Kenalkan Wastra kepada dunia tidak lepas dari dedikasi para desainer yang terus mengolah warisan budaya menjadi karya yang relevan, inovatif, dan membanggakan. Sekian kabar berita Pro4 saat ini, nantikan kabar berita Pro4 selanjutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

88,4 Promor Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, memasuki pukul 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Shirley akan menghadirkan informasi mengenai hal-hal yang terjadi di masa lampau yang kita peringati di hari ini, tanggal 4 Agustus 2026. Dalam hari ini dalam sejarah ya Abang Kakak ya. Masih pagi, masih semangat dong pastinya Abang Kakak. Masih melakukan aktivitas yang produktif. Masih bersih-bersih, beres-beres. Atau berangkat kerja udah mungkin ya. Udah ke tempat kerja, ke kampus. Hati-hati di jalan, tetap fokus Abang Kakak. Dan untuk Abang Kakak yang lagi beraktivitas sarapan ya maksudnya, tetap enakin sarapannya Bang Kakak sambil dengerin lagu-lagu dari RRI Perempat Medan. Kali ini yuk Abang Kakak kita dengarkan dulu satu buah dokumenter dengan judul Rasida untuk menemani aktivitas pagi Abang Kakak. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

kita mendengar kata Rasida, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasida sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasida adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah secara awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasida.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja, seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya, dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada satu cuci tangan, tiga cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama, sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening, barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah, mau cari mudah ketika pokoknya asal udah kena api udah rasanya kental, sudahlah tidak ditaruh minyak, nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak, itu salah. Nah itu bukan gak saya jumpai ya, jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah itu salah sekali. Nah karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Nah ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu memakannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuahnya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng, gitulah. Dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan? Ada orang

0: bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya sajikan acara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
2: Sehari-hari sekarang ini jarang mungkin membuat ini.
0: Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah, Mak Cik Cam, sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titi Papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan, atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah, enggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan. Itu tadi, ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya, kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini. Sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak

0: nggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus, ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyet dia rasanya. Lonyet gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu. Atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal, manis, ada gurih daripada bawang, ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut, ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky, lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira, ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis, gurih lah nanti ini pernikahannya. Begitu.
1: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Hari ini dalam sejarah Abang Kakak, di tanggal 4 Agustus 2026 ini ya, ada berbagai peringatan yang diperingati oleh dalam negeri maupun mancanegara ya. Jadi langsung aja, Hari Macan Dahan Internasional. Jadi Hari Macan Dahan Internasional atau International Clouded Leopard Day, ini adalah hari yang diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan spesies hewan cantik dan indah ini di seluruh dunia. Hari ini diperingati pada tanggal 4 Agustus setiap tahunnya. Macan dahan atau clouded leopard ini adalah salah satu spesies kucing liar yang sudah terancam punah. Kucing liar ini mendiami wilayah hutan lebat dari kaki pegunungan Himalaya melalui daratan Asia Tenggara hingga ke selatan Cina. Hewan nokturnal ini, ya Bang Kakak, ini diperkirakan berjumlah kurang dari 10.000 yang hidup di alam liar. Hewan ini terus terancam punah karena mereka diburu secara ilegal dan diambil bulunya. Selain itu, habitatnya terus-menerus terancam nih. Waduh, sangat disayangkan ya. Selanjutnya adalah Hari Pekerja Wanita Single. Jadi selain hari yang tadi ya, ini ada perayaan unik pada tanggal 4 Agustus secara nasional di Amerika Serikat, yakni Hari Pekerja Wanita Single atau Lajang. Di Amerika Serikat, wanita lajang ini berada dalam angkatan kerja yang banyak berkontribusi bagi masyarakat. Karena itu, hari ini dikhususkan untuk mengapresiasi semua wanita lajang yang sudah bekerja dengan baik. Dalam catatan sejarah, wanita memang sudah menjadi bagian dari angkatan kerja sejak awal abad ke-20. Namun kala itu perempuan kerap ya diperlakukan secara tidak adil dan diberi gaji yang lebih rendah dari pria. Gelombang protes pun muncul, para pekerja wanita yang saat itu didominasi oleh perempuan lajang yang lebih muda mulai menuntut kesetaraan dan juga diberikan hak pilih dalam bidang sosial dan politik. Akhirnya melalui gerakan tersebut, perlahan kehidupan dan kesejahteraan pekerja perempuan pun mulai terpenuhi. Sejak tahun 1920, mereka mendapatkan hak pilih serta perlindungan dalam pekerjaan. Hari Pekerja Wanita Lajang kemudian diinisiasi oleh seorang pekerja wanita lajang bernama Barbara Payne pada tahun 2006. Kala itu ia melihat ada hari libur khusus untuk hari ayah, hari ibu, dan bahkan teman. Tapi enggak ada nih untuk wanita lajang. Karena itu, kemudian ia bersama teman-temannya menciptakan jaringan afiliasi pekerja perempuan lajang dan selanjutnya menciptakan Hari Pekerja Perempuan Lajang Nasional. Wow, luar biasa ya. Itu dia tadi Abang Kakak informasinya, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Abang Kakak. Dan menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan nanti ya Abang Kakak Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti kita ngobrol seputar topik apa ya, tungguin aja ya. Abang Kakak boleh bergabung di 0618463115 atau melalui chat WhatsApp di 0811614248. Oke, kita ke lagu lagi dulu nih Abang Kakak, ada Laila Hasim dengan Pucuk Pisang. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Hei sile, maya kabarnya ne?
2: Mencuah-cuah bang, abang kai beritana.
1: Iya, aku mendai-mendai saja.
2: Mendai-mendai juga?
1: Betul.
2: Iya, udah lama tak jumpa ini bang.
1: Ke mana saja aku tinggal?
2: Ke gunung.
1: Ngapain?
2: Kesana? Nanam jeruk.
1: Iya, mana
2: iya.
1: Jeruknya?
2: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
1: Oh betul, ada nyakan ne? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang 2.
2: Pucuk Pisang 2?
1: Iya.
2: Wah, mantap kali bang.
1: Iya, mainkan lah.
2: Aduh. Dengar abang ini ya, buah sukun dibelah dua, awas pula kena getahnya.
1: Iya.
2: Lagu dibuka pucuk pisang dua, siapkan pemusik dan penyanyinya.
1: Betul. Dengarkan nih.
2: Iya.
1: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
2: Kalau gitu bang, main.

melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mulagabi.

Cara memberikan ulos mula gabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos mula gabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut deke ikan adat kurang lebih 5-6 kg. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong 1 ekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Maka pemerintah Kota Jakarta Barat menyelenggarakan Kebon Jeruk Fest Harmoni 2026 sebagai ruang kebersamaan masyarakat melalui festival olahraga, seni budaya, kuliner, dan hiburan untuk memperkuat persatuan serta mendorong gaya hidup sehat. Camat Kebon Jeruk Agus Mulyadi menyampaikan bahwa Kebon Jeruk Fest Harmoni merupakan wadah untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan semangat hidup sehat.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Marco Bear, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ya, sama kakak sudah pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Marco Bear, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kita ngobrolin apa ya di pagi hari ini?

Oke deh Abang Kakak, di pagi hari ini kita ngobrolin soal lagu kesukaan ya dari suku Abang Kakak. Ada banyak suku di Indonesia ya kan, beragam suku, tapi kita Bhinneka Tunggal Ika. Banyak juga kebudayaan, ada kain tradisional, ada upacara adat dan lain sebagainya, termasuk lagu daerah ya dari suku Abang Kakak. Satu aja deh, boleh ya Abang Kakak cerita sama Sherly, lagu kesukaan Abang Kakak dari suku Abang Kakak tuh apa? Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614242.

0: Oke, Sherly gak sendiri tapi nih emang kakak ya, ada bersama dua teman Sherly yang sudah hadir. Oke, satu ternyata ya. Ada siapa nih?
1: Halo, aku Najwa.
0: Hai, gimana kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Oke, nah Najwa ini kan dari Minang ya?
1: Iya, betul.
0: Suku Minang gitu ya? Minang, suku Minang atau Padang sih?
1: Minang.
0: Suku Minang, Padang itu?
1: Orang Padang. Padang. Daerahnya dia.
0: Oh, Padang. Nama itu daerah? Kota Padang. Oke, oke, Kota Padang ya. Oke, sukunya Minang ya?
1: Iya.
0: Oke, marga apa nih?
1: Melayu.
0: Hah?
1: Dia bukan, dia di situ bukan namanya, bukan marga, Kak. Suku.
0: Iya, oke. Okay.
1: Melayu. Melayu ada dia.
0: Itu kayak Gucci gitu kan?
1: Apa itu?
0: Marga.
1: Marganya iya kayak si Kumbang gitu. Najwa Melayu.
0: Melayu?
1: Melayu ya.
0: Ah, baru tahu aku loh ada suku. Maksudnya ada marga. Kita samakan aja lah ya. Iya, kalian sebutnya okay. Suku gitu kan. Tapi kan di sini kayak misalnya apa? Simatupang itu marga. Yeah, kita samakan aja di marga ya.
1: Iya,
0: Melayu baru tahu aku. Soalnya kan ada yang aku tahu Caniago.
1: Iya, Caniago.
0: Caniago si Kumbang, Gucci. Gucci Minang kan?
1: Iya, iya.
0: Oh, Melayu ya, baru tahu ya. Banyak enggak yang suku yang apa marganya?
1: Kalau di daerah Najwa banyak.
0: Daerah mananya tuh?
1: Di Bukit Tinggi Najwa.
0: Oh, oke. Okay. Beda sama Melayu kan? Beda sama suku Melayu.
1: Beda.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, baru tahu aku ya. Oke okay deh. Nah, jadi kan Najwa ini orang Minang ya. Nah, ada enggak sih satu lagu ke lagu daerah kesukaanmu?
1: Ada. Apa ini tuh? Kayaknya pasaran sih, Kak.
0: Apa tuh? Kampung Nanjau.
1: Oh, enggak.
0: Budi Arau.
1: Iya.
0: Yang kayak mana itu?
1: Mana orang itu?
0: Oh, iya tahu. Oke, kenapa tuh?
1: Enggak tahu, enak aja, Kak. Soalnya dulu nenek kan sering muteri lagu itu dulu kecil, jadi suka.
0: Oke. Budi Arau ya?
1: Budi Arau.
0: Itu tentang apa lagunya?
1: Dia kayak cerita si perempuan kayak rindu ke si cowok yang merantau gitu.
0: Oh, oke. Oh, bukan lagu anak-anak.
1: Bukan.
0: Oh, tapi sering diputar sama?
1: Dulu sama nenek, makanya sering denger.
0: Oh, jangan-jangan nenekmu nostalgia ada anaknya yang merantau ya.
1: Dia merantau ke sini.
0: Oh, beliau yang merantau ke Medan. Iya. Oh, oke, okay. Oke okay deh. Untuk diri sendiri ternyata ya.
1: Iya, betul.
0: Oke okay deh. Mungkin karena terbiasa mendengar lagu Minang yang Budi Arau tadi, jadi suka gitu ya.
1: Iya.
0: Oke okay deh, kalau abang kakak nih, apa nih lagu favorit atau lagu kesukaan dari daerah abang kakak? Lagu daerahnya ya, boleh dari suku abang kakak nih di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Markobar.
2: Mari kita ngomong berita bar.
0: Ada siapa nih?
2: Ada Cindy Dutat.
0: Halo, gimana kabarnya?
2: Kabar baik, gimana kabar Sandy?
0: Sehat.
2: Sudah Najwa ya?
0: Iya. Sudah sarapan? Iya. Hai Najwa katanya.
1: Hai.
0: Iya.
2: Najwa punya depan ya?
0: Bukan. Oke, okay. Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat baik, gimana kabar Sandy?
0: Sehat. Sudah sarapan?
2: Ya. Makanya sudah pakai sambal ayam.
0: Wis, pakai nasi.
2: Sama sayur.
0: Enak. Enaknya.
2: Piring sendok.
0: Kenapa?
2: Oke, piring sendok juga.
0: Oh, iya dong. Kalau enggak gimana makannya ya?
2: Iya.
0: Oke, Lasin, kalau satu buah lagu favorit kamu dari suku Jawa ya?
2: Iya, di Jawa.
0: Apa tuh?
2: Getuk sama
0: ya. Satu aja, sama... satu aja.
2: Oh, satu aja, getuk.
0: Getuk. Kenapa tuh?
2: Karena itu kayak menggambarkan sebuah makanan itu lagunya.
0: Oh iya memang sih.
2: Ya tapi aku suka lagu yang gak boleh banyak ya. Masa satu aja lagunya gitu. Jadi itu yang sukanya.
0: Getuk ya. Pernah makan getuk gak?
2: Pernah, tapi sini udah langka makanannya.
0: Apa? Udah langka?
2: Udah gak ada aja dijual. Jadi dia kurang jual tuh.
0: Daerah Krakatau masih lumayan sih di pajak paginya itu.
2: Kalau sini ya mungkin langka. Ini kurang banyak yang buat itu, yang buat jual gitu.
0: Oke, okay. Kenapa nih suka lagu getuk?
2: Karena lagu itu kan ada karena anak suka lagu itu juga kan. Jadi kita ngikutin nenek juga lagu itu.
0: Oh, kayak si Najwa tadi ya.
2: Dulu nenek kan ini lagu itu waktu masih pagi-pagi, siang, sore. Karena lama-lama kita suka juga gitu.
0: Nyanyilah sedikit.
2: Ya tahu lagunya, enggak pandai.
0: Oke okay lah. Oke okay deh ya, terima kasih nih, Sin.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi ya Bang Kakak gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248 ya. Ngobrolin soal lagu kesukaan Abang Kakak nih. Lagu daerah ya dari suku Abang Kakak. Boleh gabung? Oke, kita angkat dulu nih. Halo.
3: Halo Markobar. Hari bercerita dan memberi kabar Manon Sherry. Apa kabar, Nom?
0: Sehat alhamdulillah, gimana Bu Ratni?
3: Sehat lah.
0: Alhamdulillah, sudah sarapan?
3: Belum.
0: Waduh, kenapa tuh?
3: Terlambat bangun.
0: Aih, Mak. Rencananya mau sarapan apa?
3: Enggak tahu nih, entar mau bikin apa enggak tahu lah, belum tahu lagi.
0: Oh, masih mau dimasak?
3: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Oke okay lah. Bu Ratni ini suku apa nih?
3: Apanya?
0: Bu Ratni sukunya apa?
3: Kalau Mama Padang Aceh, Kecamatan Tapak Tuan. Kalau Bapak Banten.
0: Oh, dari yang Banten deh, ada nggak lagu favorit?
3: Nggak ada, nggak tahu, nggak pandai.
0: Oh, oke. Okay. Jadi dari yang mana nih?
3: Kalau dari Minang aja lah.
0: Apa tuh lagu kesukaannya?
3: Lagu kesukaannya Malam Bayi Nai.
0: Oh, Malam Bayi Nai. Yeah. Kenapa tuh Burani nih?
3: Suka lah lagu orang Merale.
0: Apa?
3: Orang Merale.
0: Apa itu?
3: Orang perkawinan.
0: Oh iya iya iya iya iya ya. Oke deh. Serasa pengen menikah.
3: Ada lagunya itu.
0: Ada. Oh, jadi kenapa suka lagu itu? Biar teringat zaman nikah dulu gitu.
3: Iyalah.
0: Oma.
3: Kakak nikah, kakak dua-dua nikah, abah.

0: Oke, silakan lagi ya Bang Kakak. Satu penelpon lagi sebelum ke lagu boleh ya. 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Marco Bar.
1: Halo Marco Bar.
0: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ada siapa nih?
1: Assalamualaikum
0: Santi. Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
1: Ih, lupa dia bawa
0: ya. Iya, siap. Pak Supri. Oh, lupa.
1: Kali dia.
0: Lupa lah aku, orang coklatnya enggak nyampe-nyampe ke mananya?
1: Apa lampu udah nyampe dari kiri kemarin itu?
0: Enggak ada.
1: Jadi kok bisa lupa mawaknya, Sir?
0: Ah, orang enggak pernah masuk lagi, males lah aku.
1: Ya ini sekarang ini mau masuk terus nih, Sir.
0: Ah, udahlah, aku enggak mau lagi ya.
1: Iya, ini udah gelombangnya udah pas, udah sampai dunia.
0: Kenapa udah ais? Udah ini, udah turun dari ini langit.
1: Udah. Udah. Nah, nanti hari RRI nanti jumpa kita.
0: Hari apa?
1: Ya hari ulang tahun RRI lah.
0: Oh iya.
1: Kan gak lama lagi, paling udah 1 bulan lagi kan.
0: Betul.
1: Ya Ger.
0: Jadi makanya turun ini, turun tahta.
1: Iya ini turun di bubak coklat ini.
0: Alah banyak ceritamu.
1: Betul, insya Allah.
0: Betul lah coklat.
1: Iya.
0: Satu truk.
1: Satu truk.
0: Iya betul ya.
1: Satu truk intercooler.
0: Sehat ya Pak Supri.
1: Sehat kali Mbak Sally. Mbak Sally.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi sehat kan?
0: Sehat.
1: Udah turun belum pangerannya?
0: Belum, tadi mana pun dia.
1: Aduh ya Allah, kini pula pangeranmu ya Allah. Ngapa ya. Sandyku ya Allah.
0: Amin. Udah sarapan?
1: Baru selesai Sally.
0: Pakai apa tuh?
1: Sarapan mie instan.
0: Oke lah, yang penting sedap.
1: Terisi perut itu.
0: Terisi perut itu betul.
1: Sudah sarapan.
0: Sudah.
1: Kemarin tuh naik juga Abah bawa sama itu Hanum. Malam nggak dapat Mas Herli.
0: Semalam aku libur.
1: Iya kemarin itu Sher.
0: Oh nggak dapat ya?
1: Nggak dapat.
0: Oke lah.
1: Apa ini ceritanya Sher?
0: Wah, jadi Pak Supri dari suku Jawa kah?
1: Iya.
0: Nah, apa nih satu lagu daerah favorit Pak Supri dari suku Jawa?
1: Kereta Mio.
0: Oh, Kereta Mio. Kenapa itu?
1: Dulu abang kan, Ser. Wah, udah lah, Ser.
0: Kenapa, Wak?
1: Dulu Wak punya Kereta Mio. Rupanya kan Ser, bawa sholat ke masjid, hilang Ser. Wah itu kan Ser, waktu itu wah sholat itu batin Ser, dalam hati ini Ser. Sebelum saya sholat ya kan, ini kalau sakit satu nanti hilang gitu dalam hati Ser.
0: Udah feeling ya?
1: Iya, apa biasa sholat itu kan,
0: udah doa
1: itu baru keluar ya kan, ini gitu salam. Olah keluar, olah saya kok gak ada kalau udah.
0: Kok bisa ya?
1: Entah, olah memang udah, ini biasa awak itu gak, ini yang mengatakan ini nanti ketemu hilang gitu.
0: Iya, aduh, Kereta Mio.
1: Kereta Mio.
0: Oh,
1: padahal kereta itu baru awak beli itu sekitar 1 tahun, kereta itu awak beli konsen saya sama kawan kan Ser. Saya bawa ya kan. Batin Ser, itulah kan itu ya. Hati itu gak bisa dibohongi kan Ser.
0: Iya, gak ini rupanya gak kunci stang.
1: Kunci stang Ser.
0: Lah jadi macam mana?
1: Iya namanya malam di ada aja lah.
0: Kalau kunci stang kan susah ya seharusnya. Kecuali diangkat.
1: Udah naas, udah asak guntah.
0: Gak ada yang jaga kah?
1: Gak ada waktu itu. Walau sholat itu memang gak pernah gelisah gitu saya. Ini ada yang bener ini kosannya kataku nanti gak ada gitu. Apa ini di hati tadi itu ya kan?
0: Sholat apa ini? Sholat terawih kah? Atau
1: sholat maghrib.
0: Enggak, maksudnya bulan puasa enggak? Biasa hari biasa?
1: Enggak, bulan puasa.
0: Enggak
1: bulan puasa. Walau kan biasa sholat itu setiap udah selesai semua baru keluar ya kan. Gitu siap sholat, kalau ada air pasan

0: kan. Orang langsung keluar. Tengok udah gak ada.
1: Udah ikhlas kah?
0: Iya. Itu aja sih.
1: Semoga diganti ya dengan rezeki yang lebih baik lagi.
0: Amin. Jadi itu nggak awak pikir kali, udah. Emang belum rezeki awak ya udah.
1: Udahlah. Jadi dengarkan lagu ini. Jadi inilah ya menostalgia, ingat-ingat lah ya.
0: Iya, ingat awak terus tadi.
1: Wala. Oke lah. Semoga awak super sehat selalu ya.
0: Sama-sama. Ter, lagu ter.
1: Lagu apa?
0: Baru lagu ya?
1: Gak boleh loh, ini gak boleh.
0: Ya udah lah, kalau gak boleh gak apa-apa. Jangan marah-marah, serius.
1: Aku gak marah, cuman gak marah, aku jomblo.
0: Hah?
1: Cuman gak marah, aku jomblo. Tapi Stanley,
0: dateng itu.
1: Kenapa?
0: Tadi dateng itu, dikirim sama Allah.
1: Amin.
0: Santai aja, ilang ya, aja.
1: Siap, sambil memperbaiki diri ya.
0: Dan okay. Jangan lupa mohon dan minta terus doa.
1: Amin. Tapi ini lagu-lagu yang jadi favorit para pendengar hari ini ya. Sesuai temanya nanti bakal saya putar.
0: Oke
1: deh.
0: Terima kasih kemanaanku yang cantik. Sehat kali di sana yuk. Sukses ke depannya.
1: Amin.
0: Dapat judulnya.
1: Amin.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Charlie dada dulu sama Bang Kakak ya. Tapi sementara aja putarkan dua lagu dulu. Nanti bakal balik lagi tetap di 88,4 Pro 4 Medan. Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Prambor Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, masih di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kalau tadi sudah ada Najwa ya, kali ini sudah ada Juli Tet ya. Sudah ada Juli bergabung di sini ya. Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Sehat ya? Oke, okay, sudah sarapan?
1: Belum.
0: Belum? Kok bisa?
1: Nanti lah itu Kak.
0: Oke deh, kita lagi ngobrolin soal lagu daerah kesukaan dari sukumu. Nah, kalau dari Juli sendiri nih, lagu apa nih? Favorit, satu aja.
1: Lagu Sing Sing So, kalau Batak.
0: Sing Sing So?
1: Yes.
0: Kenapa tuh?
1: Sabar, ya. Dia dulu lah Kak.
0: Udah dia, dia sudah ya.
1: Aku lo kayak mana ya, lagunya enak aja lo.
0: Dari kapan sukanya tuh?
1: Udah dari lama, dari berapa tahun yang lalu? Gak lama-lama kali sih, setahun atau dua tahun gitu. Itu kayak lagu Sing Sing So itu kayak kisah perjalanan dari Pahaya Julu ke Tarutung sampai berdoa agar angin mempercepat langkahnya untuk menemui calon istrinya. Laki-laki.
0: Oh, iya. Udah kode-kode mau dipinang kah? Wawah, cemana?
1: Iya.
0: Iya kan? Aduh, setahun yang lalu siapa tuh kira-kira abang itu?
1: Siapa ya? Gak tahu lah, kayak gini lah, kayak saking lagunya enak ya Kak ya. Jadi gak tahu kita entah siapa penyanyinya.
0: Oh ya, tapi yang kokode ada?
2: Si Diksi Tompul.
0: Si Diksi Tompul?
1: Nah itulah.
0: Yang kokode siapa namanya?
1: Ada lah.
0: Ada ya?
2: Denger nanti dia. Pokoknya denger nanti dia.
0: Oh berarti suka tapi baru-baru ini aja ya. Oke, itu dari Toba ya?
1: Iya Kak.
0: Oh oke lah. Nyanyi lah sedikit kau.
1: Gak mau ah. Janganlah.
0: Kenapa? Orang Batak itu pandai nyanyi.
1: Enggak.
0: Judika, Joy Tobing.
1: Judika, aku kan nggak.
0: Batak, rata-rata Batak itu pandai nyanyi.
1: Enggak.
0: Judika, enggak. Joy Tobing. Siapa tuh? Ginting siapa?
1: Siapa?
0: Bukan Lauka Ginting siapa?
1: Diodra.
0: Diodra Ginting.
2: Anggi apa? Marito.
0: Dia marga apa?
2: Marga apa Anggi Marito?
0: Iya, Batak juga dia.
2: Boru Batak dia.
0: Cuma agak lain aja yang lainnya ya kan. Kurang-kurang bisa nyanyi dia. Tapi laku.
2: Laku.
0: Udah nyanyi kau dulu sikit.
1: Jangan lah.
0: Kenapa lah?
1: Jadi loh. Itu yang kalian dengar kan Sing Sing So.
0: Enggak sikit aja yang mana Sing Sing. Gimana?
1: Sumpah aku. Iya itu Kak.
0: Mana Sing Sing. Hei. Tunggu ya, penasaran aku. Sing Sing So gitu ya.
1: Sing.
0: Nanti tapi di otakku Sing Sung Seng Sueng.
1: Beda.
0: Itu Jawa ya. Oke deh. Ya udah, Abang Kakak boleh gabung sama kita di 0618463115. Oke. Halo, apa nih Markobar?
3: Halo, assalamualaikum, bukan Sherina. Oh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Markobar, ada siapa nih?
3: Ican.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, sudah sarapan?
3: Sudah.
0: Oke, pakai apa tadi? Sarapannya pakai apa?
3: Nasi kuning.
0: Nasi kuning.
3: Nah, tapi saya beli di pasar.
0: Oh, kuning lah warna nasinya ya.
3: Masa hijau?
0: Iya, mana tahu. Loh, bisa aja. Ini apa? Black box? Pesawat itu enggak warnanya black loh. Itu warnanya orange. Itulah pokoknya ya. Oke lah. Kita lagi ngobrolin soal lagu favorit dari suku. Kalau Ica nih suku apa nih?
3: Bugis.
0: Bugis ya?
3: Iya.
0: Oke, apa nih lagu kesukaannya nih kalau dari Bugis?
3: Banyak sih, tapi yang paling suka itu yang menyentuh di hati itu judulnya Tanah Ubi Wanuaku.
0: Hah?
3: Tanah Ubi Wanuaku itu artinya tanah Bugis empat atau dilahirkan itu kampung halaman itu. Itu artinya itu.
0: Terpotong-potong, apa dibilangnya?
3: Apa?
0: Terpotong-potong.
3: Itu judulnya Tanah Ubi Wanuaku. Itu artinya Tanah Bugis tempat kelahiranku. Itu kampung halamanku.
0: Nyanyilah sedikit.
3: Ada kita aja ya.

0: Oh, kedepannya itu lagu menurut anak gitu ya, cowok pergi jauh, pergi jauh gitu kerja. Terus itu janji kepada ibu bapaknya kan pulang kalau udah berhasil gitu.
1: Oke deh. Jadi selalu ingat kampung halaman ya?
0: Iya, selalu ingat. Oke. Nanti sama siapa di situ?
1: Ada Najwa, ada Juli.
0: Najwa itu?
2: Bukan Najwa penyiar.
1: Iya, aku nunggu dia mau ngomong apa sih. Aku nunggu, padahal aku ngerti. Iya, Najwa PKL ini.
0: Karena kuliahan ya?
1: Iya.
0: Oh, antusan masih inget-inget banget suaranya.
1: Terima kasih ya. Ica juga sampai masih kuliah?
0: Juga imut-imut.
1: Ica juga udah masih kuliah? Selesai. Oh, udah selesai? Iya, yes. Imut-imut juga suaranya ya.
0: Kasirin juga imut-imut, padahal sudah selesai kuliah juga.
1: Iya, makasih lo ya. Oke deh, terima kasih Ica.
0: Ajakin mau lagu dong.
1: Pengen ini gak bisa request?
0: Apa tadi judul lagunya itu? Yang lagu Minang.
1: Lagu Minang?
0: Yang tadi.
3: Malam Bainai?
1: Malam Bainai ya, tadi.
0: Oh. Kalau ke Hanum katanya mau request lagu. Itu mau lagu apa gitu diputerin?
1: Enggak bisa, request lagu itu siapa malam? Sama Pro Dangdut. Kok ketawa?
0: Tawa ke Hanum kayak di situ. Siang atau malam nanti nih?
1: Oh, hari ini dia. Ya. Tunggu ya, aku lihat dulu. Oh, libur dia, libur.
0: Oh, ya udah lagunya apa aja lah. Terserah.
1: Tunggu ya, tunggu. Ini hari Selasa kan? Aku
0: iya.
1: Oh, jam 3 dia, jam 3.
0: Jam 3 sampai di Dangdut dong.
1: Di Pro Dangdut.
0: Oh, ya udah.
1: Oke.
0: Okay. Udah ya. Yo. Salam buat semuanya aja, semoga sehat selalu.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan mertua kepala desa. Halo Markobar.
4: Halo Markobar.
1: Mari kita ngobrol.
4: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Ada siapa nih?
4: Pendatang baru ini, Shirley.
1: Siapa tuh?
4: Bang Arman.
1: Bang Arman, gak baru-baru kali lah.
4: Oh, gak baru-baru kali.
1: Gimana kabarnya? Iya.
4: Baik, Shirley. Kayak kabar Shirley juga. Masih cantik kan?
1: Iya, masih.
4: Mantap.
1: Sudah sarapan?
4: Udah.
1: Oh, pakai apa?
4: Nasi gurih.
1: Oh, oke lah. Ini Bang Arman ini suku apa nih?
4: Bang Arman ini sebetulnya suku Batak.
1: Oh, marga apa tuh?
4: Bang Arman Hasibuan.
1: Oh iya, astagfirullah. Hasibuan ya, Mendeling ya?
4: Iya. Enggak, bukan Mendeling. Dari Toba, Hasibuan dari Toba ini.
1: Oh, beda ya?
4: Beda.
1: Oh, berarti ada dua cabang gitu ya?
4: Iya, ada juga yang dari Hasibuan, dari Toba itu. Hasibuan.
1: Oh, baru tahu aku. Oke. Hasibuan. Tahu kita Mandailing ya?
3: Apa itu?
1: Hasibuan ada ya. Juga yang Mandailing kan?
4: Banyak.
1: Iya. Oh, Toba banyak juga ada ya?
4: Dari Toba pun ada juga.
1: Kalau kayak gitu, ada yang dari Mandailing, ada yang dari Toba, tapi nama apa marganya sama. Itu dari satu keturunan atau dari raja yang sama atau enggak?
4: Sebetulnya itu yang dari Tapseli itu pun dari Toba juga gitu. Oh. Merantau ke Tapseli Rana.
1: Kalau abang asli dari Tobanya ya?
4: Iya, dari Toba merantau ke Asahan Ajar itu. Oh. Opung-opungnya.
1: Oke. Yaudah, kita lagi ngobrolin soal lagu nih. Lagu daerah dari suku Bang Arman nih, apa nih yang paling disuka? Satu aja.
4: Lagu Butet lah.
1: Oh, Butet.
4: Iya.
1: Kenapa tuh?
4: Tapi sebetulnya abang lebih-lebih suka lagu apa? Karo.
1: Gak bisa, ini dari sukunya. Ini gue pula dia.
4: Dari sukunya. Butet lah.
1: Kenapa tuh?
4: Butet gitu.
1: Iya, kenapa? Kata si Butet, ya, ditanya Butet.
4: Memang karena itu kayak ada apanya. Ada apa nanya-nanya.
1: Apa?
4: Itu ada magnetnya gitu kira-kira.
1: Oh, ada magnetnya ya.
4: Iya.
1: Tertarik ya.
4: Iya.
1: Oke deh, ya udah terima kasih ya sudah bergabung.
4: Oke, Shirley. Yo. Selamat tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Tetap cantik.
1: Yo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala desa. Oke deh Bang Kakak, karena sudah pukul 8.52 menit waktu Indonesia Barat dan ada dua lagu favorit dari para pendengar tadi ya, Abang Kakak yang sudah join di Markobar. Kita sudahi Markobar edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Ikuti selalu Markobar setiap harinya pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu obrolan komunitas budaya Nusantara, budaya Minang. Apakah si Najwa kita kita sekap lagi di sini? Oke deh Abang Kakak, tetap di 88.4 Perempat Medan.
5: Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak, Indonesia memiliki beragam tradisi yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya tradisi ngarot dari desa Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tradisi ini menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat sekaligus menandai dimulainya musim tanam padi. Menurut pemerintah Kabupaten Indramayu, ngarot dilaksanakan setiap minggu ketiga bulan Desember dan selalu jatuh pada hari Rabu yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Tradisi ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat pagi. Bakabah udah jauh nih. Kapado kasado pandanga kami, saatnya untuk menikmati lagu-lagu Minang dan ragam budaya di program Aspirasi Budaya Minang. Nan tayang satio hari Selasa dari pukul 9 sampai pukul 10. Hanya di 88,4 MHz Pro 4 RRI Medan. Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama saya Lia Bang Kakak di satu jam terakhir ya. Di jam 9 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Ya seperti yang saya bilang tadi, kita ada di obrolan apresiasi budaya Nusantara, budaya Minang ya Abang Kakak. Tapi saya tidak sendiri, ada beberapa teman yang sudah bergabung di studio RRI Perempat Medan ya. Nah, kita berkenalan dulu nih dengan mereka. Halo, hai, ada siapa aja nih?
1: Kenalin Kak, aku Jaki Davatala dari Dharma Wangsa.
0: Dharma Wangsa, ada siapa lagi?
2: Saya Dimas Jaya dari Dharma Wangsa juga, mahasiswa ilmu komunikasi.
0: Ilmu komunikasi dua-duanya ya, ya? Nah. Oke, ada siapa lagi?
3: Saya Aulia Febriana dari Universitas Medan Area, Kak.
0: Oke, ada siapa lagi?
4: Halo, aku Rizky Anissa dari Universitas Medan Area.
0: Oke, ada 4 orang ya, tapi adakah yang bersuku Minang di sini?
5: Gak ada
0: ya. Oke, PR juga nih. Oke, tapi kalian dari suku mana aja nih?
2: Kalau saya sendiri tuh, saya suku Jawa.
0: Siapa tadi? Dimas?
2: Ya, Dimas.
0: Dimas dari Jawa, suku Jawa.
1: Saya dari Sunda, Kak.
0: Sunda.
3: Saya Jawa, Kak.
0: Jawa?
4: Saya juga Jawa, Kak.
0: Jawa, oke. Oke deh, banyak yang puja Kusuma ya. Memang kelahiran Medan?
2: Ya,
0: dari Medan. Ada Medan? Ini dirimu?
4: Dari kelahiran dari Riau.
0: Oh, Riau. Oh, berarti merantau.
4: Iya, merantau.
0: Kuliahnya di UMA.
4: Iya, di UMA.
0: Oke. Nah, karena ini kalau di hari apa? Selasa pagi ya. Kita itu budaya Minang ya. Kita tuh memutarkan lagu-lagu Minang pukul 9 sampai pukul 10 dan juga menghadirkan informasi dari budaya Minang. Walaupun kalian bukan suku Minang ya, kita pasti pernah bersinggungan dong, punya kawan Minang, entah pernah main-main ke Padang atau mungkin suka makanan kuliner Padang ya. Apa sih kebudayaan dari suku Minang yang kalian tahu? Coba Dimas dulu.
2: Kebudayaan Minang ya, saya tahu. Mereka tuh apa ya, punya rumah gadang. Rumah gadang yang bisa dibilang tuh rumah tradisional yang mereka miliki. Satunya rumahnya tuh kayak rumah apa ya, dia tuh rumahnya tuh kayak melayang gitu ya, karena dia di atas gitu rumah gadang.
0: Oke. Okay.
2: Karena dia tungku gitu kan, terus.
0: Maksudnya ada tangganya.
2: Benar. Okay. Dia kan nggak, kalau rumah-rumah biasa itu kan biasanya tuh langsung di tanah gitu kan. Rumahnya tuh kan nggak harus ada tungkuan dulu, baru di atasnya rumah.
0: Mirip Melayu, kalau Melayu rumah panggung.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, panggung kayak gitu juga kan.
0: Iya.
2: Mungkin saya tahu itu aja sih.
0: Rumah rumah gadang, gadang ya.
2: Iya.
0: Ya iyalah ya. Oke, kalau dari Dimas itu ya.
2: Terus ikoniknya juga di sana tuh ada jam gadangnya juga.
0: Serba gadang nih ya.
2: Serba gadang.
0: Gadang besar. Iya. Oke, salah satu suku yang besar juga dan banyak yang ada di mana-mana dia nih. Merantau dia. Karena banyak juga yang merantau ya. Jadi suku Minang nih banyak di negara-negara, bahkan negara-negara lain kan. Mic-nya boleh dekat saja.
2: Oke.
0: Iya, berbagi ya. Oke, selain itu apa lagi nih, Mas?
2: Itu saja sih yang saya tahu. Itu saja yang saya tahu, Kak.
0: Oke, itu aja ya. Oke, selain lanjut.
1: Kalau aku sendiri sih gak pernah dengar katanya marganya itu dari ibu kan.
0: Oh iya.
1: Kalau misalnya bicara Batak kan marga dari ayah kan. Nah kalau Minang atau Padang itu biasanya dari ibu kan.
0: Material lineal ya.
1: Terus terkait hak waris juga kan, yang ku tahu juga gitu Kak, itu ada perempuan aja yang dapat, laki-laki yang enggak.
0: Oh, setahumu perempuan yang dapat.
1: Setahu.
0: Laki-laki tidak gitu ya. Oke. Okay. Apalagi?
1: Mungkin itu sih Kak yang memang menarik dari Padang. Sama ini sih Kak, kayak Padang tuh kan orang-orang Minang tuh lebih banyak merantau kan Kak. Banyak toko-toko tuh orang-orang Padang gitu kan.
0: Iya betul.
1: Nah itu mungkin jadi ciri khasnya Padang sendiri sih Kak menurutku. Karena hampir semua orang Padang tuh wajib merantau kan. Laki-laki wajib mandiri gitu. Makanya mungkin kenapa warisnya untuk ke perempuan, karena laki-laki tuh memang diharuskan untuk matang secara finansial gitu Kak. Mungkin itu sih.
0: Oke deh, ada lagi?
1: Mungkin itu Kak.
0: Oke, lanjut.
3: Ya. Kalau saya sendiri Kak, tahu dari Padang ini kayak lebih ke makanannya sih Kak. Karena beda sendiri gitu khasnya, bumbunya sama masakan orang biasa. terutama orang Jawa biasanya kan manis,
0: manis
3: kan,
0: ya, gitu, ya, manis. Ya, ya, ya.
3: Ini kayak Padang tuh memang pas gitu semua loh kak. Mm-hmm. Ada yang manis juga, ya udah manisnya nggak terlalu. Kalau pedas ya pedas, bumbunya tuh emang medok gitu kak. Jadi emang enak.
0: Ciri udah tau ciri khasnya kalau ini dari Padang
3: iya,
0: gitu ya.
3: Iya betul kak. Apalagi kayak di rumah makan tuh kan pasti selalu nyari yang rumah makan Padang,
0: iya,
3: Padang.
0: Gitu, iya kak. Biasanya gitu ya.
3: Iya kak.
0: Apa tuh kulinernya yang paling disuka kalau dari Padang?
3: Gulai ayam.
0: Gulai ayam, iya, oke.
3: Terus itu apa lagi ya? Rendangnya sih kak.
0: Rendang ya, iya. Oke. Memang udah terkenal juga ya kan?
3: Iya kak.
0: Udah diakui juga tuh warisan budaya dunia kan?
3: Iya.
0: UNESCO. Oke, iya. Ada lagi?
3: Itu aja sih kak.
0: Oke, lanjut.
6: Sebenarnya sama sih kak, yang familiar tuh kayak makanannya, mm-hmm. terus rumahnya itu ada bentuknya itu kan berbeda, mm-hmm. terus yang menarik tuh juga kayak dari keseniannya tuh kak, kayak tarinya, tari piring kan, mm-hmm. itu kan menarik banget menurut aku sih kak.
0: Oke, okay. Ada lagi?
6: Gak ada sih kak, itu aja.
0: Oke, okay, itu ya. Oke, okay, nanti aku juga bakal bagi informasi mengenai keunikan dari adat Minang ya, yang jarang diketahui orang dan juga bikin kagum. Nanti ini ada berhubungan dengan yang dibilang siapa tadi?
1: Zaki
0: ya. Zaki ya, tadi kan tahu Zaki anak ceweknya yang mendapatkan pusaka atau warisan ya. Nanti kita jawab di sini ada informasinya dan ternyata mereka ini menjual anak laki-lakinya kalau mirip dengan ayahnya. Wow, kok jual-jual ini? Trafficking, human trafficking kah ya? Penasaran sama kakak? Tungguin informasi selengkapnya setelah satu buah lagu berikut ini dulu. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, Abang Kakak, Sherly mau bagikan informasi mengenai kebudayaan yang unik yang ada di orang Minang gitu ya. Kalau tadi Jaki bilang ada yang dia tahu tuh, kalau warisan atau pusako itu jatuh ke anak perempuan, betul atau enggak nih? Kalau kebanyakan suku itu jatuhnya banyaknya ke pihak laki-laki ya, karena kan laki-laki yang nantinya akan meminang perempuan gitu. Nah, ternyata harta warisan dari keluarga Minang itu benar ya, hanya jatuh ke anak perempuan aja. Anak laki-laki itu gak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, kalau sebuah keluarga Minang gak memiliki anak perempuan, yang berhak menerima warisannya adalah keponakan perempuan dari adik atau kakak perempuan. Nah, ini garis perempuan semua nih ya. Oke, tadi gimana tadi? Kalau keluarga Minang nih gak punya anak perempuan, jadi yang berhak itu menerima harta pusaka tadi itu adalah keponakan perempuan dari adik atau kakak perempuannya. Jadi berarti dari sebelah ibunya ya.
1: Iya, Kak.
0: Selalu kayak gitu. Kalau enggak ada juga gimana ya?
1: Ya, enggak tahu kalau. Enggak. Mungkin saudara kan, saudara.
0: Saudara tapi perempuan juga
1: iya,
0: kayaknya gitu ya. Iya,
1: pasti dari perempuan lah.
0: Oke, tujuan utama dari tradisi ini adalah menuntut pria Minang untuk mandiri secara finansial, kayak yang Zaki bilang tadi ya, dan enggak bergantung pada orang tuanya. Oh, ternyata itu. Aku pikir selama ini kenapa ke perempuan, karena perempuan yang meminang, istilahnya meminang laki-laki kan kalau iya, di tanah Minang sana. Ternyata bukan itu. Ya, walaupun yang Minang nanti cewek, tapi itu supaya si laki-laki bekerja sendiri untuk mendapatkan duit tadi ya. Oke. Nah, kalau dari Zaki sendiri ada enggak yang Zaki tahu lagi dari daerah spesifik di Tanah Minang mungkin yang kamu tahu adatnya?
1: Mungkin Pariaman kan, Kak. Ya sama lah tadi kayak Kakak singgung tadi, bahwasanya mungkin kan beberapa orang tahunya bahwasanya perempuan ya meminang kan. Nah, itu di Pariaman tuh ada khasnya sendiri kan, kayak misalnya bukan cowok nih atau laki-laki yang meminang, tapi kan si perempuan yang datang ke laki-laki. Mungkin di berbagai macam orang kan, ataupun di daerah masing-masing kan, mungkin heran kan kok perempuan nih yang akhirnya meminang, di mana harga diri perempuan segala macam. Mungkin itu kan memang udah adat, mungkin itu sih ya lebih sangat menarik lah, karena beda dari yang lain kan, enggak?
0: Betul, beda nih ya kan. Dan itu masih masih dijalankan ya kalau di Pariaman?
1: Mungkin masih sih, Kak. Cuman memang kemarin tanya ke teman-teman waktu kecil atau SMP itu memang dibilang bahwasanya di Pariaman memang gitu adatnya segala macam. Cuman kami-kami yang udah lahir di kota lain atau udah tercampur budaya lain, mungkin sudah jarang lah menjalankan adat segala macam. Mungkin pas pulang kampung aja ikut melihat segala macam, mungkin gitu, Kak.
0: Oke, kalau di daerah tertentu mungkin masih kental ya budayanya ya. Oke, nah tadi kan aku ada bilang ya, orang Minang ini menjual anak laki-lakinya kalau mirip dengan ayahnya. Kalian mirip dengan ayah kalian? Hati-hati.
1: Ibu-ibu, Kak.
0: Ibu. Aman, Kak. Langsung ya, aman. Dimas mirip siapa? Mirip ayah. Tapi enggak ini ya. Enggak apa? Bukan ya, orang ya. Minang ya?
2: Bukan.
0: Dari
2: Jawa. Tapi kalau mama saya itu ada keturunan Minangnya.
0: Oh iya. Lah, mamamu Minang?
2: Lubis Minang.
0: Lubis Minang. Oke. Okay.
2: Iya, benar. Lubis Minang, ya, jadi Minang itu gak terlalu melekat banget sih, tapi memang ada keturunannya.
0: Oke, kalau Bapak tadi Jawa?
2: Bapak Jawa.
0: Oh, hampir-hampir antara mau dijual atau enggak lah kok ya?
2: Gak tahu lah
0: ya. Mirip ayah kan?
2: Mirip ayah benar.
0: Hati-hati lah ya.
2: Jauh-jauh lagi.
0: Tapi jangan bingung, jangan takut ya, karena bukan maksudnya dijual yang kayak mana. Jadi, kalau setelah menikah dan memiliki anak laki-laki yang mirip dengan ayahnya, keluarga Minang ini akan menjual anak laki-lakinya yang masih bayi kepada saudaranya yang belum memiliki keturunan. Nah, jadi sebenarnya istilah jual di sini itu hanya sebuah simbolis, nggak benar-benar dijual lah, ngeri kali ya kan. Nah, pihak keluarga yang akan membeli ini memberikan sejumlah uang kepada orang tua anak laki-laki sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Nah, anak laki-laki tersebut ini tetap dirawat dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya, gitu ya. Udah aman ya, udah nggak takut ya?
1: Aman.
0: Nah, adat ini masih berlaku hingga saat ini karena masyarakat Minangkabau ini percaya Jika hal tersebut nggak dilakukan, anak laki-laki atau ayahnya, ah ini dia bahayanya, anak laki-laki atau ayahnya salah satunya akan meninggal dunia. Oh, karena itu juga ya, ya kita harus menghormati kepercayaan dari budaya masih yang berbeda ya. Oke, tapi ini unik kan? Ini aku baru tahu. Kalian udah ada yang tahu belum?
1: Belum, baru tahu dengar hari ini kak.
0: Iya kan, unik kali. Oke deh, kita balik ke lagu-lagu lainnya. Bang Kakak masih di obrolan budaya Minang, tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
1: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Mengkakak sudah pukul 9:51 waktu Indonesia Barat. Tapi di sisa-sisa waktu ini kita maksimalkan ya untuk membagikan informasi dari budaya Minangkabau nih, yang masih diketahui orang banyak itu jarang ya, masih jarang diketahui orang banyak. Terbalik aku berbahasa. Oke, yang pertama juga ada yang namanya Tabuik ya. Jadi tradisi Tabuik ini merupakan salah satu warisan budaya Minangkabau yang udah menjadi identitas kota Pariaman, Sumatera Barat. Ritual yang digelar setiap tanggal 10 Muharram ini mengandung nilai sejarah dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, dalam bahasa setempat, Tabuik sendiri ini merujuk pada usungan jenazah yang menjadi fokus utama dalam proses upacara. Pelaksanaan upacara Tabuik ini berlangsung melalui serangkaian tahapan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Nah, ada juga tradisi Balimau. Ini menjadi ritual pembersihan diri yang dinantikan masyarakat Minangkabau menjelang bulan suci Ramadan. Ya, ini kayaknya di suku-suku lain juga ada, tapi dengan nama yang berbeda mungkin ya. Mandi Balimau yang berarti mandi dengan menggunakan jeruk nipis atau limau. Ritual ini diyakini sebagai simbol penyucian lahir dan batin sebelum menjalankan ibadah puasa. Kegiatan ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Minang dalam memadukan unsur budaya dengan nilai-nilai keagamaan. Dan yang terakhir ada makan barapat atau juga dikenal dengan makan bajamba. Nah, ini adalah tradisi makan bersama yang mencerminkan keunikan budaya Minangkabau. Tradisi yang merupakan hasil alkulturasi budaya Minang dengan Islam ini menjadi simbol kebersamaan dan persaudaraan yang kuat dalam masyarakat. Pelaksanaannya yang rutin digelar pada hari-hari besar Islam dan upacara adat, hal ini memperlihatkan harmonisasi sempurna antara nilai agama dan juga adat istiadat. Seperti yang kita tahu ya, biasanya syarat bersandi kitabullah. Ini kan ini slogan dari budaya Minang. Jadi adat budaya dia tuh enggak boleh bertentangan dengan syariat Islam.
1: Iya, ya. Karena ya kan? Memang setahu aku pun memang ada beberapa budaya atau adat itu memang mencocokkan dengan Islamnya. Ada juga yang enggak gitu kan, enggak. Mm-hmm. Contoh kayak Manado kan kayak kuburan disusun gitu, enggak dikubur kan, dibangunan. Mm-hmm. Kan secara Islam sebenarnya enggak juga kan gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Jadi kalau misalnya ya itu budaya mereka gitu ya, tapi kalau budaya Minang
1: memang lebih condong ke Islami gitu.
0: Iya, kan. Kalau misalnya ada budayanya yang enggak sejalan itu enggak dipakai lagi, enggak boleh. Melayu juga gitu. Kayaknya itu apa sih tadi yang ku bilang itu? Ya Allah, ngebleng aku. Motonya tadi itu juga sama, Melayu juga gitu. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Enggak boleh bertolak belakang sama kitab suci Al-Qur'an. Itu dia intinya ya. Oke deh Bang Kakak, terima kasih juga aku mau ngucapin untuk kalian ya berempat yang sudah hadir di studio RRI Perempat Medan, sudah ngobrol bareng Sherly di obrolan komunitas budaya Nusantara budaya Minang ya di pagi hari ini. Nanti masih di sini sampai pukul 4 ya?
1: Iya, Kak.
0: Sampai pukul 16 ya, masih magang ya. Oke deh, sehat selalu dan juga semangat untuk magangnya.
1: Oke, Kak.
0: Oke, sekalian juga Sherly pamit dari ruang dengar Abang Kakak semuanya ya. Karena sudah pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Nanti ya bakal ada rekan Sherly lainnya yang akan menemani aktivitas pagi menjelang siang sampai sore Abang Kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selamat beraktivitas Abang Kakak, tetap semangat sampai nanti selesai kerjaannya ya, jam kantor jam 16 waktu Indonesia Barat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
7: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

tanda segitiga pada kemasan plastik. Untuk menjaga kualitas makanan dan minuman tetap baik, kemasan plastik sering menjadi pilihan. Mulai dari kantong plastik, botol minuman, dan berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Ternyata, tidak semua bahan tersebut dapat digunakan secara berulang kali. Tergantung dari tanda segitiga, berisi kode nomor pada bawah kemasan. Di antara tanda segitiga pada plastik dari 1 sampai 7, kode nomor 2 dan nomor 5 adalah yang paling aman digunakan untuk makanan dan minuman secara berulang. Karena tahan panas dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Kenali tanda tersebut untuk kehidupan yang lebih baik.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pro 4. Abang Danaka, setiap suku memiliki keunikan, budaya dan tradisi, diantaranya adalah macam ragam penutup kepala yang khusus dipakai untuk kaum pria. Begitupun pada masyarakat Simalungun, juga memiliki penutup kepala yang dinamakan dengan topi gotong. Seperti penuturan pemandu acara adat Simalungun di Kota Medan, yaitu Bapak Perkin Purba mengatakan bahwa setiap acara adat di Simalungun, khususnya acara pernikahan, gotong selalu digunakan. Gotong pasti digunakan oleh dalihan natalu pernikahan, yaitu tiga golongan utama. Di antaranya, dongan sabutuha, boru dan hula-hula yang dinamakan dalihan natalu, artinya tungku nan tiga. Melansir dari artikel kemdikbud.go.id, gotong termasuk kelengkapan pakaian adat untuk acara sukacita seperti pernikahan, sedangkan untuk acara dukacita dinamakan dengan porsa, dan pemakaian keseharian yang tidak berhubungan dengan acara adat disebut dengan takuluk. Masih dari artikel yang sama, keunikan dari gotong nampak dari motif kain batik yang menjadi penutup kepala, yang notabene adalah ikon budaya Jawa. Lalu apakah ada akulturasi atau sejarah tertentu? Ternyata pada masa lampau, leluhur masyarakat Simalungun, yaitu Raja Simalungun, telah melakukan hubungan perdagangan dengan Kerajaan Majapahit. Sebagai simbol ikatan kerjasama, maka utusan Majapahit menyerahkan beberapa helai kain untuk Raja Simalungun. Sebagai bentuk penghargaan atas pemberian utusan Majapahit tersebut, kemudian Raja Simalungun menggunakan kain batik tersebut sebagai penutup kepala yang dinamakan dengan gotong. Dengan adanya sejarah tersebut, sejak tahun 2018, topi gotong sudah dicatatkan sebagai warisan budaya non-benda oleh UNESCO. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini, Pak.

0: Zah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis gitu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4. Lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama, ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga, itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras, itu sudah cukup kuat, Mas. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkulup lah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita, ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: HII for yay info.
1: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
0: Bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
0: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
0: Moka.
1: Moka.
0: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
0: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
0: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
0: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya.
0: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
0: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for yay info.
2: Ah, pekerjaan aku dia tiganya ya.
3: Togel, apa kerjaan dia tiga? Antara lagu-lagu apa saja yang putar, macam tidak ada lagu lain. Matikan itu.
4: Hiburan apa yang kau ini?

Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Abang, kakak, upaya memperkuat kemandirian industri gula nasional terus dipercepat melalui penguatan koperasi petani tebu ya. Lembaga pengelola dana bergulir koperasi bersama Kementerian Koperasi menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis dana bergulir koperasi sekaligus dengan rembuk petani tebu rakyat dalam penguatan ekosistem industri gula melalui sinergi koperasi LPDB Koperasi dan PTPG Raja Wali 1 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kami kutip dari laman rri.co.id, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama LPDB Koperasi Kris Dianto, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi Ari Permana, dan jajaran lainnya. Dan forum ini menjadi langkah konkret memperkuat tata kelola koperasi petani tebu sekaligus membangun rantai pasok industri gula nasional yang terintegrasi mulai dari petani, koperasi, pembiayaan hingga off-taker industri. Nah, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari transformasi koperasi petani tebu agar mampu menjadi kelembagaan ekonomi yang semakin profesional, produktif, dan juga memiliki daya saing tinggi. Ya, jadi sahabat budaya, sinergi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertanian ini akan terus diperkuat sebagai bagian dari implementasi visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara masih terus kami hadirkan menemani suasana siang Anda. Yang sudah bersiap-siap untuk makan siang, selamat menikmati santap siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.
2: Aduh, Mak Le. Sedap betul lah.
3: Sedap kan? Ha. Kalau begitu kita tambah, Bang.
2: Aku kurang pula hati nak mari lagi ni.
3: Dengar, Bang. Ha. Kalau rindu jangan melamun, iya. Lebih baik tersenyum girang. Kita dendang ke lagu Malungun, sama-sama kita bergoyang.
2: Eh, mainkanlah musik.
3: Mainkan.

0: Miura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Putik membang buah kelapa hendak dibawa ke kampung tempel. Selamat siang, selamat berjumpa dalam album lagu-lagu Tapsen.
2: Ha, jadi kita mulai ni, Lim?
1: Mulai, bang.
2: Ha, dengar ke pantunku ni. Muara Soma nama kotanya, menghasilkan padi berkaleng-kaleng. Ha. Sebagai lagu pertama, kita dengarkan lagu Mata Hepeng.
1: Main ke, bang?

Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Pukul 12.35 menit saat ini, Abang Kakak, kami informasikan untuk Anda saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Selamat siang pendengar Perempat, abang kakak yang kami cintai dan kami sayangi. Abang dan kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Relay Pro 4 Jakarta. Kami mengucapkan selamat mendengarkan, jangan kemana-mana abang dan kakak, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Perberita jam 13.
2: Abang Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut, membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak, mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayu Jodity ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih. Gitu, karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diinget, cielah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual Airnet ya, Bang Po, pendengar Perempat ya. Kita cukup di audio aja di Perempat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perempat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRI Digital di Perempat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perempat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tabipun. Iya pun, sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo yang mana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya, gitu. Memang kita biasa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu.
2: Lupa nama.
1: Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tapi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung. Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam. Bang Deris. Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: bagaimana
1: gitu.
3: Bagaimana kabarnya?
1: Bahe ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perempat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perempat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-8885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perempat di 0812-1124-928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perempat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatahnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kesian buat pendengar Perempat yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perempat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perempat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi, bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah, kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dery bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya Sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Ferry?
3: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, itu Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatera bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigatera bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi digunakan atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah, itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, bahasa Lampung, kita ngelihat nih di kalangan Buddha, bahkan banyak orang Lampung gak pandai cawak Lampung, ada gak bisa bahasa Lampung. Nah, ini kan hal yang miris. Nah, untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
3: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu Bang Ferga, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di kota Bandar Lampung ya Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Dimana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya. Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
3: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat, ya di sana tentu masih sangat terjaga. Gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya, ya kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif. Gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry. Yeah. Yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah, ya dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung. Gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
3: Seperti
2: memang
3: itu, ya.
2: Terjadi.
3: Memang terjadi dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak
3: sikap
2: Palembang
3: bahasanya cenderung.
2: Palembang kan masih, oh kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu. Bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan. Apa lo, kemana lo, kan kayak gitu kan. Walaupun itu gaul-gaul. Nah, di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
3: Iya, yeah, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik, kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional. Ya, sebagai jalan tengah gitu. Yeah. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung sebagai komunikasinya gitu Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya, sehingga dia melupakan bahasa sendiri? Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo, Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
3: Jadi banyak ya di sana ya.
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargai bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
3: Sudah pasti. Pasti. Bang, jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Iya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya. Menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang. Bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat. Apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif. Maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contohnya tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Yeah. Betapa Indonesianya, bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah. Berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana. Tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan. Tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
3: Betul sekali.
2: Iya, artinya memang ini. Nah memang gini Bang Ferry, saya juga pernah melihat bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu. Mereka kurang gak bisa berbahasa Lampung. Ya termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
3: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa. Kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaannya itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu, iya.
3: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
2: Melekat ya.
3: Betul, Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari, bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru, kan seperti itu, Bang Neris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
3: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting. Sangat ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa ya, menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung.

0: Sebagai contoh Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan Bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran Bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran Bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan Bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya Bang. Jadi praktisnya ya, gitu, ya. Karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah. Dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi Bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu Bang Ferry.
1: Baik. Untuk media massa sendiri ini kan sekarang ini tadi di era digital juga, jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini, kalau menurut Bang Ferry dari mana
0: manfaatkan? Ya hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat Bang,
1: yeah.
0: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman, ya. Artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu Bang gitu, karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
1: Baik,
0: gitu Bang.
1: Ya. Yeah. Bang Ju, kalau di Lampung ini Bang Ju ada dua juga bahasanya ya kan?
0: Dialeknya.
1: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Saibumi Ruwajura itu ya.
0: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
1: Itu. Jadi ada dialek O
0: dan dialek A.
1: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
0: Pepadun.
1: Pepadun.
0: Oke.
1: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Ju. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Ferry sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
0: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
1: Oh Menggala ya?
0: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
1: Dan jadi terbiasa.
0: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari-hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode

0: mode ke dialek. Oh, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Ya. Untuk butuh waktu untuk begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, hanya saja belum terbiasa.
1: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo di Pro 4 pakai A sama O.
0: Oke. Okay.
1: Dialek A sama O.
0: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo, apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji aduh Pira Siarani, saya bilang langsung untuk dialek A.
1: Ya, artinya
0: ya Bang Jo, apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyo kabar Bang Jo? Nyo kabar dina Kak Perau siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Gitu
1: ya Bang Jo.
2: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
0: Iya gitu Bang.
1: Ada dua.
2: Siap ya. Oke, jadi ada perbedaan juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak, satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomornya Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Bang Po pendengar Pro 4, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih?
2: Ah, belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 021-350-4510. Halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun. Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung?
2: Ada ya? Bang Ferry, ah, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam ya, kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Jojo. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau ke Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Tapi di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Oh, nama okay. Bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep
4: dah.
2: Oke,
4: okay. Makasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya,
2: Bang. Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri ya, bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah, karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Raja Basa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O, biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang, apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Ini perbedaan setelah hanya di
3: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo, dari Lampung.
2: Oke, siap. Silakan.
6: Baik. Ya, halo.
7: Halo, assalamualaikum. Tabipun.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
7: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih,
6: Bang Ferry. Kecil ya, kecilan nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, silakan langsung aja, okay, Bang Ferry.
7: Sama apa narasumbernya, abang siapa?
6: Bang Deris.
7: Assalamualaikum, Bang Deris. Tabipun.
6: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
7: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung ini sih Bang, jema Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
5: Oke, jema-jema
7: Bang. Sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
6: Bang Edo.
5: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
5: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik, memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A. Seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu. Gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok. Gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua, tadi dalam bahasa Lampung ya, tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi gak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu. Gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini, ya, itu eksistensinya masih kita rasakan. Dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi. Gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
6: Ya.
5: Bukan bahasa yang memalukan kok. Gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita memang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantara dengan melalui pendidikan, kemudian juga Pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry, dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
6: Baik, ada penelpon lagi nih Bang Jok.
2: Siap, boleh silakan Bang Ferry.
6: Baik. Ya, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
6: Oh, Ciguria.
8: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
6: Bang Ferry.
8: Ya. Hah?
6: Bang Ferry.
8: Oh, Bang Ferry, oke deh, Bang Leonardo. Bang Parah sama-sama. Yang penting dinas di Lampung.
6: Iya.
8: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, silakan. Sehat-sehat ya. Sehat.
8: Buat narasumbernya nih Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Ibu.
8: Bapak ganteng banget ya, pinjam pecinya deh Pak. pecinya lagi khas Lampung. Ini dengan Ria atau Cikgu Ria, karena guru panggil Cikgu nih. Nah ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa begitu ya.
6: Iya.
8: Nah apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya, apa, masyarakat Saibumi Ruwak Jurei kalau nggak salah ya, aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi,
6: iya,
8: dan modernisasi. Nah, pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas? Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya? Nah, itu aja dua pertanyaan dari
6: sini ya. Cikgu.
8: Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo, ada dialek tadi O atau Api. Nah itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari Cigiria, mohon tanggapannya Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Terima kasih Cikgu Ria. Nah, tadi yang pertama itu kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama
6: untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama, dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
5: Oh iya iya, yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas ya.
6: Iya.
5: Menyatukan okay, komunitas. Oke, baik. Baik. Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan.
6: Yeah.
5: Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta ada yang menggunakan bahasa Lampung ya. Nah, secara emosi maka saya akan sangat memberikan empati itu ada orang Lampung nih gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Jaipa bang, ram gitu kan. Dari mana bang kita gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, aslinya Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitasnya tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu gitu. Misal sebagai contoh ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak gitu ya.
6: Hmm.
5: Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya Bang Ferry dan Bang Jo gitu ya.
6: Hmm.
5: Akan lebih apa ya, kekeluargaan seperti itu. Misalnya, yo si kami kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya asli Lampung.
6: Hmm.
5: Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tadi bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku.
6: Hmm.
5: Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif, dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini. Dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, siap.
6: Bagaimana Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Dari WhatsApp nih. Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang. Dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
5: Oke, baik. Mm-hmm. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus,
6: mm-hmm.
5: ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan gitu ya.
6: Mm-hmm.
5: Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus ya Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan mm-hmm. tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya. Saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga, memang itu tersplit gitu, terpisah dari yang bahasa halus atau rekan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga rekan bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa.
2: Okay.
5: Jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
2: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja gak sih?
5: Betul, betul, betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
2: Iya,
5: dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
2: Siap deh kalau gitu, Bang Deri. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
5: Ya. Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI, baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke. Mungkin itu saja.
2: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari
5: ini. Ya,
2: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tabi pun. Ya pun.
9: Jakarta.

Abang Pol Lurah Grogol Adi Saputro mengatakan pengembangan lahan menjadi urban farming dilakukan sejak Desember 2025 lalu. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan lahan terbengkalai yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan kumuh. Lahan terbengkalai seluas 120 meter persegi di Jalan Semeru 2, RT 7, RW 7, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sudah dimanfaatkan kader PKK setempat untuk menjadi area urban farming. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah melibatkan masyarakat dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan di Kota Tangerang. Ia juga mengatakan peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun Kota Tangerang sekaligus menghormati jasa para pahlawan. Ambil di sini kabar beritanya, Abang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Selamat siang Abang dan Kakak, Pro 4 Medan, Suara Budaya, Nusantara. Abang dan Kakak, lanjut lagi nih tentunya bareng aku Sahnan di Pro 4 Medan, tentunya di edisi kesayangan Abang dan Kakak, alunan musik keroncong dan kabar informasi menarik. Abang dan Kakak yang mungkin lagi duduk-duduk, lagi nyari makan siang, mungkin ada yang lagi masih nyari ya kan, atau ada lagi yang santai-santai, Abang dan Kakak, Sahnan bakal temani nih Abang dan Kakak dengan berbagai musik sahdu, tentunya versi keroncong ya Abang dan Kakak, dan juga kabar informasi yang bakal bermanfaat untuk Abang dan Kakak tentunya. Tapi Abang dan Kakak, sebelumnya Sahnan bakal puterin salah satu lagu yang syahdu nih. Lagu ini dari Lilis Suryani yang berjudul Kisah Cinta. Jadi semoga Abang dan Kakak dapat menikmatinya. Jangan kemana-mana Abang dan Kakak, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

si bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

0: Lanjut lagi Bang dan Kakak, bareng aku Sahnan tentunya di alunan musik roncong dan kabar informasi menarik Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, di bulan Agustus ini sangat dipenuhi dengan keseruan untuk menyambut hari kemerdekaan ya kan Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakakku yang kucintai, berikut adalah tips, mungkin tips yang sangat berguna untuk kita yang lagi pengen kali nih nurunin berat badan ya kan. Apalagi kalau kita lagi jongkok mungkin ya, atau lagi pakai sepatu, kadang-kadang perut buncit ini buat sesak napas nih Bang dan Kakak. Jadi Bang dan Kakak, ini adalah tips diet untuk menurunkan berat badan dan mengecilkan perut bagi penderita asma, juga sangat-sangat disarankan. Nah olahraga ini yaitu sarannya adalah tetap berolahraga secara rutin Abang dan Kakak dengan intensitas bertahap. Pilihan yang paling aman antara lain renang, jalan cepat, bersepeda, jogging ringan, senam atau angkat beban. Ya dilakukan sekitar 30-60 menit 2-4 kali seminggu ya Abang dan Kakak. Dan pola makan sebenarnya yang paling utama nih buat kita yang lagi pengen nurunin berat badan, harus kita jaga nih Abang dan Kakak pola makan. Dan cara menjaga pola makan sebenarnya sangat mudah nih Abang dan Kakak, tapi kadang-kadang kemauan kita nih yang mau diet agak sulit ya kan Abang dan Kakak. Yaitu perbanyak buah, sayur, biji-bijian utuh dan kacang-kacangan. Konsumsi protein dan karbohidrat kompleks dalam porsi yang cukup. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari ya Bang dan Kakak. Dan kalau bisa nih, hindari makanan ultra proses serta makanan tinggi gula dan garam. Dan hindari juga makanan yang dapat memicu alergi jika ada, Abang dan Kakak. Terapkan gaya hidup sehat, yaitu Abang dan Kakak tidur cukup 6-9 jam ya kan Abang dan Kakak setiap malam. Hindari juga kalau bisa paparan-paparan polusi atau asap-asap yang membuat penyakit, dan juga kelola stres dengan baik. Nah Abang dan Kakak, jika setelah sampai 1-3 bulan belum ada perubahan yang berarti, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Jadi untuk kita yang berniat ikut lomba lari panjat pinang, alangkah baiknya kita persiapkan diri dengan olahraga ya Bang dan Kakak, biar nanti ketika ikut lomba tidak ngos-ngosan ya Bang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakakku, perempat pendengar yang setia, sahabat budaya, jangan kemana-mana, masih banyak nih informasi menarik dan lagu-lagu keroncong yang sahdu yang sangat enak untuk didengar Abang dan Kakak. Tetap di Flo 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Eh, Dik, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Ah, tidak, Bang. Tidak. Adi hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, Adi bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, Adi belum siap baca.

Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Lanjut lagi nih Abang dan Kakak, bersama Sahnan tentunya. Nah Abang dan Kakak, pasti sudah tidak asing lagi dengan kata tripting ya Abang dan Kakak. Nah, tripting berasal dari kata trip yang berarti penghematan atau hemat. Tripting adalah kegiatan membeli barang bekas seperti pakaian maupun aksesoris yang masih layak digunakan dengan harga yang terjangkau Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, aktivitas ini kini menjadi tren karena kamu bisa mendapatkan baju sesuai keinginan dan tetap berhemat. Selain karena itu, banyak anak muda yang memutuskan thrifting untuk ikut serta dalam gerakan ramah lingkungan. Dan Abang dan Kakak, thrifting dianggap sebagai kegiatan yang mendukung gerakan ramah lingkungan. Tren ini juga sejalan dengan konsep ekonomi sirkular karena memperpanjang masa pakai produk sekaligus mengurangi limbah tekstil. Abang dan Kakak, berita selengkapnya dapat Abang Kakak baca di rri.co.id. Tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Tahukah Anda, bendera merah putih menjadi simbol kemerdekaan Republik Indonesia tidak langsung berkibar di seluruh Indonesia setelah 17 Agustus 1945. Karena pada masa awal kemerdekaan, bendera tersebut sempat disembunyikan untuk menghindari pengejaran tentara Jepang yang masih berusaha mempertahankan kekuasaannya. Salah satu momen yang paling terkenal saat itu adalah ketika Bung Karno dan Bung Hatta menyembunyikan bendera di belakang papan yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dokumen negara. Penyembunyian bendera ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena pada saat itu Jepang belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan atau mengibarkan bendera merah putih adalah tindakan yang sangat berbahaya. Bendera merah putih baru bisa dikibarkan secara bebas setelah pengakuan dari Belanda yang memakan waktu lebih dari 4 tahun.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, ini udah tepat 1 jam Sahnan menemani Abang dan Kakak di terik matahari yang begitu panas hari ini ya Abang dan Kakak. Dan rasa-rasanya cocok buat kita untuk minum minuman dingin agar tensi-tensi panas itu nggak ada ya kan Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita di ruang dengar Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, Indonesia memiliki beragam kuliner tradisional yang tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga cara penyajiannya. Salah satunya dodol atau alame, atau kalau kami biasa sebut itu dengan ulame ya Abang dan Kakak. Kuliner khas Padang Silimpuan dan wilayah Tapanuli Selatan yang dibungkus anyaman daun tradisional. Alame merupakan dodol tradisional berbahan tepung ketan, santan, dan gula merah yang dimasak hingga bertekstur kenyal. Masyarakat setempat telah mewariskan proses pembuatannya secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi kuliner daerah. Abang dan Kakak, berita selengkapnya dapat Abang dan Kakak baca di rri.co.id. Abang dan Kakak, aku juga pernah nih buat dodol. Di pembuatan dodol itu atau ulam itu, ada salah satu situasi kita sangat lelah atau pegel karena kita harus sendok yang besar, apa sih namanya itu Bang dan Kakak, dia nanti ada sekitar 3 orang untuk nyendokin gulanya ketika gula itu sudah padat. Jadi bisa ganti-gantian saat mungkin kayaknya sampai 1 menit 50 detik gantian, 50 detik gantian gitu ya Bang dan Kakak, karena sangat lelah ya buatnya, sangat capek, pegel lah Bang dan Kakak semua badan dibuatnya. Tapi hasil yang dibuat itu sangat enak dan mantap. Itulah tadi dia alame atau dodol lah Bang dan Kakak. Abang dan Kakak, udah 1 jam nih Sahnan menemani Abang dan Kakak. Sahnan pamit undur diri dari ruang dengar Abang dan Kakak, tentunya di 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak jangan kemana-mana, Abang dan Kakak bakal ditemani rekan saya Hanum Hutasud hingga pukul 20.00 nanti. Jadi Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan kesiapan Sumatera Utara menjadi salah satu pusat fashion Indonesia melalui pengembangan wastra tradisional. Menurutnya kekayaan budaya yang dimiliki Sumatera Utara merupakan modal besar untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat industri fashion nasional hingga ke tingkat internasional. Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penutupan Indonesia Fashion Week bertema Ulos Simetria di Jakarta pada Minggu 2 Agustus 2026. Ajang tersebut dinilai berhasil memperkenalkan warisan budaya Sumatera Utara kepada masyarakat nasional maupun dunia. Bobby meyakini perpaduan motif tradisional ulos dengan sentuhan para perancang busana modern akan menjadi daya tarik kuat di panggung mode dunia. Menurutnya, IFW 2026 menjadi momentum awal untuk memperluas kolaborasi antara Sumatera Utara dengan industri fashion internasional. Ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia yang juga Presiden Indonesia Fashion Week, Poppy Darsono, mengatakan tema Ulos Simetria mengandung makna bahwa kemajuan harus berjalan seiring dengan pelestarian nilai-nilai budaya. Tradisi dan inovasi menurutnya merupakan dua kekuatan yang saling melengkapi dalam membangun masa depan industri mode Indonesia. Itu tadi berita perempat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasu, terima kasih.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, Gemoy Mujair dari Ayu Ting Ting mengawali perjumpaan kita di hari ini ya, di tanggal berapa nih? Tanggal 4 Agustus 2026 ya. Anum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, dari siang tadi sampai malam baru Anum pulang nanti. Ya, buat Abang dan Kakak yang mau bergabung boleh ya di Prodangdut. Ya, makin asik makin Yahud, boleh di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614428. Halo
1: Prodangdut, makin asik makin Yahud.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar Kak Nur?
0: Alhamdulillah, udah lama kali kita tidak bercakap-cakap
1: Walaupun cuacanya panas, mentalnya gak hilang ya Kak Anum ya.
0: Mantap, mantap sekali tadi aku perjalanan naik apa? Naik salah satu inilah Gojek ya. Online. Kok Gojek tapi online? Udah disebutkan ya. Ojek online ya. Panas di jalan jam 12 siang.
1: Ini pun masih panas juga sih Anum.
0: Panas sekali.
1: Ini malam enggak tahu ini pulang Pak Anum untuk hujan pula Anum. Jangan dulu hujan Anum.
0: Jangan dong. Iya, aku pulangnya naik bus soalnya.
1: Oh, naik bus enggak apa-apa hujan enggak Anum.
0: Pas turunnya gimana?
1: Juga ya. Gak mungkin bawa payung ada Anum ya.
0: Gimana kabarnya Bang Lumi gimana?
1: Ya sehat juga lah.
0: Udah berapa kali makan satu hari?
1: Oh, satu kali aja kan.
0: Kok satu kali? Udah dua kali lah harusnya kalau jam segini.
1: Ya, yang tadi belum ada selera makan, saking panasnya tadi kan, Nom.
0: Iya. Oke, mau request lagu apa ini?
1: Lagunya dari Amelina kan, Nom. Indah yang hangat kan, Nom.
0: Amelina?
1: Ya, yang indah yang hangat.
0: Kenapa Amelina? Kenapa enggak Ameririn? Kan kena kan dengan kata-kata.
1: Enggak ada yang Amelina, nanti kanung nyarinya payah. Itunya masalahnya.
0: Judulnya Amelin, penyanyinya Amelina.
1: Iya, apa yang hangat, yang indah yang hangat.
0: Oke, tar ya.
1: Oke.
0: Amelina yang indah yang hangat.
1: Iya.
0: Yang indah yang hangat Amelina, tapi bukan Ameririn ya.
1: Bukan. Lebih bikin lagunya Kak Anum nanti.
0: Iya, nanti ya kita bikin lagunya, namanya penyanyinya Ameririn.
1: Iya.
0: Amelina. Oke.
1: Itu kalau Ameririn nanti yang cantik yang baik itu jadi
0: iya,
1: Kak Anum.
0: Betul dong. Oke, nanti Anum puterin lagunya ya.
1: Ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lumi di Lubuk Pakam request lagu Amelina yang indah yang hangat ya. Jadi yang lain dingin gitu ya. Kita buka lagi ya yang mau request lagu dangdut ya. Jangan lagu yang lagi, yang lain, lagu dangdut di 0618463115. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Perdangdut.
0: Yuhu.
2: Assalamualaikum Mbak Anum yang cantik rani yang suaranya merdu mendayu.
0: Pasti ini adalah Umi Sumi.
2: Iya benar, gak salah lagi.
0: Umi Sumi pakai handphone baru suaranya lebih merdu ya.
2: Loh masa iya?
0: Loh iya loh.
2: Lantarnya pun handphone odong-odong loh Mbak.
0: Odong-odong.
2: Iya odong-odong.
0: Gak apa-apa yang penting masih bisa nelpon ke perompat.
2: Iya itu yang penting Mbak Anum itu. Yang penting bisa menerima telepon, bisa menelpon kawan Mbak Anum juga ya kan.
0: Iya dong. Mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya ini aja lah, masa lalu biarlah berlalu.
0: Kok gitu? Masa lalu harus diingat dong.
2: Ingat juga ya Mbak Anum ya.
0: Iya, masa lalu. Masa lalu
2: biarlah berlalu.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Nyanyi gak tahu.
0: Kok masa lalu biarlah berlalu. Bentar coba Anum cek dulu ya.
2: Iya Mbak Anum.
0: Makan apa hari ini tadi Bu?
2: Oh, makanya banyak lah, namanya masak ya pakai cateringan online, jadi banyak lah masakannya.
0: Iya, enak kali ya. Berarti ya ada yang, oh masa lalu lagunya Inul Daratista ya?
2: Iya.
0: Oke, deh nanti Anum puterin ya.
2: Iya, Mbak Anum udah makan siang?
0: Udah.
2: Apa lauknya, Mbak Anum?
0: Apa tadi? dia. Kikil. Ayo, kikil, kikil, kikil.
2: Oh, kikil. Ditare, apa di Clio, apa di Tauco?
0: Di Clio.
2: Clio. Enak banget itu, Mano.
0: Sedap sekali memang.
2: Lagi yang pinjangnya itu ya, Kak.
0: Wih, itulah yang mantap tuh.
2: Iya, dulu kan memang masak itu kan. Mau masak di Jalan Serdang itu. Gak betul-betul itu aja lah orang kita Minang ya, Kak. Suruh beri tunjang, ya kan. Di Clio sama Gori.
0: Enak kali.
2: Enak banget. Sambalnya sambal terasi.
0: Sedap sekali.
2: Mantap, mantap. Mantap, mantap. Ya kan?
0: Iya betul itu.
2: Ada lagunya ada kan Mbak Nol?
0: Ada lagu Inul Daratista yang masa lalu ada.
2: Ada yang lain Mbak Yasita nggak ada?
0: Nggak ada.
2: Nggak ada itu aja yang ada.
0: Yang ini adanya itu.
2: Nah, adanya itu nggak ada ini ya udahlah ya. Terima kasih waktunya Mbak Nol ya.
0: Iya.
2: Ini tunggu Mbak Nol lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat tinggal sampai jumpa Mbak Nol.
0: Iya. Yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Sumi ya. Request lagu Inul Daratista yang masa lalu katanya. Oke deh, nanti anu puterin ya lagunya ya. Langsung aja kita puterin, dua penelpon sudah masuk. Jadi kita langsung puterin dua lagu yang sudah masuk. Ada Bang Lumi yang request lagu Amelina, bukan Ameririn ya. Amelina dengan judul Yang Indah Yang Hangat. Kita dengarkan dulu ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang Nangka, masih di Promot Medan Suara Budaya Nusantara, masih di Prodangdut. Makin asik makin yahut ya. Buat Abang Nangka yang mau bergabung, mau request lagu boleh di 061 8463115. Halo.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yuhu, Cynthia Maharani.
1: Iya,
0: bukan. Apa kabarnya Cynthia?
1: Kabar baik, gimana kabar Hanum?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat nih.
1: Ada temannya yang nemenin?
0: Wih, banyak sekali di sini.
1: Banyak ya.
0: Masih ada si Najwa, masih ada si Yasmin, masih ada Juli, masih ada Dinda. Hampir lupa aku dengan namamu ya.
1: Pulang Yasmin dari pagi tadi.
0: Iya, Yasmin kalau disuruh pulang sama Cynthia. Nanti katanya dia belum bisa absen pulang.
1: Oh, bisa ya?
0: Iya.
1: Mau,
0: jadi dia di sini, dia penghuninya RRI dia.
1: Oh, iya.
0: Mau request lagu apa ini hari ini?
1: Coba dari Siti Badriah.
0: Siti Badriah. Riyah yang mana?
1: Juga undangan mantan dia.
0: Iya, kok undangan mantan?
1: Iya, lagunya.
0: Tunggu ya, emang diundang kemarin?
1: Enggak, diundang sepertinya enggak datang sana.
0: Oh, tunggu ya, Siti. Tadi aku mau nyarinya Cynthia Maharani, cobalah. Siti Badriah, berarti undangan mantan. Ada nih dong lagunya.
1: Agak sedih selalu lagi itu.
0: Jangan nangis lah. Udah senang-senang aja kita ketawa-ketawa kita di sini ya. Oke, nanti Anum puterin lagunya ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia Maharani ya, request lagu Siti Badriah. Tadi betul, tadi aku mau nyarinya Cynthia, sumpah. Dengan judul Undangan Mantan ya. Kita buka lagi yang mau request lagu lagi di 061 8463115. Atau boleh dari WhatsApp kita. Mau yang mau request dari WhatsApp doang, tapi bukan nelpon WhatsApp ya, di 0811 614248. Kalau Prodang terus sampai jam berapa Num? Sampai jam 5 ya, 17.00. Ini jam berapa sih? Oh belum ya. Oke, yang mau request lagu masih Anum buka sampai pukul berapa? Pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Prodangdut hanya 2 jam ya, enggak sampai 5 jam. Kayak Anum siaran ya. Halo.
2: Makin
0: yahu. Yuhu. Ini apa kabarnya lah ini Ica?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya.
2: Gimana?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ica jam berapa di sana? Jam 4 ya?
2: Jam 4:30 lewat.
0: 2.
2: 5 lewat.
0: Jam 4:30 lewat lah ya.
2: 4:30 lewat 3 menit.
0: Udah makan sore?
2: Ih. Enggak ada makan sore, makan siang.
0: Enggak ada makan sore.
2: Terus sore paling ngemil-ngemil aja kayaknya.
0: Ngemil-ngemil. Apa cemilannya hari ini?
2: Ada kue biskuit.
0: Biskuit-biskuit
2: sama,
0: ya.
2: Sama kue tradisi dia

0: Di Sienal.
1: Oh, apa tuh kue tradisional di Bone?
0: Itu warnanya pink sama putih. Jadi
1: Putih?
0: satu kan.
1: Oh, iya. Enak?
0: Enak. Itu terbuat dari tepung beras ketan.
1: Diapain?
0: Digoreng dulu, baru diapain gitu. Nggak tahu juga. Itu asalnya dibeli, jadi nggak tahu.
1: Oh, iya. Enak-enak. Enak lah ya.
0: Enak ya.
1: Us, kapan-kapan nanti aku beli lah ke sana. Jauh ya. Ini mau request lagu apa dangdutnya? Melili.
0: Iya, apa kapan kemarin pun ke sama Kak Najwa, nggak ada katanya lagu itu.
1: Melili ya?
0: Nggak ada kok sama Kak Hanum.
1: Melili yang mana ini?
0: Yang istimewa.
1: Oke, Meli bilang Melilida, orang langsung muncul kok dianya.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Iya, tetap Najwa, nggak ada lagu itu.
1: Ada Melili
0: Hanum
1: bilang.
0: Ada kok. Iya.
1: Nah, nanti Hanum puterin lagunya ya.
0: Terus tadi pagi kan sama Kak Sherly kan, aku mau lagu dong, katanya nggak boleh kalau lagu di dangdut, tapi Kak Hanum boleh.
1: Sebenarnya memang nggak boleh.
0: Beda-beda sih memang itu.
1: Iya, sebenarnya
0: memang nggak boleh Kak Hanum.
1: Sebenarnya nggak boleh, makanya bilang.
0: Kalau nggak boleh jangan lah, kenapa?
1: Sebenarnya kan bilangnya jangan request, mau muterin lagu ini gitu.
0: Gitu.
1: Biasanya sih kalau ada di, memang udah ada di list, langsung diputerin.
0: Iya. Kalau emang gak boleh jangan.
1: Iya.
0: Tidak apa-apa juga karena kesulitan.
1: Sebenarnya gak boleh.
0: Kayaknya saya bisa berkesulitan mana atau dangdut.
1: Iya, sebenarnya yang boleh request itu pas dangdut satu sama waktu di Sapa Malam Perempat, iya. Ya kan? Tapi Sapa Malam Perempat kami terlalu malam untuk Ica.
0: Terlalu malam jam 11, makanya Ica gak pernah telepon.
1: Iya. Soalnya udah ngorok jam segitu ya kan?
0: Malam sampai jam 1.
1: Iya. Oke deh, nanti Anu puter ini lagunya ya, Melili, Kamu Istimewa.
0: Iya.
1: Yes.
0: Siapa malam itu bisa jam 9 malam di sini, jam 10.
1: Iya, dan nanti kita bilang ya.
0: Terlalu malam sekali.
1: Terlalu malam memang ya. Oke deh, makasih Ica. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi enggak sih teleponnya? Tadi agak lamanya yang gabung, berarti masih pada sibuk mungkin nih para pendengar ya, Abang dan Kakak. Langsung aja deh kita puterin lagunya, ada Siti Badriah, Undangan Mantan, nanti dilanjutkan dengan Melili, Kamu Istimewa. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara, masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut ya. Bersama Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita buka lagi yang mau request lagu, boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614428. Halo Pro Dangdut.
1: Produk makin nasi mengenyahot. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Abdullah.
0: Ih, kok mental kali hari ini Pak Abdullah.
1: Senang aja gitu.
0: Kenapa senang kali?
1: Ya kalau dibilang karena Anon yang menyiar, nanti naik kupingnya sebelah.
0: Enggak ya. Sebelah, dua-dua.
1: Jadi kalau selama ini kan asal Pro Dangdut minta lagu ini, enggak ada yang lain. Ini enggak bisa, enggak ada, harus ada.
0: Apa ini lagunya maunya?
1: Kemarin minta Kembalilah Nur Hayati.
0: Kembalilah Nur Hayati
1: dari Orda Sutra kemarin.
0: Nah, sekarang apa nih?
1: Sekarang yang ada Nur Hayati.
0: Buat Bu Nur Hayati nih.
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Nah, Sutra juga.
0: Nur Hayati. Oh, ini enggak. Yang nyanyi adanya ini Pak Abdullah ini. Ada kembali, ini Kembalilah Nur Hayati yang ada. Terus yang Nur Hayati aja?
1: Apa? Iya, judulnya ya Nur Hayati. Engkau laksana bulan gitu.
0: Coba ya, Num, cek dulu ya.
1: Nah, judulnya lupa gitu apa.
0: Engkaulah laksana bulan.
1: Bukan.
0: Engkaulah. Terbayang-bayang enggak sih?
1: Iya, mungkin lah terbayang-bayang. Iya.
0: Coba Num cek dulu ya. Nanti enggak Nur Hayati.
1: Nur Halimah.
0: Nanti Nur Halimah merajuk nanti Bu Nur Hayati aja, kapok kita. Tunggu ya, lirik. Biar tahu nih. Emang Nur Hayati apa?
1: Rap-rapnya Nur Hayati gitu.
0: Ini gimana? Nur Hayati, dengarkanlah ungkapan perasaan ini.
1: Iya, betul.
0: Winde, Bu Nur, aku jadi iri. judulnya terbayang-bayang Pak Abdullah.
1: Oh, ya gitu.
0: Ya, heeh. Kalau Kembalilah Nur Hayati, ya yang memang Kembalilah Nur Hayati, beda dia.
1: Itu semalam udah dibilang Kembalilah, udah kembali dia.
0: Ini ini terbayang-bayang ya. aku cemburu lah. aku jadi nyamuk lah di sini, ada Bu Nur Hayati di belakang.
1: jangan. Yang penting Anum sehat-sehat semua.
0: Iya, amin.
1: Menyiarkan acara program sampai tuntas.
0: Amin.
1: buat salam keluarga, sehat-sehat semua yo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdullah request lagu Nur Hayati katanya ya. Kayaknya langsungan numputerin aja nih karena nanti terpotong dengan azan sholat asar nih ya. Untuk itu kita dengarkan dulu lagu Haji Onasutra Terbayang-bayang dari yang di request sama Pak Abdullah.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 15 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Pro Dangdut, ya Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Yang mau request lagu boleh ya di 0618463115. Coba kita angkat tadi, sudah ada yang nelfon-nelfon ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dut makin asik makin yahoo.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
1: Ini Wak Selamat.
0: Wak Selamat, apa kabarnya Wak Selamat?
1: Alhamdulillah sehat, Wak Selamat di perumahan mewah.
0: Alhamdulillah. Ini dia ya, bersabar dia menunggu ya.
1: Demi
0: bisa on air. On air ya.
1: Ini pakai kanum ini kan?
0: Iya dong.
1: Pranom. Pramono Anom.
0: Pramono. Ini Hanung Bramantio.
1: Kocok kali.
0: Iyalah, aku kan artis. Wah selamat.
1: Oh,
0: kenapa ini sering gabung sekarang? Alhamdulillah pendengarku bertambah.
1: Ya alhamdulillah, aku pun usaha aku enggak apa-apa.
0: Iyalah, haruslah.
1: Demi. Anum Pramono.
0: Mau request lagu apa ini, Pak Slamet?
1: Di Pro 1 lagi. Enggak pada Pro 1, Kak Anum.
0: Enggak, Anum udah enggak di Pro 1.
1: Oh.
0: Pindahnya ke Pro 4 kan tetap RRI. Iya?
1: Siapa Kak?
0: Tebaklah suaranya siapa tadi?
1: Coba ngomong dulu, ngomong.
0: Cak ngomong dulu katanya. mau sholat dia. Yasmin.
1: Oh,
0: ini Wak Selamet loh, Wak Selamet.
1: Yasmin.
0: Wak Selamet, Yasmin gitu.
1: Putri Yasmin.
0: Emangnya Aladin.
1: Hah? Soal Aladin.
0: mau request lagu apa ini?
1: Lagu dangdut ya, Kak?
0: Iya dong, lagu dangdut.
1: Apa ya? Ini Cinta Sabun Mandi ya? Ada?
0: Yang nyanyi siapa?
1: Sabun Mandi. Salah, Jaja Miharja ya?
0: Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi?
1: Iya ya.
0: Cak dulu nyanyikan.
1: Ah, nyanyikan dulu ya?
0: Iya.
1: Oke. Kalau kayu bisa patah.
0: Gitu. Keluar nih Jaja Miharja. Cinta Sabun Mandi.
1: Ini. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Kak Anum.
0: Oh. Oh, itu judulnya Cinta Sabun Mandi.
1: Iya ya?
0: Apa iya? Ada kok lagunya.
1: Ada,
0: aman.
1: Biar kata kau mirip Pak Lampir, kau Britney Spears.
0: Britney Spears.
1: Oke, Kak Anum ya.
0: Iya, nanti Anum puterin lagunya ya.
1: Oke, Burung Irian, Burung Cendrawasih.
0: Cakep.
1: Sekian, terima kasih.
0: Iya. langsung dimatikan ya Wak Selamet, request lagu Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi katanya ya. Kita buka lagi yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614428 ya. Ada yang request lagu Roma Irama dengan judul Judi ya, dari Zahra di Marelan ya. Oke, nanti Anum puterin ya lagunya ya. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik lagunya.
0: Ayo dong, boleh dong.
2: Apa kabar Mbak Anu, Mbak? Apa lupa Mbak Anu?
0: Iya, alhamdulillah sehat Bu Ratni. Apa kabarnya Bu Ratni?
2: Selalu bahagia, tertawa terus.
0: Ahaha. Enak sekali ya sore-sore sudah bisa mendengarkan Hanum Bu Ratni.
2: Iya, enggak payah kali lah Pak Anu. Malam-malam payah kali.
0: Kok payah ya? Padahal Anu buka terus ya.
2: Ini kalau Mbak Marco baru itu kepingin. Payahnya
0: Yang hari Senin semalam.
2: Iya.
0: Yang mulainya agak lama sikit karena apel.
2: Mau cerita juga dikit ya kan?
0: Iya, apel bolehlah diceritakan tentang ASI dan susu formula ya kan?
2: Iya. Ya nanti yang di belakang mau kepingin naik nih ya kan?
0: Ini mau request lagu apa? Belum lagi.
2: Ini lagu ini aja lah. Rena Rena mau kesil alatas.
0: Oh, Rena Rena Rena. Oke. Okay.
2: Ada kan? Adalah sering gue minta itu lagu.
0: Iya, masa sih? Coba anum cek.
2: Eneng lo
0: langsung dia ih si Anum ini kok enggak ada pula dibuatnya.
2: Makasih ya.
0: Iya.
2: Ada Anumnya sekeluarga lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Gak tahu udah dapat apa lagi. Apa lagi?
0: Apalagi ya.
2: Sehat-sehat terus ya.
0: Iya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratni di Martubung. Ya, request lagu Muhsin Alatas yang Rena ya. Langsung aja kita puterin lagu yang udah masuk. Ada 3 ya. Nanti kita buka lagi teleponnya yang mau request lagu dari telepon boleh, dari WhatsApp boleh, diketik-ketik ya di WhatsApp itu boleh ya. Di 0811 614 4248. Ada Jajami Harja, Cinta Sabun Mandi.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, yang mau request lagu lagi masih Anum buka sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya di 0618463115. Yang dari WhatsApp boleh di 0811614428 ya. Ini ada yang WhatsApp ya dari Kak Ira, Prodangdut. Assalamualaikum Kak Hanum. Ira tarikan di Prapat, agak telat Kak Hanum karena baru pulang wirid. Karena tempat Kak Ira wiridnya itu hari Selasa. Lagunya Kak yang judulnya Nur Lela Muhsin Alatas ya buat Kak Hanum, semoga sehat sekeluarga, amin ya. Lagu Nur Lela Muhsin Alatas ada. Oke. Yang mau request lagu nanti anu buka lagi ya di 0618463115. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request sama Kak Ira, tarian di Perapat ya, pintu air 4. Lagunya judulnya Nur Lela dengan penyanyinya ini Muhsin Alatas lagi ya. Tadi lagunya Sirena Muhsin Alatas ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak ya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614428. Halo.
1: Dangdut, aktif,
0: iya.
1: Aktif,
0: yuhu, dengan siapa di mana?
1: Datang baru.
0: Siapa ini?
1: Baru masuk jalur.
0: Baru masuk jalur. Iya. Dengan siapa?
1: Dengan Pak, biasanya panggil Om Khair aja lah.
0: Om Khair, baru dapat jalur. Gimana? Om Khair, apa kabarnya Om Khair?
1: Ya seperti yang Puan dengar sekarang, semuanya suara saya masih berimut ya.
0: Iya, imut suaranya kok.
1: Nek Joyo ya.
0: Nek Joyo, mau request lagu apa nih?
1: Anggap lagunya nih kalau bisa dari suara satelnya. Tommy Alipi curing dengan apa Isda Alia coba.
0: Judulnya apa?
1: Walaupun belum malam minggu nih, saya nyanyikan ya sebelum apa gara-gara ketemu malam minggu aja lah.
0: Malam minggu?
1: Gara-gara ketemu malam minggu.
0: Gara-gara ketemu malam minggu. Kenapa ya. Kalau gara-gara ketemu malam minggu nih?
1: Ya, di situ semuanya.
0: Nah, jadi jumpa lagi mereka gitu ya.
1: Ya itu dia. Awalnya kan begitu. Lama-lama jadi begini.
0: Begini ya. Gara-gara ketemu malam minggu. Memang itu judulnya.
1: Iya.
0: Oh, sebentar. Anum cek dulu ya.
1: Ada. Bisa dibawa kolom, gua ada itu bawa kolom.
0: Doa lah dulu, nanti nggak ada.
1: Coba. Kalau nggak ada kita alternatif lain.
0: Ketemu malam minggu, gara-gara ketemu malam minggu.
1: Tommy Ali sama Iis Dahlia.
0: Oke, Tommy Ali sama Iis Dahlia, gara-gara malam minggu.
1: Iya.
0: Ada gara-gara malam minggu ada.
1: Ketemunya berarti gak ada ketemunya?
0: Gak ada.
1: Berarti tambah-tambahin aku aja ya?
0: Iya, tambah-tambahin aja ya.
1: Ya, gak apa-apa. Biar tambah capek.
0: Oke deh, nanti Anu puterin lagunya ya. Ya,
1: mudah-mudahan selalu siarannya. Setelah siaran ini, mau pulang aja sih. Kalau belum pulang, biar siar dulu ya, ke kantor ya.
0: Iya.
1: Padahal tengah muda ini kita biasa awet muda ya kan.
0: Nah, makanya harus tertawa terus katanya.
1: Iya, maksudnya ceria.
0: Iya.
1: Ya, bantu lah.
0: Oke.
1: Kalau ada sumur radang, kita mau mandi.
0: Iya.
1: Kalau tidak ada sumur radang, jangan sampai kamu mandi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Khair ya. Request lagu Iis Dahlia dan Tommy Ali, gara-gara malam minggu katanya ya. Kita buka lagi yang mau request lagu. Tinggal satu penelpon terakhir kayaknya ini ya, di 0618463115. Halo.
2: Halo Dandut, makin asik makin jauh.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Ari, Kelambir 5.
0: Pak Ari, Kelambir 5, apa kabarnya Pak Ari?
2: Sehat walafiat, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, mau request lagu apa ini?
2: Lagu terakhir nih ya.
0: Enggak lagu terakhir, berdaya, ada yang request Roma Irama.
2: Berdaya Roma Irama, jangan salah ya.
0: Iya, kenapa dia enggak berdaya, kasihan kali.
2: Iya, namanya habis kerja, habis mandi.
0: Tak berdaya judulnya ya, harus Roma Irama ya.
2: Iya.
0: Tunggu Anum cek dulu.
2: Zaman muda dulu ya.
0: Tak berdaya
2: apa tak berdaya?
0: Tunggu. Anum cek dulu. Biasanya sih ada ya kan. Terakhir ini. Tadi memang
2: dari tadi tapi enggak masuk.
0: Baru tadi.
2: Aja.
0: Oh, kenapa?
2: Ya nunggu terakhir.
0: Harus yang Roma Irama kan?
2: Iya.
0: Ada nih.
2: Ada.
0: Iya dari ini ya, dari film ya.
2: Iya, film apalah film.
0: Iya, ada nih, ada. Nanti Anu puterin
2: ya. Jangan salah ya, kalau salah besok minta lagi.
0: Oh, enggak apa-apa, minta aja terus enggak apa-apa.
2: Terima kasih Kak Anu ya.
0: Iya, Pak Ari.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezeki, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ari di Kelambir 5 request lagu Tak Berdaya Roma Irama ya. Sudah ada yang WhatsApp. Dari WhatsApp juga nih ya, membacakan dulu ya. Bro Dangdut, makin asik makin yahud. Assalamualaikum Kak Anum. Aku gak mau nyebutin nama katanya. Gak mau nyebutin nama sih. Mau request lagu Simalakama katanya. Oke, dari Vita Alvia. Oh, Vita Alvia. Oke deh, nanti Anum puterin ya lagunya. Gak mau disebutin nama, memang gak ada namanya sih. Nomor teleponnya di 08 sekian-sekian ya. Nanti Anum puterkan lagunya tapi di akhir ya. Tunggu pas kita hitung dulu, pas ini kayaknya pas. Oke, terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini. Ada banyak ya, ribuan orang, tapi yang masuk ke telepon kita ada 10 ya, dan dari WhatsApp juga ya. Ada Bang Lumi, ada Umi Sumi, ada Cynthia, ada Ica, ada Pak Abdullah, ada Wak Selamat, ada Bu Ratni, ada Kak Ira Tarigan, ada Zahra tadi, ada Om Khair, terus ada Ari di Kelambir 5 ya. Anu makan tetap menemani abang dan kakak ya sampai pukul 20. Jadi jangan kemana-mana, gak boleh bilang jangan ya. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Isdalia, Tommy Ali, Gara-gara Malam Minggu.

0: Informasi Rompak RRI Medan.
1: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 17 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ada di kajian Islami Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Khairul Effendi SAG dengan judul Meraih Kasih Allah dengan Ihsan. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat budaya, abang kakak di mana saja pun berada yang dapat menjangkau siaran kami di Pro 4 FM Medan. Kembali kita bertemu di hari ini untuk menyampaikan tausiah atau pencerahan bagi kita sebagaimana biasanya, yang mana tema kali ini adalah tentang meraih kasih Allah dengan ihsan. Bersyukur kita atas izinnya pada hari ini kita kembali bisa mengudara, sahabat pendengar, sahabat budaya, abang kakak bisa mendengarkan kami kembali, dan kami pun bisa memberikan pencerahan pada sore hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya yang kita harapkan akan kita dapatkan. Tentang tema kita, meraih kasih Allah dengan ihsan. Tentu kita bertanya, apa sih ihsan itu? Kalau ditanya itu nama orang tuh Pak Ustadz gitu ya. Padahal yang kita maksudkan di sini ihsan itu adalah sesuatu yang sifatnya baik. Di situ ada kebaikan. Nah, saya terlebih dahulu ingin membuka ruang kalbu kita bahwa hanya karena kebaikan atau ihsan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Dia ciptakan alam dan segala isinya ini adalah untuk kita. Kita lihat misalnya laut dengan berbagai ragam yang ada di dalamnya, ikan, kalau hutan yang satwanya sangat luar biasa, dan semua yang mengitari kita dengan segenap flora dan faunanya untuk kita adalah untuk kesejahteraan manusia. Contoh lain adalah kita punya kedua orang tua. Kita semua terlahir ke dunia ini dengan kasih keduanya yang tiada terbatas. Dengan segala daya yang dimiliki oleh orang tua kita, maka kita diharapkan menjadi tumbuh yang kuat. Ya, tidak ada kata lelah untuk memenuhi hajat kita, meski harus kehabisan napas mereka mungkin. Nah, jika demikian masalahnya, apa tidak semestinya kita selalu bersujud, bersyukur dengan tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak telah ya anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu adalah semua kebaikan, itulah yang disebut ihsan. Jika semua itu adalah kebaikan yang disebut tadi ihsan, maka tidak ada lain yang harus kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kedua orang tua kita, kecuali adalah melakukan kebaikan. Ya. Karena bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan pula? Itu bisa dilihat daripada surah Ar-Rahman ayat 60. Nah, kalau kita kritisi di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, kita misalnya melihat ada anak yatim piatu. Anak yatim piatu itu kan tentu perlu disantuni. Nah, sejalan dengan pernyataan tersebut, banyak orang meminta-minta pula yang mengatasnamakan anak yatim atau panti asuhan. Nah, tentu bagi kita sahabat budaya, abang kakak, para pendengar, nah, bagaimana ya, kita melihat hal-hal yang seperti ini, kalau kita kritisi, ya, apakah ini termasuk perbuatan ihsan atau gimana gitu ya kan? Misalnya lagi banyak orang menebang pohon sesukanya dan tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. Akibatnya seperti yang terjadi kemarin, banjir, tanah longsor, apa itu yang disebut dengan illegal logging ya, dan korban di sana sini. Nah, jika hal ini merupakan masalah sosial, apa solusinya menurut kita? Begitu juga misalnya di laut. Para nelayan itu tentu kalau di laut penghasilannya tergantung daripada hasil laut. Dan mereka tentu berlomba untuk mendapatkan buruan sebanyak-banyaknya. Nah, demi hal yang demikian itu, banyak orang menggunakan cara-cara yang merusak kehidupan laut dan mengancam masa depan mereka sendiri. Seperti dalam ayat itu ya, surah Ar-Rum, "Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas." Kerusakan di darat dan di laut itu adalah disebabkan oleh tangan manusia. Artinya apa? Manusia itu enggak mau berlaku ihsan, ya. Tidak berlaku ihsan terhadap bukan saja sebenarnya kepada manusia tetapi juga kepada alam lingkungan kita sekitarnya. Para sahabat budaya, abang kakak di mana saja berada yang dapat menjangkau siaran kami di Pro 4 FM Medan, Allah Subhanahu wa taala tentu memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik itu kepada siapa? Ya, bagi kita yang punya orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau masih hidup, ya selalu bersilaturahim. Kalau sudah meninggal, didoakan. Begitu juga berbuat baik terhadap keluarga, anak yatim, orang miskin. Itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal seperti ini terkadang manusia kalau dia berbuat baik itu kalau orang terlebih dahulu berbuat baik pada dirinya. Tapi kalau misalnya si A berbuat jahat pada dirinya, dia tidak mau membalas kebaikan kepada orang tersebut, malahan membalas kepada hal-hal yang buruk. Padahal kita dianjurkan, meskipun lawan kita itu melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, tapi kita tetap harus berlaku baik atau ihsan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Nah, banyak itu ya beberapa hadis mengatakan bahwa tentang cara berlaku ihsan itu. Misalnya dalam peperangan juga tidak sembarang untuk membunuh lawan kita ya kan. Begitu juga misalnya dalam melakukan penyembelihan seperti yang kita lakukan kemarin pada hari kurban itu. Ya, ketika Idul Adha. Itu kan ada adab-adabnya. Tidak sembarang-sembarang. Itu juga disebut kita dalam hal itu berlaku ihsan kepada makhluk Allah berupa hewan atau binatang. Jadi ihsan itu tidak mesti saja kepada manusia tapi juga kepada segala makhluk yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan hadis-hadis memang begitu. Misalnya kita mau menyembelih tadi itu tidak maksudnya menyakiti tetapi harus menyenangkan hewan yang kita sembelih dengan menajamkan pisau atau parangnya, menghadapkan ke kiblat, kemudian sebelum disembelih misalnya kita memberikan makan yang cukup. Nah, jika binatang saja harus kita perlakukan demikian, apalagi kita berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, berbuat baik itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah berbuat baik atau ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berlaku ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu yang pernah saya sebutkan, baik itu yang disebut dengan ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Artinya yang memang murni pokok tujuan ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa seolah-olah Allah itu melihat kita. Ya. Nah, keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi. Karena dia tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban, tapi dia merupakan kebutuhan. Dan di situ ada harapan dan kerinduan yang selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berupaya ya menuju untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bahwa beribadah itu yakin kita memang Allah melihat kita dan kita akan diberikan ganjaran. Nah, kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama. Karena sikapnya didorong oleh karena diawasi dan takut akan hukuman. Jadi kedua jenis ihsan inilah yang akan mengantarkan pelakunya, kita maksudnya, kepada puncak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari motifnya. Maksudnya begini, kalau misalnya saya contohkan sholat, sholat itu kita tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban. Kalau ditanya, kenapa kau sholat? Nah, memang wajib. Nah, bagi orang yang punya pikiran yang lebih jauh, sholat itu bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban, tetapi adalah kebutuhan bagi kita. Artinya ada sesuatu yang tidak pas dalam diri kita, ada ketidaktenangan kalau kita tidak melakukan itu. Jadi bukan sekedar melepaskan tanggung jawab, melepaskan kewajiban kita. Kemudian ihsan terhadap sesama makhluk, tadi kepada orang tua kita, berkata ah saja gak boleh, apalagi sama yang membentak. Jadi orang tua itu harus kita hormati perintahnya, selagi perintahnya tentu tidak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik kepada teman kita, kerabat karib, menjalin hubungan dengan keluarga. Misalnya dalam kehidupan kita ada namanya arisan. Supaya apa? Silaturahim itu terbentuk dan keturunan itu enggak hilang. Jadi itu kepada kerabat karib itu juga perlu berlaku ihsan. Kemudian ihsan kepada anak yatim dengan memperhatikannya, dengan memberikan bantuan dan sebagainya. Juga kepada fakir miskin, kita harus berlaku ihsan kepada fakir miskin. Juga kepada tetangga kita. Sampai Nabi katakan, "Mangkana yu'minu billahi wabil yaumil akhir, fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Artinya apa? Berlaku ihsan. Jangan pula kita iri kepada tetangga. Ada istilah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ketika tetangga kita misalnya beli mobil, harusnya kita bersyukur. Bukan kita malahan negative thinking, nah itu dari mana duitnya. Jadi kepada tetangga sampai Nabi untuk berbuat ihsan pun, kalau kau masak katanya, kita masak, lebihkan kuahnya, banyakkan kuahnya, beri antar tetanggamu. Ya, sebagai berlaku ihsan kepadanya. Kemudian ihsan kepada tamu. Nah, tamu itu harus dihormati, harus berbuat baik kepada tamu. Walaupun barangkali kita enggak suka atau gimana gitu ya, tapi namanya tamu harus dihormati. Minimal ada air putih yang kita berikan begitu ya. Kemudian ihsan kepada pekerja dan seterusnya, ihsan kepada sesama manusia, juga kepada binatang yang seperti saya sebutkan tadi dalam menyembelih misalnya. Kemudian ihsan kepada alam sekitar kita, tidak boleh sembarangan. Kalau misalnya ada bunga, enggak boleh sembarang petik. Ya, kalau mungkin itu bunga kita sendiri, kalau bunga orang tentu kita harus permisi. Ya, jangan menyakiti ya, kalau memang tidak ada perlunya. Karena memang begitulah, kita dituntut untuk berlaku ihsan tidak saja kepada kita sesama manusia, tapi kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para sahabat budaya, abang kakak yang mendengar kami di Perempat FM Medan ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada season yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religisore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Masya Allah, menjadi sosok Ahlakul Karimah dan Husnul Khotimah.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Kisah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau dikenal dengan Abu Nawas adalah seorang penyair sufi legendaris abad ke-18 zaman Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Abu Nawas terkenal cerdik, jenaka dan sering muncul dalam kisah 1001 Malam. Lahir di Persia dan ia dikenal sebagai seseorang yang piawai merangkai puisi religius dalam kehidupan. Seringkali Abu Nawas menantang logika raja dengan kecerdasannya. Berikut mengenai profil singkat Abu Nawas. Abu Nawas lahir di Ahwaz, Persia, Iran sekitar tahun 756 Masehi dan wafat pada tahun 814 Masehi. Ia adalah seorang penyair Arab klasik terbesar yang awalnya hidup bebas dan kontroversial, namun berubah religius di masa tua. Abu Nawas memiliki karakteristik jenaka, pemberani, bijaksana dan sering menggunakan akal bulusnya untuk keluar dari situasi yang sulit atau menasehati raja secara tidak langsung. Ada satu kisah Abu Nawas, diantaranya dengan judul Menjual Matahari. Suatu hari, Abu Nawas membuat kegemparan dengan memasang baliho di depan rumahnya. Abu Nawas berkata, "Dijual cepat, matahari Baghdad, siapa cepat dapat bonus anak unta." Maka penduduk Baghdad panik dan melapor ke Raja Harun al-Rasyid. Lalu Raja memanggil Abu Nawas dan bertanya dengan geram, "Hei Abu Nawas, apakah kamu gila? Kamu mau menjual matahari?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar baginda, matahari ini kan milik Allah. Kalau saya jual dan ada yang membeli, berarti rakyat tidak menggunakan otaknya. Ini cara saya menyindir orang yang bodoh dan serakah baginda." Maka raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas yang seringkali tersembunyi di balik tindakannya yang konyol. Salah satu karya terkenal Abu Nawas diantaranya adalah syair pertaubatannya yang paling terkenal, yaitu Al-Itiraf, "Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga." Di akhir hayatnya, Abu Nawas dimakamkan di Baghdad pada tahun 814 Masehi. Kisahnya akan terus abadi sebagai simbol kecerdasan dan humor.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

பேசிட்டு. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang memerintah pada masa keemasan Islam antara tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun al-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang adil, alim, dan membawa Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, serta kebudayaan dunia yang sering dikaitkan dengan kisah 1001 Malam. Berikut ada beberapa hal penting di masa Khalifah Harun al-Rasyid yang menjadikan Islam pada fase puncak kejayaannya atau the Golden Age of Islam. Di bawah pemerintahannya, Baghdad tumbuh menjadi metropolis dunia. Harun al-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang merupakan lembaga perpustakaan dan pusat penerjemah ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya. Beliau adalah sosok pemimpin yang terkenal soleh dan perhatian pada rakyatnya, sering berjalan kaki saat berhaji, serta memuliakan ulama. Harun al-Rasyid memiliki kekuatan militer dan politik yang membentang dari Afrika Utara hingga India. Ia memimpin ekspedisi melawan Kekaisaran Bizantium dan memperkuat pertahanan negara. Harun al-Rasyid wafat pada usia 43 tahun di Tus, Khorasan, Iran sekarang, pada tahun 809 Masehi. Sebagai penguasa yang visioner, Harun al-Rasyid memajukan pendidikan dengan memberikan penghargaan setara emas bagi penerjemah buku.

Bang dan Kakak Sahabat Budaya, pukul 18 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Maryam Itzliya al-Asturlabi. Maryam Itzliya al-Asturlabi terampil merancang, membuat, dan menggunakan astrolab, alat yang digunakan untuk berbagai tujuan, seperti astronomi dan navigasi. Ia tumbuh di istana penguasa dinasti Hamdanid di Aleppo, Saif ad-Daulah, pada pertengahan 900-an. Bersama tokoh-tokoh penting lainnya seperti penyair Al-Mutannabi. Penemu astrolog itu merupakan ilmuwan muslimah kelahiran Suriah pada abad ke-10. Dia dikenal sebagai satu-satunya astronom wanita dalam Islam kuno. Astrolab adalah alat kuno yang digunakan untuk mengukur waktu dan posisi matahari dan bintang. Dia dikenal karena kecerdasan akademisnya dan pikirannya yang fokus meletakkan dasar untuk mengelola transportasi dan komunikasi menggunakan astrolab. Kecenderungan mengembangkan astrolab terinspirasi oleh sang ayah yang dikenal sebagai Al-Itzli al-Asturlabi yang magang di pembuat astrolab di Baghdad.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung upaya memperkenalkan ulos dan fashion Indonesia ke pasar global melalui pemanfaatan teknologi digital. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi Publik dan Massa, Mouly Prabawati, mengatakan BTN Indonesia Fashion Week menjadi ajang penting untuk mempromosikan industri fashion nasional. Menurutnya, tema ulos simetria menjadi langkah untuk mengenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Mouly berharap ulos tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan formal, dan ia menilai kain tradisional tersebut juga dapat dikembangkan menjadi busana yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari tanpa meninggalkan nilai budayanya. Mouly menambahkan peran Komdigi dalam pengembangan industri fashion lebih difokuskan pada penguatan komunikasi dan promosi digital. Melalui pemanfaatan platform digital, berbagai kegiatan yang mendorong perkembangan fashion Indonesia diharapkan semakin dikenal masyarakat dan mendapat perhatian dunia. Itu tadi berita Pro4 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Pastinya masih bersama Hanum di sini yang akan menemani Abang dan Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Wow, sebentar lagi ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Jangan kebut-kebutan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya, keselamatan yang utama daripada apapun ya. Karena keluarga nunggu di rumah ya. Hanum akan menemani Abang dan Kakak. Ini tepat pukul 19. Ini biasanya kita akan mendengarkan lagu-lagu Simalungun dengan berbagai informasi dan informasi dan lagu-lagu yang menarik lah ya. Dan ini di bulan Agustus ya. Bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan. Nah, kalau di bulan Agustus nih ternyata ada pengumuman juga nih ya, ada rangkaian kegiatan ini menyiarkan pengumuman Bapak Gubernur Sumatera Utara. Ini pengibaran bendera merah putih selama 1 bulan terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus 2026. Jadi dalam 1 bulan ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, ini agar setiap kantor instansi pemerintah yang sipil, TNI dan Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan negara atau swasta, toko dan rumah-rumah penduduk di seluruh provinsi Sumatera Utara ini untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama 1 bulan mulai terhitung dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026, mulai dari pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai 6 pagi ya, maksud Hanum ya, sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Itu informasi dari Bapak Gubernur Sumatera Utara ya. Jadi buat Abang dan Kakak sudah ada ini apa nih ya namanya surat ini ya, surat tindak lanjut ya, bahwasannya kita harus mengibarkan bendera merah putih ya dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 31 Agustus ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore setiap harinya. Ya kalau bisa langsung deh besok ya, langsung dipasang di depan rumah untuk benderanya. Biar kita jadi semakin semarak nih di bulan Agustus nih, di bulan kemerdekaan kita ya. Nanti kita merayakannya di tanggal 17 Agustus. Kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang enak pastinya ya. Lagu dari Simalungun, ada Posni Uhurmai dari Rani Simbolon.
1: Amak pergual pergoci, paridahan nasuk-suk, perlupan natawu. Takas do di wotohamu, roro hami disor robongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, Posni Uhurmai. Mose!

Nah, kita kalau misalnya membicarakan tentang pahlawan dari Simalungun, nih ternyata Anum baru baca literasinya ya. Ada salah satu pahlawan yang berasal dari Simalungun, yaitu Tuan Ronda Haim Saragi Garingging dengan gelar Tuan Raja Raya Nama Jamban. Nama Jaban ya, yang lahir tahun 1828 sampai 1891. Dia adalah penguasa ke-14 Partuanan Raya yang dijuluki pemerintah kolonial Belanda sebagai Napoleon der Bataks ya. Dalam bahasa Indonesia, Napoleonnya orang-orang Batak ya. Karena perlawanannya hingga akhir hayat terhadap upaya penaklukan raya oleh Belanda. Partuanan Raya ini tercatat tidak pernah takluk kepada Belanda pada masa pemerintahan Tuan Rando Haim Saragi Garingging. Baru pada tahun 1901, 10 tahun setelah wafatnya Tuan Ronda Haim, Partuanan Raya ini takluk kepada pemerintahan kolonial Belanda. Pada saat itu Partuanan Raya dipimpin oleh putra Tuan Ronda Haim yang bernama Sumayam gelar Tuan Kapoltakan Saragi Garingging. Dan pada tahun 2025 di tanggal 10 November, Presiden Prabowo Subianto ini memberikan gelar pahlawan nasional kepada Tuan Ronda Haim Saragi Garingging ini.

Dan atas jasa-jasanya dalam melawan kolonialisme di Sumatera Timur, Tuan Ronda Haim ini mendapatkan tanda kehormatan berupa bintang jasa utama dari Presiden B.J. Habibie almarhum ya pada 13 Agustus tahun 1999. Kabupaten Simalungun juga menamai rumah sakit daerahnya dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Ronda Haim Saragi untuk mengenang jasa-jasa Tuan Ronda Haim. Nanti akan Anu memberikan informasi lagi lainnya. Kita akan dengarkan dulu lagu selanjutnya, pastinya lagu dari Simalungun. Ada John Eliaman Saragi dengan Cewek Matre.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Tuan Ronda Haim yang lahir pada tahun 1828 di Juma Simandei, Sinondang Pematang Seraya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ini adalah Raja ke-14 dari Kerajaan Raya Simalungun yang dikenal dengan gelar kehormatan Nama Jaban ya. Tuan Ronda Haim ini dilahirkan dalam situasi aristokrasi Buddha Batak yang kompleks, yang ayahnya adalah Tuan Jin Mahadim Saragi Garingging, gelar Tuan Huta Dolok. Sedangkan ibunya Puang Ramon Taboru Purba Dasuha ini adalah putri kebangsawan, putri bangsawan namun berstatus selir, sehingga kehidupan awalnya ini tidaklah mudah. Sejak muda ia mendapat pendidikan dalam bahasa Melayu dan ilmu pemerintahan saat tinggal di Kerajaan Padang, dipimpin oleh Raja Padang Tengku Muhammad Nurdin serta dibimbing oleh pamannya. Ketika ayahnya wafat saat ia berusia 12 tahun, pamannya mengambil alih tampuk kekuasaan dan mengenalkan Ronda Haim ke arena pemerintahan lokal. Dan pada akhirnya sebagai Raja Raya Nama Jaban, Ronda Haim ini memperkuat wilayah kekuasaannya dan menolak penaklukan oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Simalungun dan sekitarnya. Kerajaan Raya di masa kepemimpinannya tercatat tidak pernah ditaklukkan oleh Belanda selama ia hidup. Dan strategi perjuangannya bukan semata perang frontal, melainkan kombinasi diplomasi adat dan perlawanan militer gerilya. Ia menyadari bahwa politik pecah belah kolonial Belanda ini akan merusak persatuan kerajaan-kerajaan Batak, sehingga ia berusaha mempersatukan Kerajaan Siantar, Raya Tanah Jawa, Purba, Sili, Makuta, dan lainnya. Dan pada 21 Oktober 1887 terjadi pertempuran di Dolok Merawan melawan pasukan Belanda. Dan pada 12 Oktober 1889 di Bandar Padang. Meskipun akhirnya kekuatan kolonial Belanda mampu menekan wilayahnya secara militer mulai tahun 1887 sampai 88, selama masa hidupnya kekuasaan Kerajaan Raya tetap bertahan tanpa menyerah total kepada Belanda. Wow, keren sekali ya ternyata ya. Nanti akan Nahnum lanjutkan kembali ya informasinya nanti ya. Tapi kita dengarkan dulu lagu selanjutnya. Ada Sangat Sadis dari Lamser

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 19:54 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebuah kisah di sebuah desa terpencil di pinggiran Danau Toba, Sumatera Utara. Hiduplah sepasang suami istri dengan seorang anak perempuannya yang cantik jelita bernama Seruni. Selain rupawan, Seruni juga sangat rajin membantu orang tuanya bekerja di ladang. Setiap hari, keluarga kecil itu mengerjakan ladang mereka yang berada di tepi Danau Toba. Dan hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, Seruni pergi ke ladang seorang diri karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Seruni hanya ditemani oleh seekor anjing kesayangannya bernama Sitoki. Sesampainya di ladang, gadis itu tidak bekerja, tetapi ia hanya duduk merenung sambil indahnya alam Danau Toba. Sepertinya ia sedang menghadapi masalah yang sebenarnya. Sementara anjingnya ikut duduk di sebelahnya sambil menatap wajah Seruni seakan mengetahui apa yang dipikirkannya itu. Sekali-sekali anjing itu menggonggong untuk mengalihkan perhatian sang majikan. Namun sang majikan tetap saja asik dengan lamunannya. Memang beberapa terakhir wajah Seruni selalu tampak merenung. Ia sangat sedih karena akan dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang pemuda yang masih saudara sepupunya. Padahal ia telah menjalin asmara dengan seorang pemuda pilihannya dan telah berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia. Ia sangat bingung. Di satu sisi ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya.

0: oras.
1: Ngejua-jua.
0: Ngejua-jua.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Tanpa ragam adat budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM hari di Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, semoga sehat hari ini ya. Dan Marlon akan menemani Abang Kakak sampai nanti tengah malam. Kita sekarang ada di acara obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya Karo. Dan sekarang kita awali dengan sebuah lagu Karo Abang Kakak dari Trisna Sinta Brukliat berjudul Cantik Manis.

Masih di Perempuan Medan, Abang Kakak, dan kini saatnya kita dengarkan obrolan budaya yang membahas mengenai tradisi musik karo. Selamat mendengarkan.

0: Meja jua kita kerina. Dalam keberagaman adat dan budaya Sumatera Utara diantaranya adalah terdapat suku Karo yang mendiami wilayah Kabupaten Karo, Medan dan sekitarnya. Hari ini kita sedang berada di Sanggar Budaya Garista Medan. Tentunya dalam obrolan budaya program 4 RRI Medan dan RRI Net Medan, tonton apa yang Anda dengar. Saya Ki Koswara akan bersama-sama dengan narasumber kita berbagi cerita, berbagi suka dalam acara ini, tentunya dengan tema merawat tradisi suku Karo. Dan hadir di kesempatan hari ini narasumber yang akan berbincang mengenai bagaimana tentang eksistensi budaya Karo masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Kita akan sapa dulu sebelumnya, yaitu Bang Fernando Barus, merupakan pengusaha dan pemilik Sanggar Budaya Garista. Kita sapa dulu. Majuah-juah kita kerina, Bang.
1: Majuah-juah kita kerina.
0: Beliau adalah pemilik Taman dan Galeri Garista Medan. Berikutnya, Maestro Seni Budaya Karo, yang luar biasa tadi kita dengarkan permainan alat musik kulcapi ya, Bang? Iya, yaitu Dr. Puluman P. Ginting, Sarjana Seni, Magister Seni. Beliau merupakan dosen FBS di Universitas Negeri Medan atau UNIMED dari tahun 2003 sampai dengan sekarang.
1: Menjojoh kita kerina, Bang. Menjojoh kita kerina. Selamat sore.
0: Selamat sore ya. Iya, dan berikutnya narasumber kita yang juga luar biasa. Beliau adalah merupakan Maestro Seni Budaya Karo. Hari ini kebetulan sama kita warna bajunya ya, Bang? Warna merah ya? Sesuai dengan warna karakter orang kami juga ya. Nah, ini dia Bang Anton Sitepu ya. Anton Sitepu, Sarjana Seni, Magister Seni, yang merupakan dosen Universitas Katolik St. Thomas Medan.
2: Majuah-juah kita kerina.
0: Majuah-juah kita kerina. Saya, apresiasi dan terbawa arus suasana. Ketika saya dulu sempat ke Tanah Karo ya, ke Prastagi dengan hadirnya rumah adat dan suasananya, dan ternyata takjubnya sekali, ternyata di Kota Medan ada, hadir di Sanggar Garista. Nah, ini kita ingin juga berbagi bagaimana tentang upaya pelestarian adat dan budaya Karo walaupun di Kota Medan ya, Bang. Nah, sebelumnya saya ingin berbincang kepada Bang Fernando Barus mulai hari ini. Bang, ini sejak kapan nih Sanggar Seni Garista ini berdiri dan bagaimana tentang inspirasi nama Garista sendiri gitu, Bang? Boleh cerita sedikit?
1: Ya, terima kasih. Ini didirikan tahun 2018. 2018 sudah selesai. Pada waktu itu sudah kita tempati. Pada waktu itu ini kita bawa dari satu desa yang namanya di Tanah Karo sana, Desa Pernantin. Jadi pada waktu itu kita lihat di sana, ini rumah sepertinya sudah tidak terawat. Jadi kita lihat juga di mana-mana, banyak di Tanah Karo yang sudah tidak terawat. Jadi kita berpikir pada waktu itu, lebih baik kita bawa ke Kota Medan untuk dirawat, sekalian diperkenalkan kepada orang-orang muda Karo gitu.
0: Iya. Dan apa sih yang tertarik, apa yang menarik perhatian Bang Fernando sehingga adat budaya Karo ini juga tetap harus eksis gitu, walaupun di Kota Medan ya, yang mana notabene juga Kota Medan awal pembangunannya tokoh Karo ya. Dan ini bagaimana nih, Bang, ketertarikan Abang untuk tetap melestarikan budaya melalui Sanggar Garista ini?
1: Oh iya, ini begini. Kalau di rumah budaya Karo ini dikatakan rumah Siwalujabu. Artinya dari keberadaan satu bangunan, di situ ada 8 keluarga. Kalau menurut pemikiran saya ini mestinya harus dilestarikan. Di situ berarti ada kebersamaan yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa mungkin sulit satu bangunan dengan 8 kepala keluarga. Jadi kita tertarik untuk mengembangkan seperti itu. Setidaknya yang aku tahu, hal yang seperti ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita semua, bahwa Karo itu sebenarnya kebersamaannya luar biasa. Ini harus di apakah itu dijaga teruslah kebersamaan itu yang saya lihat.
0: Iya, dan akhirnya Sanggar Budaya Garista hadir di Kota Medan ya Bang.
1: Iya.
0: Dan juga yang fenomenal adalah rumah Siwalu Jabu yang besar, bisa kita lihat di belakang ya, luas dan begitu megah, ternyata bisa hadir di Kota Medan.
1: Iya.
0: Dan tentunya beragam kegiatan juga sudah mulai. Dari tahun berapa nih Garista mulai eksis untuk bisa memperkenalkan budaya karo di Kota Medan nih Bang? Dan tentunya ada para praktisi kita,
1: ya.
0: Ada Bang Anton, ada Bang Pulumon. Ini bagaimana ceritanya nih sudah ternyata bisa bergabung bersama Garista ini Bang? Silakan.
1: 2019 kita mulai di sini berbuat kegiatan dari anak-anak, tapi pada waktu itu COVID ya, COVID akhirnya agak jarang. Setelah selesai COVID, kita di sini selalu bersama-sama rekan-rekan seperti abang kita Pulumun Ginting, abang kita Anton, kita di sini selalu berbincang bagaimana dan kemana tujuan kita ini. Artinya saya bilang sendiri, artinya kita sudah berbuat ini, membuat ini menjadi satu wadah. Artinya marilah, seni karo ini kan bukan hanya musik ya, bukan hanya tari, bukan hanya bernyanyi, banyak. Artinya kita kepingin di wadah Sanggar Budaya Garista ini kita bersama, kita berikan apa yang kita bisa, itu rencana kita ke depan.
0: Iya, boleh diceritakan juga nih Bang Bang Anton dan juga Bang Pulumun ya, bagaimana ketertarikan abang-abang ini yang notabene di Kota Medan sudah terkenal sebagai maestro seni budaya karo, dan ternyata juga bergabung bersama Sanggar Garista dan kegiatan apa yang dilaksanakan di sini. Boleh silakan Bang Anton.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Ini seperti gayung bersambut sebenarnya.
0: Gayung bersambut.
2: Iya, dengan Pak Fernando.
0: Iya.
2: Tadinya kami pun tidak tahu ada di sini rumah adat sebesar ini.
0: Betul.
2: Saya secara pribadi. Tapi pernah dengar,
0: yeah.
2: Kan begitu. Nah akhirnya kita berjalan kemari, bertemu. Satu visi, satu misi. Kemudian merasa bertanggung jawab,
0: yeah.
2: Dia terhadap kebudayaan karo kita. Kata yang pertama itu tadi, bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana mewariskan. Nah ini kan sebagai tanggung jawab yang katakanlah sampai saat ini kita terus berpikir untuk mengembangkan dari segala aspek. Tadi sudah diberitahu,
0: iya.
2: Tidak hanya tari, tidak hanya musik. Malah di Sanggar Budaya Garista ini selalu membicarakan masalah peradatan kebudayaannya.
0: Iya.
2: Jadi sangat berkembang. Masalah kuliner dibicarakan, masalah minyak karo dibicarakan.
0: Semua tentang khas karo.
2: Semua tentang khas karo.
0: Iya.
2: Nah, tapi kan ini pelan-pelan. Kita sudah mulai, action-nya kita mulai dari anak-anak dulu.
0: Iya,
2: jadi
0: dari nol ya?
2: Minggu, dari nol. Jadi anak-anak di sini ada belajar setiap minggu. Mulai dari mereka tidak mengenal.
0: Iya.
2: Tidak mengenal ketang-ketang seperti ini, kulcapi seperti itu. Akhirnya mereka belajar dan mereka sudah tampil di beberapa tempat.
0: Iya.
2: Jadi kita yakin dari situ, dari progres yang kita lihat itu, setiap minggu itu kita catat. Wah, ini luar biasa. Dan mereka senang. Karena modal yang pertama adalah kemauan mereka. Ternyata, kita yang salah rupanya kalau kita tidak betul-betul mengajari anak-anak. Padahal mereka juga mau. Nanti bisa kita saksikan bagaimana, artinya anak-anak bisa menampilkan itu, mereka dapat dan peroleh pelajarannya itu dari Sanggar Budaya Garista.
0: Iya, beralih ke Bang Pulumun nih.
2: Ya.
0: Di era digitalisasi ini, tadi kan Bang Anton bilang bahwa anak-anak ternyata masih tertarik untuk mempelajari alat musik, terutama untuk tradisi karo. Nah ini tantangannya seperti apa nih Bang di awal untuk bisa menarik perhatian anak-anak yang masih sekolah begitu ya, untuk mempelajari semua yang ada di Sanggar Garista ini Bang Pulumun?
3: Ya, sebelum kita memulai kegiatan di sini dengan anak-anak, anak-anak kita ini sebenarnya anak bisa dikatakan remaja ini, belum belum disebut dewasa, karena anak-anak kita di sini dari kelas 2 SD hingga kelas 1 SMA, barangkali itu kelas 2 SMA. Dari situ belum. Itu kalau Di gereja itu disebut mereka ini remaja,
2: KKR
3: ya, itu dia ya. Sebelum ini sebenarnya kita sudah ada kegiatan bagaimana kemudian seni ini diperkenalkan sejak dini gitu. Kita tidak yakin bahwa kalau berbicara tentang seni, tentang budaya, ini agak sulit memang ketika ini memang diajarkan kepada orang dewasa gitu. Nah, jadi prinsip kita sebenarnya kita mulai pengenalan identitas mereka itu sejak kecil. Itu nanti bisa kita lihat bahwa anak-anak kita yang masih kecil juga akan bisa memainkan ketang-ketang dan juga mereka bisa memainkan kulcapi gitu. Bisa juga nanti kita lihat mereka mainkan secara ensemble gitu.
4: Iya, kalau tadi di awal abang memainkan alat kulcapi ya, terus juga ketang-ketang, Bu Anton ya, ini kita semakin penasaran sih bagaimana tentang aksi dari anak-anak itu bermain alat musik. Ya baik, untuk Abang Daniaka, sama-sama kita saksikan penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Namun boleh diceritakan dulu di awal nih Bang Anton, bagaimana apa saja yang akan dimainkan dan seterusnya.
2: Iya, jadi mereka akan memainkan beberapa alat musik ketang-ketang, terus bersamaan dengan nanti kulcapi. Jadi mulai dari lagu-lagu seperti yang tadi, lagu Simalungun Rakyat, ya itu temponya lambat, kemudian masuk kepada tempo yang sedang disebut odak-odak, kemudian patang-patang yang cepat.
4: Baiklah, kita saksikan tampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
5: Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Bella Septiani Brupurba. Saya kelas 11, sekolah saya di SMK Negeri 10 Medan. Kesan saya dalam latihan ketang-ketang ini seru, asik, banyak juga pengetahuan yang saya dapat, terutama dalam budaya Karo. Yang awalnya saya tidak begitu tahu akan alat musik ini, tidak begitu hobi dalam alat musik ini. Sekarang saya sudah lumayan agak suka, saya sudah hobi, saya sudah mau mendalami budaya Karo. Saya juga semakin cinta akan budaya Karo. Bujur.

0: Biar ini semua langsung, siaran radio langsung, dan berputar musik, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Abang dan Eka, program 4 RRI Medan, tadi kita saksikan bagaimana tentang anak-anak Sanggar Garista yang berlatih begitu tekun ya, dalam memainkan alat musik khas dari Kabupaten Karo, yaitu keteng-keteng dan kucapi. Ini menarik perhatian nih Bang Anton ya, di tengah era digitalisasi, tuh sampai belibet nih, saking apa namanya greget gitu, pengen eksistensi dari seni budaya Karo ini tetap ada di Kota Medan. Boleh diceritakan Bang sedikit mengenai tadi ritmenya dan seterusnya?
2: Iya, jadi di luar daripada materi musik yang kita ajarkan di sini, sebenarnya anak-anak ini kita juga edukasi.
1: Edukasi.
2: Itu artinya kita tanamkan soft skill mereka. Apa itu soft skill itu? Ini sebenarnya anak-anak ini memang orang Karo. Tapi marganya berbeda-beda. Gurunya berbeda-beda. Dari keluarga yang berbeda-beda. Bukan satu ayah, satu ibu mereka. Pendidikannya, sekolahnya berbeda-beda. Kita ajari di sini bagaimana mereka menghargai perbedaan. Jadi tidak ada yang membuli satu dengan yang lain.
1: Jadi diberikan kepercayaan dirinya ya?
2: Diberikan.
1: Iya.
2: Nanti kita buat dia bermain musik secara berkelompok.
1: Iya. Dan untuk mensinkronkan antara dunia pendidikan yang kita tahu, Abang Anton dan juga Bang Pulumun juga sebagai praktisi dan dosen dari seni budaya ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana cara sinerginya antara teori di tempat kuliah misalnya untuk bisa sama juga di Garista ini? Boleh silakan Bang Pulumun juga bisa
3: menanggapi. Tentu saja. Apa yang mungkin dilakukan teman-teman yang belajar sendiri ya, yang sering kita sebut sebagai otodidak, sedikit mungkin berbeda dengan metode apa yang kami lakukan di sini. Seperti yang sudah dibilang Bang Anton tadi bahwa kita tidak hanya sekedar mengajari mereka, tapi kita juga sebenarnya tanpa sadar anak-anak ini kita ajari juga mereka supaya mereka bisa mengajar gitu loh. Ini sebenarnya yang kita selalu lakukan gitu. Nah, metode-metode yang sesederhana itu sering kita lakukan dari teknis yang disebut dengan onomatope ya. Onomatope itu peniruan bunyi gitu. Jadi bagaimana kemudian keteng-keteng ini kita lakukan pertama dengan cara memulutkan gitu. Jadi tidak langsung kita main ke sana, tapi bagaimana kemudian anak-anak ini pertama bisa menghafal dulu. Kalau misalnya ada ritmis yang tangnya cek,

0: tangan-tangan cek, pung, tangan-tangan cek-cek, tangan-tangan cek-pung. Itulah yang kita pertama ajarkan sama anak-anak ini dengan metode kita tulis itu sebenarnya di sana terkait dengan tang itu. Berapa kali tang, berapa kali cek. Kita bukan belajar note di sini, tapi kita belajar simbol gitu loh. Simbol itulah kemudian sebenarnya kita lakukan kepada anak-anak ini. Kenapa kemudian mereka, ini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, anak-anak ini hadir semua loh. Padahal ini bukan waktu kami latihan. Waktu latihan itu di hari Minggu sebenarnya Bang Ki. Ya. Tapi mereka antusiasnya hadir semua anak-anak. Nanti bisa lagi kita lihat satu persatu pun nanti bisa kita tanya ya.
1: Baik.
0: Saya kira seperti itu.
1: Dan Bang Anton Situbu ini sebagai ketua ya. Sanggar Garista. Nah ini bagaimana cara untuk mengajari ataupun menghadirkan pelatih kita, apakah ada jadwalnya atau bareng-bareng langsung tiap hari Minggu nih Bang?
2: Iya, jadi
1: memang, bagaimana cara juga untuk anak-anak ini bisa daftar juga
2: Bang Riki? Ini sebenarnya kita masih pilot project dengan anak-anak ini. Kita buat tempo setahun ini ya. Selain seperti yang tadi Ki, kalau tadi Bang Bulu ke teknis gitu ya, saya masih lanjutkan bahwa mereka juga kita ajari disiplin waktu. Jadi kalau misalnya di sini latihan jam 4, mereka mesti datang jam 4. Atau jam 3 misalnya kita bilang jam 3. Mereka masuk, mereka letakkan sendalnya. Mereka pimpin, di sini kebetulan mereka ini semuanya dari GBKP, pimpin doa. Nah kemudian ambil alat masing-masing, ya kan? Karena di sini kita sediakan juga peralatan, mereka susun dengan bagus, dengan rapi, baru kemudian kita berlatih. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab. Disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai. Nah, ini yang kita tanamkan setiap kali. Dan itu kita koreksi selalu. Nah, ini yang membuat sebenarnya kita nggak ragu. Bahwa dengan berdampingan dengan teknis dan metodologi, bagaimana mereka bisa menyerap budaya itu, kami pikir kita pasti tidak kecewa bagaimana hasilnya. Begitu dia.
1: Jadi boleh dibilang bahwa Sanggar Garista dari 2019 ini, anak-anak ini adalah embryonya kembali ya, untuk ya. Bisa melestarikan budaya ya. Dan tentu tempat ini, ya kan, Sanggar Garista, ada pemiliknya. Ya. Yang saya baca, saya searching di internet bahwa Fernando Barus ini adalah seorang pengusaha.
2: Ya.
1: Terus juga pemilik beberapa properti usaha begitu. Ini bagaimana sih Bang bisa tertarik banget gitu, apakah memang dari dulu dari kecil sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa kamu harus mencintai budaya kamu sendiri gitu, walaupun di tempat pun di kota-kota lainnya gitu. Ini seperti apa nih Bang? Dan boleh diceritakan juga apa saja sih yang ada di Sanggar Garista ini?
3: Kita kebetulan kita ya banyak panjang perjalanan ya. Kita kebetulan panjang perjalanan, kalau Indonesia mungkin ya sudah semua kita jalan ini. Kebetulan itu. Jadi begitu kita lihat itu semua budaya-budaya di tempat-tempat lain itu, di suku-suku lain, sangatlah mereka rawat juga. Jadi kita bukan kita katakan kita tidak terawat. Kita terawat. Tapi alangkah baiknya yang terawat ini dirawat lagi. Kan itu dia. Jadi kita berpikir, bagaimana kalau kita buatkan satu wadah agar supaya besok teman-teman semua mau bersatu di sini untuk merawat yang sudah terawat. Jadi pelan-pelan kita buat Bang, ya. Kita buat di sini ada juga galeri, di dalam itu ada isinya itu barang-barang kuno, barang-barang lama karo. Dan ke depan sudah ada di rencana kita mau buat di sini museum karo malahan. Museum Karo ke depannya. Dan kami sudah berbincang juga dengan Bang Anton, Bang Pulumun. Ke depan juga kami sudah siapkan itu untuk membuat di sini seperti pentas budaya. Bukan hanya untuk budaya Karo nanti kali ini. Kita kolaborasi, kita bercampur dengan suku apapun bisa di sini berpentas. Kita sudah siapkan itu. Sebentar lagi, mudah-mudahan itu terjadi. Tempat ini jadi tempat yang meriah. Dan bersama-sama kita dengan budaya-budaya suku lain, kita bisa saling mengenal begitu.
1: Artinya tetap ada proyek ke depan ya untuk Sanggar Garista ini, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Sanggar Garista ya. Iya, dari 2011, malah saya tahunya 2024 ada rumah Siwalu Jabu di sini. Biasanya kan terdapat di Desa Lingga, lebih kurang begitu ya. ada di Karo. Jadi untuk warga Medan dan sekitarnya nggak usah jauh-jauh ya. Kalau misalnya mau liburan, ini juga terbuka untuk umum ya, Bang?
2: Iya, terbuka untuk umum.
1: Boleh ceritakan selain Siwalu Jabu, terus juga ada, saya lihat tadi waktu tadi lihat ada alat musik juga ya, ada gong, ya. Betul ya? Dan di sana di depan sini ada apa aja? Boleh ceritakan nih?
3: Oh, di depan sana kita buat juga itu lapangan badminton ya. Lapangan badminton, bagaimana juga kita ya harus sehat juga gitu.
1: Iya.
3: Jadi di situ ada lapangan badminton. Kalau di sini sering yang datang itu mungkin orang prawedding ya.
1: Oh, prawedding.
3: Karo. Kalau yang paling selalu lagi dari kawan-kawan kita seniman, kalau mereka mau membuat rekaman ya, mereka sering di depan rumah ini.
1: Bisa dijadikan juga tempat syuting ya.
3: Tempat syuting. Oh,
1: luar biasa ya, Sanggar Garista. Nah, kita balik lagi ke maestro sineman kita hari ini, Bang Pulumun ya. Bang Pulumun, ini dari 2019 ya. Iya, 2019 ya. Dan tentunya murid silih berganti atau anak-anak yang sekolah di sini atau belajar di sini justru apa, bukan, bentar ya.
2: Ribet.
1: Ya, berlatih dari 2019, apakah mereka tetap eksis di sini atau justru mereka juga bisa menerapkan di luar nih, Bang Pulumun, silakan.
4: Itu mungkin teknis ya, mungkin Bang Anton paling paham untuk menjelaskan yang itu.
1: Boleh Bang Anton bisa menjelaskan.
4: Ya, ya. Saya kira seperti itu.
2: Ya. Jadi sebenarnya ini kita menjadi mediasi ya, sebenarnya buat anak-anak. Jadi siapa saja pun boleh berlatih di sini.
1: Boleh berlatih.
2: Boleh berlatih.
1: Tidak hanya dari suku Karo.
2: Tidak hanya. Nah, kalau kayak gitu nanti kita mempersempit diri kita sebenarnya. Kita harus buka. Justru orang di luar suku Karo juga harus tahu.
1: Iya.
2: Karo itu seperti apa. Supaya dengan demikian kita ini bisa saling menghargai. Karena apa? Kita sampai masuk ke dalam. Kan begitu.
1: Iya.
2: Saya lihat pengalaman saya ini, Ki. Saya belajar gamelan Jawa 4 tahun. Gitu. Oh begini orang Jawa itu, lewat musik. Saya belajar musik Batak Toba, saya paham main gondang. Saya orang Karo, wah luar biasa. Saya belajar tari Melayu, waduh luar biasa. Dari situ kita bisa saling menghargai lewat budaya. Itu yang kita tanamkan mau dengan anak-anak ini.
1: Nah, sedikit berbagi pengalaman Bang bersama Bang Anton ya. Dari perjalanan Sanggar Garista ini berdiri, pernah nggak ada tampilan di luar, terus juga ada kolaborasi gitu dengan etnis lain gitu?
2: Iya. Beruntungnya kita ketika ini proses berjalan, maka ada juga teman-teman bilang, ayo tampil. Jadi anak-anak ini pernah nampil itu di acara Sumpah Pemuda.
1: Iya, Sumpah Pemuda.
2: Iya, betul ya. Yang di gedungnya SATB, ya sudah resok itu. Jadi bergabung dengan etnis-etnis yang lain. Termasuk etnis Cina juga ada di situ, India segala macam. Anak-anak punya pengalaman. Nah itu dia kan, anak-anak punya pengalaman. Terus kemudian kemarin juga kita bawa anak-anak ke Kemenjahe. Ada acara UM. Itu sifatnya sebenarnya internasional. Jadi orang asing juga melihat anak-anak. Wah luar biasa. Iya. Ini menggembirakan. Jadi anak-anak melihat, wah apa yang dia lakukan itu. Orang mulai hargai, orang hargai, bukan mulai hargai. Ya. Jadi dari situ dia merasa bahwa, oh ini luar biasa ya budayaku. Hmm. Itu yang kita mau. Jadi ini enggak kaleng-kaleng gitu maksudnya.
1: Iya. Ya. Enggak kaleng-kaleng.
2: Enggak kaleng-kaleng.
1: Baik Bang Pulu, di awal acara ini, Abang kan memainkan alat musik nih, Kulcapi namanya.
4: Ya, benar.
1: Bahkan ada yang memanggilnya salah, Kulcaci gitu ya kan? Ya,
4: bukan Kulcapi.
1: Tapi di daerah saya, daerah Sunda juga ada kecapi.
4: Ya.
1: Nah ini bagaimana tentang karakter alat ini dan filosofinya barangkali bisa diceritakan nih Bang?
4: Ya, banyak sebenarnya yang instrumen seperti sama ya. Artinya yang namanya Kulcapi, Kecapi, Hasapi itu semua diklasifikasikan kalau di musik itu kordofon ya. Kordo itu adalah senar gitu. Jadi ketika suara itu dihasilkan senar, maka dia disebut kordofon. Mungkin nanti keteng-keteng bisa diceritakan Bang Anton ya. Tapi di Sanggar Garista ya, kita coba dulu belajar itu mulai dari keteng-keteng gitu. Jadi kita langsung berikan sesuatu kepada anak-anak, mana sih sebenarnya musik ini duluan? Ritmiskah atau melodi gitu. Kita sudah jelaskan itu dari awal. Bahwa
0: Ritmis itulah yang kita anggap sebagai cikal bakal dari musik, bukan langsung melodi gitu. Oleh sebab itu, di Sanggar Garista, itu kita mulai dari ritmis. Karena basic dari musik itu sebenarnya adalah ritmis gitu. Itu yang kita lihat. Nah, setelah beberapa bulan kita belajar ketang-ketang, nanti ketang-ketang Bang Anton bisa menjelaskan itu, bagaimana terkait dengan organologi dan teknik permainan, seperti apa metode yang kita gunakan juga. Sekarang anak-anak ini kita sudah bagi nih. Jadi ada anak-anak kita di sini sekitar 27 atau 28 ya Bang ya?
5: Ya? 20, ya.
0: Ya, sekitar 27-28 orang ini ya. Jadi kita bagi sekarang ini. Ada kalau nggak salah 16 orang dari 28 itu sekarang itu memilih Kulcati. Gitu. Setelah kita belajar ketang-ketang sebelumnya gitu. Semua ini yang anak-anak kita yang hadir di sini diawali belajar ketang-ketang. Jadi mereka semua rata-rata udah bisa main ketang-ketang.
1: Artinya berproses ya Bang ya?
0: Artinya kita berproses. Setelah mereka paham sedikit tentang ritmis itu, maka kita masuk ke instrumen melodi. Melodi inilah ini yang Kulcapi. Bahkan Kulcapi ini juga, kalau misalnya saya yakin juga anak-anak ketika mereka kalau masih ingat, kita ceritakan juga ini secara nilai gitu. Kenapa kemudian Kulcapi ini senarnya dua? Kenapa kemudian Kulcapi ini juga bentuknya seperti sampan? Itu kita ceritakan sama anak-anak. Kulcapi ini memiliki senar dua, bahkan fretnya ini pun, ini udah modifikasi ini sebenarnya. Fret ini pun sebenarnya kalau dihitung, kalau Kulcapi lama itu, fretnya juga cuma lima gitu. Nah, lima ini bilang-bilang itu kalau kami sebut ya, kalau lima ya. Lima itu sangat berarti bagi kami. Karena kami hanya memiliki, karo ini rupanya hanya memiliki lima marga gitu. Lima marga sebagai induk gitu ya. Nah, jadi meskipun misalnya setiap marga itu memiliki sub, tapi bisa terwakili. Ini hanya sesederhana saja. Ini kita utarakan sama anak-anak. Bahkan Kulcapi ini tidak lebih rendah daripada gitar gitu loh. Kulcapi ini justru lebih hebat. Gitar itu gak bisa dimainkan rengget misalnya ya. Kalau karakteristik sebenarnya, baik itu nyanyian, baik itu Kulcapi, baik itu sarune, baik itu balobat, baik itu surdam yang ini ya. Semua ini karakteristiknya kalau di karo itu ada yang namanya rengget gitu ya. Rengget itulah yang kemudian jadi kekuatan pada masyarakat karo. Saya bisa kasih contoh ini terkait dengan
1: rengget. Iya, Bang Fernando berbisik, mainkan katanya
0: gitu. Mau ya.
1: Mau dong.
0: Saya coba dulu ya. Saya coba
1: dulu. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Fulumun ya. Memainkan alat Kulcapi khas karo. Ini dua senar ya, Bang?
5: Dua senar.
1: Oke.

0: Baik, tepuk tangan kembali dong ya buat Bang Kulo.
1: Ini sebenarnya ya. Bang Kiki, ini bukan melodi nih gitu loh. Tapi ini sebenarnya ucapan gitu loh. Ini sebenarnya doa gitu. Jadi orang Karo itu memang dari dulu enggak terlalu banyak cakap, tapi mereka bisa menuangkan isi pikirannya itu justru melalui melodi yang disebut rengget. Jadi kalau misalnya dibahasakan majuah juah apa nande kami karina si magi-magi, kira-kira seperti itu. Wah. Ada pesan itu di rengget itu gitu loh.
0: Ada pesan tersendiri iya. Ya. Untuk lebih meriah lagi nih Bang. Ya. Kalau Abang tadi memainkan alat musik ucapi ya. Hanya satu orang ya.
1: Maksudnya, ya.
0: Kita mengajak Abang dan Kakak pendengar kita juga untuk melihat dan menyaksikan dan mendengar
1: ya.
0: Penampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
1: Berikut
0: ini. Ya.
2: Perkenalkan, nama saya Brema Ari Gapras Bayang. Nama sekolah saya SD Damar Medan 06 8008. Kesan saya untuk keteng-keteng dan teman-teman sangat enak, dan keteng-keteng sangat seru dimainkan musik tradisi. Yes.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem big data dan artificial intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.
1: Kalau tadi kita menikmati tampilan dari anak-anak Sanggar Garista dengan kul sapinya ya, dan terdengar juga ada ritmis ketukan, namanya keteng-keteng, betul ya Bang Anton ya?
2: Iya, keteng-keteng.
1: Boleh diceritakan nih alat musik keteng-keteng itu seperti apa
2: sih
1: dan bagaimana fungsinya?
2: Baik, jadi yang pertama dulu, kita cerita dari bahan dulu. Keteng-keteng ini bahannya dari bambu, ya. Tapi ukuran bambunya agak sedikit lebih besar. Kalau di Karo ini bambunya dari disebut buluh belin. Buluh itu bambu, belin itu besar. Jadi kalau kita lihat diameternya aja udah sampai lebih dari 10 cm diameter, kan begitu. Jadi dia punya dua buku, ya kan, dua ruas ini tutup supaya di dalam ini ada kotak resonator. Kotak resonator itu ada lubang di sini. Ya, ada lubang. Kemudian sembilunya dicungkil ini. Diregangkan untuk apa? Untuk mendapatkan senar. Jadi dia, tadi Pulu cerita soal organologi klasifikasi. Pulu tadi kalau kulcapi itu kordofon, ini juga kordofon tapi disebut lebih spesifik idiokordo. Apa itu idiokordo? Bahwa talinya terbuat dari badannya itu sendiri. Nah ini disebut idiokordo menurut Kursak and Horobostel. Ya. Nah, uniknya, keteng-keteng ini mewakili tiga instrumen sekaligus. Dia di disekat ini, ya Ki ya, sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Saya pukul dulu ini. Coba jadi teman-teman bang, boleh di zoom di sini. Iya, boleh di zoom. Tadi ini lubang. Iya. Senar yang di sebelah dekat dengan saya ini, yang agak lebih sempit ini wilayahnya, ini berfungsi sebagai gendang. Iya kan? Iya. Gendang, tang, cek, tih, ya, tang, cek, ya, tih di sini. Yang sebelahnya, di senar yang sama, tapi dengan suara yang berbeda, ini berfungsi sebagai penganak. Penganak. Seperti apa penganak sesungguhnya? Ini dia. Pukul dulu loh. Itu dia, sebagai penganak. Ya. Sedangkan dua senar di depannya, ada juga yang satu, ada dua jenis ini keteng-keteng. Ada yang sebiji dia tapi pakai lidah dia ya, lidah. Tapi yang ini kebetulan kita ambil yang dua senar. Kalau ini dipukul, suaranya lebih gede. Iya kan? Ini meniru suara gong. Gong itu besar, kira-kira diameternya 1 meter lebih itu. Karo, pakai pencon dia di tengah itu. Seperti gong Jawa. Nah, ketiga alat ini yang mewakili yang disebut dengan keteng-keteng. Ini pembawa ritme, ya kan? Jadi tempo konstan dan tempo variabel itu bisa dimainkan dari sini. Jadi ensemble, kulcapi tadi yang dimainkan Bang Pulu itu sebagai pembawa melodi, sedangkan keteng-keteng pembawa ritme yang konstan maupun yang variatif dia sifatnya. Ini kira-kira Ki. Boleh saya mainkan sebentar, ya?

0: Tepuk tangan dong. Wah, meriah sekali. Baik, masih bisa dijelaskan kembali nih. Tadi kalau ketang-ketang, ini apa?
1: Iya, ini masih sejalan ini sebenarnya.
0: Sejalan.
1: Ini juga salah satu instrumen musik yang ada di Karo.
0: Iya.
1: Kalau ini tadi dimainkan sebenarnya dengan ensemble, tapi kalau ini dimainkan bisa sendiri. Secara solis, namanya surdam.
0: Surdam.
1: Surdam ini juga terbuat dari bambu.
0: Fungsinya nah, sama seperti seruling atau bagaimana?
1: Iya, kira-kira ini dia pembawa melodi. Lubangnya ada 2, 4, 5, 6. Tetapi sebenarnya dia ini, nada-nadanya ini pentatonis.
0: Pentatonis?
1: Iya, bukan diatonis. 5 nada yang diulang. Jadi modus lah dia ini ya. Modusnya pentatonis. Ini side blow flute. Artinya side blow flute itu dimainkan dari sisi samping. Karena bedanya dengan suling ini, dia tidak punya sekat ini. Kalau suling itu, bunyi itu dihasilkan gesekan dari udara yang masuk itu bergesek dengan satu bidang yang ditutup. Ya. Kalau ini dia tidak, ini bolong energi. Ya sehingga penyebarannya di Indonesia malah di dunia ini banyak ini. Tapi bermacam-macam ragam namanya dengan lubang yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau di Minang disebut saluang, Toba disebut sordam, Karo disebut surdam. Saya akan mainkan.
0: Oh,
1: ya, ya, ini aerofon, ya.
0: Ya, Bang Anton ini multi talenta ya. Boleh silakan dicoba nih, Bang.

0: jadi rindu kampung halaman nih Bang. Ada tepuk tangan kembali deh ya buat apresiasi kepada Bang Anton. Namun waktu kita juga terbatas ya.
1: Ya,
0: kita kembali lagi ke owner kita.
1: Oke.
0: Yang dari tadi tenang-tenang aja gitu.
1: Ya.
0: Bang Fernando. Bang Fer, selain tadi kan sudah ada di belakang rumah Jabu, Sibolu Jabu yang terbuka juga untuk umum ya. Terus juga penggarapan sanggar budaya Garista ini dengan alat-alat musik tradisional Karo. Nah ini kira-kira kedepannya apa aja, apa lagi yang akan dikerjakan nih Bang untuk memperindah kembali bagaimana sanah budaya Karo di Sumatera Utara ini Bang, melalui sanggar budaya Garista.
2: Ya, terima kasih Bang. Artinya pertama kita berterima kasih dulu, masih banyak saudara-saudara kita, contoh seperti Bang Anton, Bang Pulumun, yang kira-kira beliau-beliau ini yang mewakili Karo dulu dalam akademisi ya. Dalam akademisi, Bang Pulu mungkin sudah budak doktor. Kita memang bisa menyediakan tempat, tapi tanpa beliau-beliau, kita juga mungkin tidak bisa apa-apa juga. Di sini juga kita banyak dibantu dengan kawan-kawan kita yang dibilang mengerti budaya atau disebut pakar budaya. Mereka juga dengan senang hati membantu kita di sini untuk mengembangkan. Karena cita-cita kita ke depan, di sini nantinya akan berkumpul dan tempat belajar orang yang mau tahu tentang budaya. Baik itu dalam kebudayaannya, baik itu dalam musiknya, baik itu dalam seni ukir nanti. Semua seni yang ada, kita satu wadahkan di sini. Itulah cita-cita kita ke depan. Makanya ditambahin nanti dengan kita buatkan pentas seni. Setiap apa yang sudah diajarkan di sini, dipentaskan. Itu harapan kita ke depan. Jadi itu untuk khusus untuk suku Karo. Tapi nanti pentas seni ini akan kita undang juga dari suku-suku tetangga kita. Itu yang kita harapkan ke depan yang terjadi. Berkolaborasi kita. Demikian Bang.
0: Baik, terima kasih di kesempatan hari ini. Kebersamaan kita untuk obrolan budaya program MAPAT kita cukupkan dulu. Dan yang pasti mudah-mudahan tetap lestari untuk sanggar budaya Garista. Beri tepuk tangan kembali yang meriah untuk sanggar budaya Garista. Akhirnya jikalah Tuhan ke Kuala Bumi, singgahlah dulu ke Tanjung Sari. Akhir kalam saya harus undur pamit dan tentunya sampai jumpa kembali di program 4 RRI Medan selanjutnya.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh. Gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya, Nusantara.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah

0: Nusantara.
1: Delapan FM RRI Pro 4 Medan, suara Bude Nusantara. Abang Kakak, telah kita dengarkan tadi beberapa lagu karo dan juga obrolan yang bahas mengenai tradisi musik karo. Dan kini kita masuk ke acara Jazz Music. Jadi kita akan putar lagu-lagu daerah sampai nanti jam 10 malam. Baru nanti jam 10 malam Abang Kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam. Kita mulai dengan sebuah lagu dari Timur Indonesia, Abang Kakak. Kali ini dari Eko Show dan juga Ferry Clow berjudul Lu Kenal Veronica Go.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Just Music Rombat.

Lompat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam Bang Kakak. Jadi Marlon yang akan menemani ya di Sapa Malam hari ini. Dan tentunya Bang Kakak nanti juga bisa berkirim-kirim salam. Silakan telepon di 061-846-3115 atau chat melalui WA di 0811-614-4248. Halo Sapa Malam Pro 4.
1: Halo, siapa malam Pro 4, Bang Marlon?
0: Iyo, siapa di mana ini?
1: Bang Arman,
0: Bang
1: SM Raja.
0: Bang Arman, apa kabarnya?
1: Baik, seperti kabar Marlon.
0: Mantap.
1: Baik juga kabar Marlon kan?
0: Baiklah, kalau nggak baik.
1: Masih ganteng kan? Masih ganteng.
0: Enggak lah, abang lah lebih ganteng.
1: Enggak sih, Marlon aja enggak pernah nampak abang.
0: Makanya berarti belum tentu ganteng.
1: Bang Marlon enggak, Bang Arman enggak ganteng. Tapi kalau Marlon banyak bilang ganteng.
0: Enggak ada itu, belum pernah jumpa yang bilang ganteng itu. Mau lagu apa kita malam ini, Bang?
1: Lagu apa ya, lagu Karo lah ya.
0: Boleh.
1: Abang orang Batak, saya lebih suka lagi Karo itu.
0: Hah?
1: Apa itu siapa? Lagu Nangka Muda.
0: Enggak ada yang marahi kok. Enggak apa-apanya itu orang Batak suka lagu Karo. Ya, suka.
1: Ada kawan abang baik kali di kampung itu. Sering ingat abang orang Karo.
0: Oh, ala Karo.
1: Tua Ginting namanya, Tua Ginting.
0: Semoga dengar dia ya.
1: Iya, ngobrol rindu sama dia itu aja itu.
0: Siapa namanya? Tuang
1: Tuah Ginting.
0: Oh, Tuah Ginting. Oke lah.
1: Iya, Bang.
0: Ya, kalau jumpa sama Tuah Ginting titip salam ya.
1: Iya, di jauh dia.
0: Di mana?
1: Di Labura sana.
0: Oh, oke lah.
1: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya buat siapa ya? Si apa? Cynthia Maharani, iya kan?
0: Iya.
1: Ira Tarigan. Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati, Bu Wati di Tamora, siapa lagi ya, Anto Sentis, Bang Al, Opa Rasa, Pak Ngah, Bang Supri, Kak Idah di STM,
0: Nio,
1: Susana Burginting, siapa lagi ya? Centini.
0: Ini udah lama enggak dengar suaranya ya?
1: Iya, sakit dia. Tapi udah sehat juga orang itu.
0: Oh, iya.
1: Iya, Centini, siapa lagi ya? Aduh. Ira Tarigan udah tadi ya?
0: Kayaknya udah.
1: Iya. Enggak ingat, udahlah ya. Jangan marah kawan-kawan. Iya, dari awak kasihan yang di belakang ya Bang Marlon ya.
0: Iya pula ya.
1: Iya.
0: Oke
1: lah. Bang Marlon ya. Semuanya lah Bang Marlon ya kan. Buat Bang Marlon selamat tugas. Semoga sehat selalu Bang Marlon.
0: Oke
1: tetap
0: Bang.
1: Tetap ganteng. Double dompetnya oke.
0: Okay? Amin.
1: Horas.
0: Oke Bang Kakak, ada Bang Harman Nasibuan ya. Orang Batak tapi suka lagu Karo, enggak apa-apalah ya kan. Awak suka lagu lain pun enggak apa-apa juga ya. Halo, selamat malam Rompan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Budaya Nusantara.
0: Umi Sumi, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat dulu jeng api-api wai Marlon.
0: Mantap, awak juga api-api wai Ki.
2: Iya, amin ya kan. Ini lagunya apa ini Marlon?
0: Duh, kok
2: apa
0: tanya?
2: Yo, lagunya yo?
0: Kok tanya awak?
2: Lagunya iki wae.
0: Apa?
2: Lancir kuning.
0: Hah?
2: Lancir kuning.
0: Hancur kuning.
2: Lancir kuning dari Sonic Joss.
0: Langsir kuning.
2: Lancir kuning dari apa?
0: Lancir kuning. Tunggu ya, kita cari dulu ya.
2: Ya.
0: Dari siapa?
2: Sonic Joss. Ya.
0: Oh, ini versi
2: asli.
0: Ntar yo, kita cari yo.
2: Boleh yo, nangis ngisor kolong. Tahu nggak ngisor kolong Marlon?
0: Apa tuh?
2: Ngisor kolong.
0: Apa tuh carinya sampai kolong?
2: Kolong lo Marlon.
0: Oh iyo. Ada kok lagunya kok aman.
2: Eneng.
0: Eneng.
2: Ah, Musuh tunggu ya lagunya ya.
0: Iya.
2: Salame ya. Salame kangge Pak Pengah juga ya kan. Ada itu apa tuh Pak Bembeng Winje ya.

0: Pak Parasa, Pak Jenal Tanjung, Pak Abdullah sama Bu Nur Hayati, Anto Sintis, Pak Anto, bukan Anto aja, Pak Anto. Ya. Nah, terus ya Pak Paris ya, Paris Bokel, nah, Mbak Epa, Mama Rizky, naik Mama Rizky. Ira Tarikan, Pak Jiman, Dijenjer, Mas Fairun. Siapa lagi ya Mak Marlon? Ada yang lupa kayaknya ya kan?
1: Siapa ya?
0: Oh siapa? Cynthia Cantik. Sama Amel ya kan? Udahlah semua. Oh Wira.
1: Iya di Langkat.
0: Wira. Terus Opung Jolek ya kan? Udahlah semua aja lah yang belum disamperin, lupa ya kan. Oh ini lagi kan lupa.
1: Siapa?
0: Siapa? Bu Ratni yang di Martubung, Marlon.
1: Oh iya.
0: Ya kan? Ya udahlah Marlon, semoga sehat selalu ya Marlon. Pulang apa sih dari situ Marlon?
1: Pulang lah.
0: Pulang hati-hati ya Marlon, nanti gak hujan sore.
1: Kayaknya gak hujan ini Umi.
0: Di sini hujan ya, sekarang ini nggak hujan Marlon.
1: Oh tadi sore maksudnya.
0: Iya.
1: Lupa lah wak, hujan nggak ya?
0: Kayaknya jam 6 kok lali lupa.
1: Kayaknya nggak hujan, soalnya jemuran awak kering tadi, nggak hujan.
0: Kering. Iya memang apa panas juga, panas terik ya kan. Tapi sore hujan kok, hujan deras di sini.
1: Hujan
0: deras banget, ya kan? Mati lampu lagi pun Marlon.
1: Waduh, di sini nggak ada mati lampu loh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh ya, enak lah ya kan.
1: Iya kasih.
0: Ya kan. Marlon harus mangan bengi.
1: Wes.
0: Entah saya mangan iki ambek tempe bacem.
1: Wih, enak tuh.
0: Ya sing doyan, nggak doyan nggak enak. Hai, ya wis lah ya.
1: Iya.
0: Nah, wis kabe wae. Nah, tahu kan kabe kan?
1: Semua.
0: Ah ya, pinter ya kan?
1: Iyalah.
0: Wis makin lama makin pinter ya kan? Ya wis, selamat tugas, sampai tuntas. Horas, Mamas.
1: Abang kakak ada Umi-Sumi di Binjai request lagu dari Sony Josh ya, Lencir Kuning. Dan yang mau request silakan telepon di 0618463115. Halo, siapa malam Rombat?
2: Halo, siapa malam Rombat?
1: Iya, apa kabarnya Puan Ina?
2: Sehat walau afiat.
1: Udah lama kita tak bersua nih.
2: Karena kan Bang Marlon baru ini baru masuk.
1: Iya sih. Yang penting sehat-sehat kita ya.
2: Iya sama-sama.
1: Orang rumah sehat juga kan.
2: Alhamdulillah Irfan.
1: Jadi malam ini mau lagu apa kita nih?
2: Apa lagu Pantai Penantian?
1: Pantai Penantian?
2: Iya dari Wak Ute.
1: Pantai Penantian.
2: Dari Wak Ute.
1: Tunggu yo.
2: Coba tengok dulu aja tidak.
1: Iya. Oh, dermaga penantian. Dermaga penantian kah?
2: Dari Wak Ute kan?
1: Iya, adanya dermaga penantian.
2: Iya. Betul.
1: Oke, sama saja ya.
2: Halo, Bu.
1: Iya.
2: Untuk yang naik tadi Mbak Sumi, Bu. Salam sehat, Bu, Mbak Sumi.
1: Iya.
2: Untuknya Pak Ngah juga. Untuknya Putih Madu. Untuk Pak Dullah dan Ibu. Kak Farida Sembada juga, Kak Ayah Farida. Mbak Wati di Tamora. Buatnya juga. Ini baru normal suara awak. Dulu kemarin tuh tak suaranya tak bagus.
1: Tapi ini kok macam konser ini suaranya.
2: Oh iya.
1: Iya bergema-gema dia.
2: Tak apalah. Yang penting kita bisa dengar suara kita.
1: Iya.
2: Buatnya inilah, buatnya Bang Kiki dengan Kak Nopa juga, Bu. Semoga sehat selalu di sana Pak Janude. Juga buatnya Bang Anto Senti. Buat siapa yang naik tadi?
1: Tadi ada Bang Arman Hasibuan. Ada Umi Sumi. Oh, ya udah baru itulah. Ini baru ketiga.
2: Itu. Ya.
1: Ini ketiga Bu Nina.
2: Oh iya buat tiga ya.
1: Iya.
2: Bang Faris juga ya. Bang Faris apa kabar Bang Faris? Oke, sehat selalu Bang Faris ya. Buatnya juga. Siapa lagi ya? Oh, Kak Anung juga sekeluarga ya. Buatnya. Mbak apa tuh? Mbak Najwa. Mbak Terli. Untuk yang lain nanti lah ya, Mas Fairon juga lupa tadi, Mas Fairon dengan apa tuh kak pengecer batu ya. Semoga sehat selalu lah untuk semuanya. Salam untuk keluargaan selalu ya.
1: Iya.
2: Untuk Marlon juga untuk keluarga. Aduh, kok berdengung pula ya.
1: Itu loh cakep tadi tuh, makanya kayak konser
2: dulu,
1: tuh.
2: Bentar dulu, saya terangkupkan dulu nih. Barulah sedap dengar suara.
1: Iya.
2: Untuk suami awak lah.
1: Uh-uh.
2: Jangan tinggal lah dia nih. Nanti nangis pula awak nanti kalau tinggal dia.
1: Iya.
2: Maksudnya bukan ditinggal, tinggal sebut nama. Untuk Bang Irfan Effendi. Semoga sehat selalu, Bu. Oh, ada Bang Jack. Lupa Bang Jack. Saya nak naik tu asal aku kunjung Bang Jack, tapi tak ingat-ingat aja pula ya Bang Jack.
1: Dah jarang Bang Jack naik ya kan?
2: Iya, tapi kadang awak mau nyamper tapi lupa je.
1: Inilah ada ingat dia nih.
2: Ini baru ingat. Dah lah ya Bang Marlon.
1: Oke.
2: Banyak kali tapi marah pula yang di belakang.
1: Iya, iya.
2: Cuk Marlon, selamat malam Bang juga. Semoga sehat selalu. Dadah.
1: Dadah, bye-bye Puan Ina. Oke, Abang Kakak Puan Ina. Dengan requestan Dermaga Penantian. Nah, kita punya 3 lagu untuk diputar, Abang Kakak. Kita putar dulu lagu yang direquest Bang Arman Nasibuan ya. Dia suka lagu Karo katanya. Ini dia Trisna Sinta Brukliat dan juga Sudarto Sitepu dengan judul Nangka Nguda.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614.

0: Biasanya Wak Uteh kayaknya lagunya ceria-ceria ya, ini kok sedih nih. Abang kakak, kita masih di Sapa Malam Perompat dan kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, Sapa Malam Perompat.
1: Sapa Malam Perompat.
0: Iyo, apa kabar?
1: Sapa Malam lah Mas Terus, cemana kabar malam nih?
0: Kabar mendai lah, cemana kabar Pak Engah?
1: Alhamdulillah, saya ayah tampan lah.
0: Mantap, ayah tampan, ayah tampan.
1: Iya, yang penting saya lagi semua ya.
0: Iya.
1: Tadi itu bukan Wak Uteh nyanyi itu.
0: Siapa?
1: Wak Hitam itu, Wak Hitam.
0: Tapi tulisannya Wak Uteh, berarti bukan. satu grup orang itu ya?
1: Mungkin Wak Hitam, Wak Iyong, Wak Anda, Wak Ongah, sama.
0: Oh, tapi satu kelompok gitu?
1: Iya, sama-sama Melayu.
0: Oh, iya, iya.
1: Malam ini Pak Ngah nak lagu Siti Payung.
0: Siti Payung?
1: Iya.
0: Versi siapa nih?
1: Siti Payung lah.
0: Iya, kan versinya banyak nih. Siti siapa? Versi siapa?
1: Yang pasti jangan Bu Ratmi. jangan Ibu Umi Sumi. Tak usah.
0: Mau versi?
1: Yang pari itu ada. Yang pari itu ada di sini nyanyi.
0: Tak ada lah. Ada aja.
1: Ya, tidak ada sama dan pun di perapat pun tak ada juga nyanyi.
0: Mau yang cewek apa yang cowok nih penyanyinya nih?
1: Cewek.
0: Mau yang
1: jangan Pak Pereira Sambada, jangan ya.
0: Iya. Bukan versi DJ kan?
1: Ini Sapa Malam, bukan klub malam.
0: Ah, betul juga ya kan. Sri Agati aja yang kita putar nanti ya.
1: Kalau klub malam mau kita macam tu. Ini waktu kita nak tenang ke utak.
0: Kadang ada dia yang mau versi DJ dia. Ayo.
1: Kalau dengan DJ sini racun tak lepas ni. Kapal di tengah malam, ya ulu.
0: Ya udah.
1: Masing-masing sukanya kan.
0: Iya betul.
1: Dan kalau pangan ni udah namanya dah atu. Kalau dengan musik DJ tu, gitu macam tak lepas bun-bun ni. Tak tenang jiwanya selalu yang dia boleh tenang sejuk masih jiwa tu. Walaupun dah goceng di kantong asin, bahagia kalau tak dengar lagu Melo itu. Puan Ina, betul kan Puan Ina? Betul kata Bang Irfan sana tu.
0: Mana ada dibilang.
1: Sehat-sehat kalian ya. Rambe. Sama Puan Ina. Umi Sumi juga tadi ya. Di Bija ada Pak Babang di sana. Sehat-sehat lagi ke Binje. Menasib bentar ya. Ya Bang Aljazeera, tetangga sini Bang Jono, Pak Anto, selalu kelewatan. Ya Ketua Wajizir sama Bibi, sehat-sehat. Ira juga di langkat sana sama Wajiman ya. Adanya siapa itu? Bu Naomi Cipa, cantik manis. Bu Wati juga di Tamora, selamat malam Bu Wati, sehat-sehat. Bu Ratmi juga, Mbak Pariza di Sambada, sehat-sehat. Apa rasa? Udah sembuh HP itu, kalau sembuh ya order gitu.
0: Kenapa HP-nya?
1: Kenapa cuma ada kombangnya gitu. Jadi payah dia bercakap yang kita tak jelas.
0: Oh.
1: Entah mungkin gak di servis mungkin itu.
0: Iya.
1: Pak Tanjung juga, saya Pak Tanjung, Pak Abdullah, Pak Uru Hayati, Mak Rizky sama Rizky, nenek juga saya terkulan ya. Cuma Spiron juga, Puan Ira di terapak kena Cintia, Amel, ayah sehat-sehat sini sayang. Untuknya bang siapa Bang Rizal Buana, udah yos. Mas Adi Janjar juga, selamat malam. Mbak Putri Madu, nanti kalau tak dapat jalur, panggil Pak Ngasih ya, Pak Ngasih cari jalur ya. Syukur-syukur dapatlah di sendiri. Tak perlu kita gendong-gendong. Jack juga, sehat-sehat gitu sama eweknya, bahagia-bahagia gitu. Untuk siapa lagi ya? Udahlah aja dulu lah ya.
0: Iya.

0: Oh.
1: Lama kali kata dia, belakang pun tak juga on air. Yang pasti walaupun tak tersebut nama, kita kena doa semua. Tak, tak semua bahagia semua. Moga-moga tidak kurang satu apapun.
0: Amin.
1: Ya, lah, master juga sihat-sihat bahagia selalu ya.
0: Siap.
1: Aku sukses ke depan. Tetap di dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, Pak Ngah balik. Borongin lah.
0: Borongin Pak Ngah. Ya, semoga sihat-sihat Pak Ngah. Nah, Bang Kakak dari WA nih ya, banyak nih, kita baca dulu dari Mama Rizky. Selamat malam Bang Marlon, warga Simpang Limun hadir. Mama Rizky Bang, mau putarin lagu Minang ya, Sabana Manih. Nah, nanti kita cari ya. Makasih Bang Marlon, salam kompak sehat selalu, salam kekeluargaan kompak selalu aja buat semua yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Makasih ya. Tadi Mama Rizky kayaknya mau coba telepon tapi kayaknya belum masuk tadi ya, keduluan Pak Ngah. Terus juga ada Bunda Eva Pancur Batu. Selamat malam Marlon, ini Bunda Eva Pancur Batu, mau request lagu Jamilah. Jamilah lagu Batak ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Ira Tarigan, Cantik Manis, Bu Wati, Bunda Susana, Bunda Ratni, Umi Sumi, Bang Jack, semua-semuanya lah ya. Buat Marlon, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan cepat dapat jodoh. Kenapa lah jodoh-jodoh nih? Oke Bang Kakak, kita punya 3 lagu ya. Kita putar dulu lagunya Pak Ngah nih, Siti Payung. Tapi kayaknya kita putar versi Bunga Sirait saja lah ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614424.

0: Sebuah lagu buat Kakak Jamila tadi direkos oleh Bunda Eva Pancur Batu ya. Dan sekarang kita akan ketiangkat penelpon selanjutnya. Halo, siapa malam Rombat?
1: Halo malam, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nge Cynthia udah lama nunggu ya?
1: Iya, tuh tahan ya. Nanti kan teleponnya, tuh tahan lah teleponnya.
0: Oh, ya udah enggak apa-apa, yang penting masuk ya. Apa kabarnya nih Cynthia?
1: Iya, agak masuk malam enggak payah jalurnya sini malam.
0: Oh, iya, memang, Tapi enggak lah, kalau Cynthia kadang-kadang pertama, sering pertama.
1: Malam, Abang Kiki enggak dapat malam, Abang Kiki enggak dapat semalam.
0: Oh, iya ya.
1: Hmm, kita berebut jalur tuh.
0: Enggak apa-apa lah. Hari ini mau merequest lagu apa nih?
1: Coba lagu dari apa, Cak? Dari Roncong.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya Jika Cinta Dia.
0: Nih, Gesia ya.
1: Mm-mm.
0: Kenapa kok jadi lagu ini dia?
1: Kenapa?
0: Kenapa ini curahan hati?
1: Enggak juga,
0: enggak juga. Yaudah. Nanti kita putar ya.
1: Ini selam-selamnya lah ya.
0: Iyo.
1: Buat Pak Angga, buat Pak Angga Nasibuan, buat Umi Sumi, buat Pak Rasya, buat Umi Lege, buat Putri Madu, buatnya apa lagi, buatnya apa lagi, Bu Sudati, buatnya Kak Ira Pelumpang, buatnya Beratni, buatnya semua-semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Buat malam, selamat tugas, selamat malam.
0: Selamat malam, Cynthia. Ya bang, kakak ada Cynthia di Mabar ya, request lagu Keroncong. Dan kita angkat penelpon selanjutnya kalau ada, silakan. Ya ada sih harusnya. Halo, selamat malam Rumpan.
2: Halo, selesai.
0: Halo, Horah, siapa di mana ini?
2: Horah, benar. Sehat, dok.
0: Sehat, kenapa kok kecil kali suaranya nih?
2: Udah dibilang sama Pak Ngah tadi, abis itu lagi sakit.
0: Oh, tapi masih bisa nelpon ya?
2: Tapi suaranya kayak apa nih?
0: Kayak kena setrum lah.
2: Keras kepresek.
0: Nah, tapi orangnya sehat kan, operasi kan?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, cukup sehat. Cukup HP-nya lagi, aja yang sakit.
2: Lagi bersedih aja dengan HP-nya ya.
0: Semoga
2: udah
0: cepat.
2: Udah kehilangan kontak semua, Alhamdulillah.
0: Kontak semua hilang?
2: Hilang semua kontaknya.
0: Loh.
2: Untung ini masih ketinggalan ini, perempuan.
0: Kenapa? Kena air apa cemana HP-nya?
2: Lah, udah tahu lah.
0: Pokoknya
2: sakit lah.
0: Semoga cepat sembuh HP-nya ya.
2: Iya, yang baru.
0: Ya,
2: oke lah, lagu Marlon.
0: Lagu apa tuh, Pak?
2: Lagu Jawa, Pak.
0: Nah, apalah judulnya tuh?
2: Lagunya, aku mau pilih kemudian mendengarkan Dedi Kempot bernyanyi Layang Kangen.
0: Layang Kangen, oke, nanti kita putar ya. Salam-salam.
2: Tadi itulah yang buat yang baru turun ya.
0: Siapa? Cynthia?
2: Cynthia di
0: mana? Iya.
2: Terima kasih sama Cynthia. Buat Cynthia, buat
0: siapa? Bunda Eva Pancur Batu.
2: Oh iya, Bunda Eva Pancur Batu. Udah agak blank.
0: Bunda
2: Eva Pancur Batu, Mbak Maris. Buatnya Murati, Sumbada. Murati kok di Sumbada?
0: Itu tuh Farida tuh Sumbada.
2: Oh, yang di Sumbada Farida ya. Farida di Sumbada. Buat Bunda dan suaminya ya.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan langgeng ya.
0: Mm-hmm.
2: Baru kita. Halo, Pak Nga, selamat malam, Pak Nga.
0: Iya.
2: Selamat malam, tapi aku kosong resek. Pak Nga. Untuk Sinti, wajah Parit Harja. Abang kita yang ganteng ya, Pak Nga.
0: Iya, Yusri Rizal pertama.
2: Yusri Rizal pertama.
0: Mm-hmm.
2: Oh, kalau kadang-kadang siapa masuk ya, Marlon?
0: Siapa tuh?
2: Ririn dan kekasihnya.
0: Biasanya di Prodangdut, tapi kadang malam mau juga.
2: Ririn dan Lumi ya?
0: Iya.
2: Buat Pak Abdullah dan suami.
0: Pak Abdullah ya suaminya, cemana? Abdullah dan istri, ngadi-ngadi.
2: Pak Abdullah dan istri. Buat tadi siapa? Tadi Arman Nasibuan ya?
0: Iya.
2: Buat Arman Nasibuan juga buatnya. Umi. Umi Sumi. Dan keluarga ya. Ya udahlah, buat
0: rasa maafin. Ya HP-nya kayaknya udah teriak-teriak itu.
2: Iya. Yang lagi monitor, kasihan si Marlon yang dengerin suaranya kekosek. Oke lah, saya Marlon, selamat bertugas sampai tuntas ya, Lai.
0: Iya.
2: Sehat selalu, Lai.
0: Amin, Opa juga ya.
2: Yo. Morning Malon.
0: Morning. Ya enggak ada apa rahasia ya. Lucu juga tuh, untung masih dengar ke suaranya. Kita baca dari WA dulu, Bang. Ada Bu Ratni. Selamat malam, selamat malam. Apa kabar Mas Marlon? Sehat kan? Sehat, Bu. Bu Ratni mau request lagu Haryati. Tante Yahya yang nyanyi ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah. Terus juga untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Mas Paris, Mas Jack, Mas Pak Ijo. Terus juga untuk Mas Adi Genjer, untuk Opa Rasya. Nah, Opa Rasya dapat ya. Tutututututut. Canda ya. Terus juga untuk Uda Yursi Zeral Pratama, untuk Koko Bowo, untuk Mas Al, untuk Om Rizky, untuk Bu Ira Tarigan. Terus juga untuk Bu Suzana, untuk Bu Eva, Bunda Eva ya. Terus juga untuk Bu Wati, untuk Bu Putri Madu, untuk Puan Ina, Umi Sumi, Ceng Tini. Terus juga untuk Pak Anto, terus juga Pak Anto Andi. Pak Anto atau Pak Andi ya? Mungkin Pak Anto Andi pokoknya tulisan di sini ya. Terus juga untuk Farida Sembada dan juga untuk Ayang Farido. Ya untuk semuanya lah kata ya Bu Ratni. Terus untuk Marlon, cepat dapat jodoh yang setia, amin. Makasih dan bye-bye. Oke, bye-bye juga Bu, nanti diputar lagunya ya. Terus ada Pak Abdullah, Bang Kakak. Wah, sekali putar langsung 4 lagu kita berarti ya, gak apa-apa lah ya. Ada Pak Abdullah, selamat malam Marlon. Minta lagu Melayu judulnya Madah Pusaka ya, dari Foksaura. Nanti kita cari ya Pak. Salam-salamnya untuk Mas Adi Genjer, untuk Uda Yusri Rizal Pratama, untuk Pak Ando, Pak Anto, untuk Mas Paijo, untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Bang Jack, untuk Koko Bowo, untuk Bang Harman Nasibuan ya yang pertama masuk tadi. Terus untuk Bang Wira Dilangkat, lama tak dengar suaranya nih. Untuk Mama Rizky, untuk Bu Ratni, untuk Farida Sembada, untuk Bu Cantik Manis, Umi Sumi, Mbak Wati, ya Bu Wati maksudnya. Terus juga untuk Bunda Eva dan juga Pak Giman. Nah buat Marlon, salam sehat selalu. Mau lihat deh dari Pak Abdullah. Nah Bang Kakak, nanti kita putar lagunya ya. 4 nih, kita putar lagu yang di request oleh Cynthia dulu. Jika Cinta Dia dari Geisha tapi versi keroncong. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-4248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4200.

0: Madah Pusaka, Bang Kakak tadi di request oleh Pak Abdullah ya. Langsung aja kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, siapa malam Rompat?
1: Halo.
0: Halo.
1: Budaya Sumatera Utara, Marlon, selamat borngin.
0: Selamat borngin Mas Bambang, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat deh.
0: Mantap.
1: Mantap lah Marlon, Mas Bambang tetap gitu loh, tetap mantap gitu loh.
0: Mantap gitu loh ya.
1: Marlon. Lagunya lagu Simalungun ya.
0: Judulnya apa tuh?
1: Cewek Matre.
0: Oh, dari John Elia Mansaragi.
1: Iya.
0: Wih, siapa yang Matre ini?
1: Hah?
0: Siapa rupanya yang Matre?
1: Yang berasal aja yang Matre. Yang
0: apa-apa. Oke, nanti kita putar ya.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Salamnya pertama kali untuk warga Misumi ya. Salam sehat dan salam kurangkan sama Nopri ya. Jadi, udah tuh ada tadi ada Pak Nga ya?
0: Ada.
1: Pak Nga alias pendekar percok alias Pak Ijo ya. Ada Paris juga di sana ya. Alias Bogel. Udah itu ada lagi Anto ya?
0: Iya.
1: Ada Anto juga, salam sehat dan salam keluargaan juga ya. Terus ada Al di Kapten Muslim ya. Mantap kan suara gue kan Marlon?
0: Mantap lah.
1: Enggak apa kan, enggak ini kan?
0: Enggak apa.
1: Ada ketengmu kan Marlon?
0: Enggak kayak kesetrum. Enggak, bercanda ya, bercanda operasi ya.
1: Iya. Untuk Pak Iman. Ya kan, dilangkah sama ini apa? Wira ya? Untuk Wira juga ya?
0: Iya.
1: Itu ada Busra lagi Inting ya? Udah ada satu lagi lah ya, yang di Simang Limun.
0: Siapa tuh?
1: Yang Simang Limun apa?
0: Mama Rizky.
1: Mama Rizky, udah untuk semua-semuanya aja Marlon ya.
0: Iya.
1: Marlon. Makasih banyak waktunya. Mulai tegadang ya.
0: Mulai tegodang, gadang.
1: Assalamualaikum.
0: Horas.
1: Borngin.
0: Borngin.
1: Mulai tegodang.
0: Kalau gadang kita jadi jam gadang nanti ke Minang kita nih. Nah, Bang Kakak di WA ada yang chat nih dari Bu Nur Hayati ya. Bang Marlon, selamat malam. Mau request lagu Minang judulnya Taki Cuah Dinantarang dari Ratu Sikumbang. Oke, nanti kita putar. Salam-salamnya untuk semua pendengar Pro 4. Terima kasih ya. Ini dari Bu Nur Hayati. Oke, Bu, nanti diputar, Bu ya. Dan ini enggak tahu ya kalau kita angkat lagi sekali nanti takutnya enggak sempat. Kita putar aja dulu lagu yang udah di-request Bang Gagak ya. Dari Mas Bambang ini, Cewek Matre, penyanyinya John Elia Mansaragi.

0: Masih di Sapa Malam Pro 4 Abang Kakak, dan kayaknya masih bisa satu orang lagi, yuk. Kita angkat dulu ya. Halo Sapa Malam Pro 4.
1: Halo Sapa Malam Pro 4.

0: Kue talam dibelikan Maman.
1: Paten.
0: Kang Maman tinggal di Pangkuala. Assalamualaikum. Selamat malam. Dua ibu malu si cowok yang tampan.
1: Cakep.
0: Ketemu lagi dengan si cowok ganteng udah istri gal pertama.
1: Apa kabar udah?
0: Aduh agak-agak kecewa nih. Lambat kali, payah kali masuknya pun. Ini udah tengah malam baru dapat ya kan.
1: Tak apalah.
0: Iya betul.
1: Penutup kita disko-disko pun tak apa-apa.
0: Belum lagunya habis udah kenceng kita gini. Makanya udah pun masuk.
1: Yang penting masuk ya.
0: Iya betul sekali.
1: Itu pun orang itu belum tidurnya kalau titip-titip salam kita.
0: Iya betul lah. Gak apa-apa lah. Kalau pentingan kalau sama makhluk ini gak usah minta lagi kalau gak tahu itu.
1: Iya, oke.
0: Pokoknya kalau sama bung makhluk ini gak usah beda-beda lah.
1: Iya.
0: Itu aja lah bisa diapain.
1: Siap, nanti kita putar ya.
0: Iya, soalnya kalau yang lain itu dimintain lain-lain pula tuh judul apanya pun, penyanyi.
1: Iya.
0: Bahwa musiknya pun pelainan juga. Padahal udah dibilang itu yang digerainya iya-iya katanya. Tapi kenyataannya tak ada pun.
1: Noko jadinya ya?
0: Hah?
1: Noko.
0: Iya, noko apanya pun. Apalagi cindah dua itu, tak tahu lah pun. Apa salam dulu lah ya.
1: Iya.
0: Apa Pak Abdullah sama Bu Nur Hayati tadi. Pak Jena Tanjung, Koko Bowo, Opa Rasa, Bang Atu Sintis, Pak Jiman, Mas Baijo, Bang Wira, Bung apa, Miss Cantik Manis, gitu loh. Bu Ratni, Pesana Ginti, Bu Nami Kipa, terus buat Tintini, Putri Madu, Pak Reda di Sembadah, Rani di Peringgan, Bapak Pak Putu Batu, Misumi, Mama Rizky, Mama Ezra, Ira Tarigan, Bu Wati, Muhammad Rudi, Amal Sibuan, dan semua-semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Aku malas sama tugas. Horas Borngin.
1: Horas Borngin juga untuk Uda. Oke, okay, apakah ada Uda Yusri Jalan Pratama ya? Request lagu kebangsaan. Kebangsaan. Lagu wajibnya lah pokoknya. Jadi Marlon mau bilang makasih dulu ya untuk yang tadi udah request. Ada Bang Ramlan Sibuan, ada Umi Sumi, ada Buan Ina, ada Pak Ngah, ada Mama Rizky, ada Bunda Eva, ada Cynthia, ada Opa Rasya. Ya, semoga cepat sembuh HP-nya Opa. Terus juga untuk Bu Ratni, terus juga ada tadi Pak Abdullah, ada Mas Bambang, ada Bu Nur Hayati tadi, dan terakhir ada si ganteng kita Uda Yusrizal Pratama. Nah Bang Kakak, ini lagu terakhir kita ya. Lagu terakhir ini kita joget-joget jadinya. Tapi gak apa-apa lah ya, sekali-sekali ya. Joget dulu sebelum tidur. Bang Kakak, ya sampai jumpa di lain kesempatan pokoknya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang Daraka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Ya baik, program 4 Rembe dan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Dakar, kesempatan hari ini. Senang sekali kembali Saki Koswara menyapa Anda melalui 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara. Baik Abang Dakar, lagu-lagu religi penghantar pagi hari ini untuk kita nikmati. Tentunya insya Allah kita akan melaksanakan ibadah salat subuh nanti. Untuk kita yang berdomisili di wilayah Kota Medan, tepat pada pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ya baik Abang dan Kak, tiba saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh dan insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Kisah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau dikenal dengan Abu Nawas adalah seorang penyair sufi legendaris abad ke-18 zaman Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Abu Nawas terkenal cerdik, jenaka dan sering muncul dalam kisah 1001 Malam. Lahir di Persia dan ia dikenal sebagai seseorang yang piawai merangkai puisi religius dalam kehidupan. Seringkali Abu Nawas menantang logika raja dengan kecerdasannya. Berikut mengenai profil singkat Abu Nawas. Abu Nawas lahir di Ahwaz, Persia, Iran sekitar tahun 756 Masehi dan wafat pada tahun 814 Masehi. Ia adalah seorang penyair Arab klasik terbesar yang awalnya hidup bebas dan kontroversial, namun berubah religius di masa tua. Abu Nawas memiliki karakteristik jenaka, pemberani, bijaksana dan sering menggunakan akal bulusnya untuk keluar dari situasi yang sulit atau menasehati raja secara tidak langsung. Ada satu kisah Abu Nawas, diantaranya dengan judul Menjual Matahari. Suatu hari, Abu Nawas membuat kegemparan dengan memasang baliho di depan rumahnya. Abu Nawas berkata, "Dijual cepat, matahari Baghdad, siapa cepat dapat bonus anak unta." Maka penduduk Baghdad panik dan melapor ke Raja Harun al-Rasyid. Lalu Raja memanggil Abu Nawas dan bertanya dengan geram, "Hei Abu Nawas, apakah kamu gila? Kamu mau menjual matahari?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar baginda, matahari ini kan milik Allah. Kalau saya jual dan ada yang membeli, berarti rakyat tidak menggunakan otaknya. Ini cara saya menyindir orang yang bodoh dan serakah baginda." Maka raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas yang seringkali tersembunyi di balik tindakannya yang konyol. Salah satu karya terkenal Abu Nawas diantaranya adalah syair pertaubatannya yang paling terkenal, yaitu Al-Itiraf, "Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga." Di akhir hayatnya, Abu Nawas dimakamkan di Baghdad pada tahun 814 Masehi. Kisahnya akan terus abadi sebagai simbol kecerdasan dan humor.

Kisah uang 8 dirham. Dikisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan sang majikan wanita itu dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

0: Iya, program Ambatar Medan Suara Budaya Nusantara, Bang Danaka, lagu Lancang Kuning ya, lagu Melayu yang mengisyaratkan bahwa pemimpin harus menjadi pemimpin yang visioner ya, yang memiliki tujuan yang jelas kemana arah dituju ya. Baik Bang Danaka, pagi hari ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini dan tentunya kebersamaan di Mutiara pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat menyimak acara Mutiara pagi hari ini.
1: Maka terputus.

Baik, jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat pagi hari ini, Abang Darga, kita nantikan Mutiara Pagi bersama Pros 1 RRI Medan yang akan dipandu oleh host kita Rafika Putri bersama Ustadz Fadli Sudiro MSQ dengan tema motivasi jiwa merdeka dari hawa nafsu dunia. Baik, Abang Darga, jelang kita bergabung bersama program 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara pagi hari ini dengan topik motivasi jiwa merdeka dari hawa nafsu dunia. Hari ini bersama Ustadz Fadli Sudiro ya. Dan alhamdulillah nih saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafika Putri.
0: Iya benar. Ustadz sehat?
1: Ya, saya ingat Rafika Duri ya.
0: Itu penyanyi Ustadz. Ini presenternya. Baik, Ustadz silakan kita mulai Ustadz untuk hari ini.
1: Baik, teman. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rasulullah wa la quwwata. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومحبتك. Sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi. Dalam rangka bulan kemerdekaan, menyongsong 81 tahun kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, 26. Maka Mutiara Pagi kita akan membahas tema-tema tentang hakikat makna kemerdekaan itu. Dan kita memulai daripada tema di awal bulan Agustus ini, bagaimana jiwa yang merdeka, dan jiwa itulah sejatinya yang memerdekakan Indonesia. Para pahlawan telah merdeka jiwanya dari hawa nafsu itu. Maka dengannya didorong oleh keinginan yang luhur. Jadi ingin merdeka adalah keinginan yang luhur. Karena sebagian daripadanya bisa saja tokoh-tokoh bangsa dibayar oleh Belanda, dibayar oleh Jepang, berbagi hasil dengan penjajah dan membiarkan rakyat itu menderita. Tapi asabifillah, bagaimana kemerdekaan jiwa daripada hawa nafsu itu yang menjadikan modal besar para pahlawan yang diabadikan daripadanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk merdeka. Maka inilah sejatinya makna kemerdekaan itu, di mana merdeka daripada hawa nafsu dunia. Ini kunci utama seluruh anak bangsa agar sampai pada hakikat makna kemerdekaan. La yakunu ahadukum mu'minan hatta yakuna awahu taba'an lima jitu bihi. Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan dalam riwayat hadis, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya itu dapat mengikuti apa yang diinginkan oleh baginda Nabi, apa yang diiktibarkan, diikutkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Sahabatku, hawa nafsu adalah penjajah jiwa yang paling nyata. Ketika baginda Nabi sepulang daripada kemenangan ratusan pasukan melawan ribuan pasukan pada masa Perang Badar, itu masyhur sekali kisah itu. Dan kemudian para sahabat berkata kepada Nabi, "Intaina min jihadil kubar." Kita baru memenangkan, kita baru menyelesaikan daripada jihad yang besar baginda Nabi. Apa kata Nabi? Tidak. Kita baru menyelesaikan daripadanya jihad yang kecil. Dan kita akan menuju kepada jihad yang lebih besar. Mahwa jihadul akbar. Dan apa jihad yang lebih besar dari Perang Badar? Ratusan melawan ribuan ini, wahai baginda Nabi. Maka Nabi mengatakan jihadul nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Jasiyah ayat 23 mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ketika Bung Karno berkata di awal kemerdekaan bahwa kami sebagai pahlawan menentang, melawan, dan berperang dengan Belanda dan Jepang. Itu adalah musuh yang kecil, karena mereka nyata sebagai musuh bangsa ini. Mereka adalah penjajah dari Belanda, penjajah dari Jepang. Jelas warna penjajahan yang kita lawan. Maka ini adalah perlawanan yang mudah, ya, pertempuran yang mudah, karena jelas siapa itu musuh. Tapi esok musuh kalian akan lebih besar, musuh kalian akan lebih sulit. Karena setelah merdeka, musuh kita, penjajah kita adalah bangsamu sendiri, yakni sesama anak bangsa. Apa yang menjadi masalah besar buat pemimpin bangsa ini? Hawa nafsunya. Hawa nafsu seorang presiden yang tak terkendali, hawa nafsu seorang gubernur, seorang bupati, wali kota, menteri, bahkan pejabat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan yang baru-baru ini dapat kita saksikan bagaimana seorang panglima jenderal

0: untuk 5 tahun, kemudian yang dipilih juga melakukan tindakan dengan hawa nafsunya, maka kemana kita ingin membawa kemerdekaan ini? Ashabi firat. Yang kedua adalah dunia hanya tempat singgah. Inilah motivasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man hayatud dunya illa mata'ud." Berapa sih yang dikorupsi? Sehari sekian miliar, sekian triliun, sekian kilo batangan emas. Emang untuk apa sih? Nah, ini adalah hawa nafsu dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Allahu musta'an. Jadi orang Imam Al-Ghazali, jadi semoga Allah menolong kita ketika kita kalah dengan nafsu-nafsu dunia yang kecil ini. Maka siapa yang mampu menolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu juga disebutkan seperti Allah, semoga Allah menjaga bangsa ini dan pemimpin kita daripada nafsu dunia. Demikian praktika.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811616943. Sudah ada pertanyaan Ustaz dari Bu Asla di Lodendang. Dengan apa saja kita mengisi kemerdekaan ini Ustaz? Apakah kalau kita melalaikan sholat itu termasuk memperturunkan hawa nafsu? Memperturutkan Ustaz, ya, maaf.
0: Memperturutkan, iya. Bu Asra ini sebagai pendengar terbaik. Setiap hari mutiara pagi yang pertama bertanya, iya kan? Arabika ya. Nah, ini harus dapat hadiah nanti dari RSI. Mohon doanya ya. Sikap putri kemarin kita sudah komunikasi dengan Tanti, Mbak Tanti. Semoga nanti di Maulid Nabi ya, kita dapat bertemu dan bersilaturahmi. Di ruang dengar kita sudah sering mendengar, tapi kita belum pernah bertatap muka. Saya ingat terakhir kalau tidak salah 2018 atau 2017 antara narasumber dan para pendengar. Mohon doanya dan nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Insya Allah kita bertatap muka dan bersilaturahmi dalam rangka acara Tablik Akbar bersama narasumber, khususnya Mutiara Pagi, Wan Dewan Ayah dan seterusnya. Ditunggu informasinya. Baik. Sebagaimana Pancasila yang kemudian dimaksudkan oleh para pendiri bangsa kita, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu nomor satu. Jadi bagaimana cara menaklukkan hawa nafsu itu? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hamba yang sudah dekat dengan Allah, insya Allah dia menjadi manusia yang berakhlak. Dia akan menjaga persatuan itu. Dia akan menjaga musyawarah dalam mufakat. Ya, tentu karena kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, dan akan terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seorang muslim tentu bertuhanan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kita tidak akan mampu melawan hawa nafsu ini kecuali bagaimana kita menundukkan hawa nafsu ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama kau tak sujud, selama dirimu tak melakukan ruku ya dan gerakan-gerakan sholat itu, maka hawa nafsu yang akan memimpin jiwamu, hawa nafsu yang akan menjadi tuhan. Itu yang dikatakan Allah tadi, afarai tamanta khazatilahu hawa. Bagaimana mungkin sudah digaji ratusan juta, sudah digaji miliaran rupiah, masih korupsi juga, padahal yang dibutuhkan perut tidak lebih daripada puluhan ribu saja. Untuk sejengkal perut ini hanya puluhan ribu saja. Kenapa harus korupsi sampai triliunan? Kenapa harus korupsi sampai daripada miliaran? Itu karena hawa nafsu yang tidak disujudkan, hawa nafsu yang tidak dirukukkan, hawa nafsu yang tidak ditakdirkan. Ya, maka sholat sebagai bentuk wujud, ya, bagaimana mengecilkan hawa nafsu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjalan semua kebaikan dengan hawa nafsu yang kau tundukkan. Amma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata tidak gratis. Bagi yang takut dengan keagungan Tuhan dan mampu melawan hawa nafsunya, kata Allah, nanti ada masanya Allah kasih hadiah, ya, yaitu surga 7 lapis langit dan bumi hanya percilan kecil saja, hanya satu debu dibagi sekian miliar galaksi di masa di sahabatku. Bumi tidak lebih daripada satu debu dibagi 2,6 pula.

0: bumi itu dan bagaimana matahari yang besar itu matahari 50 tahun cahaya jaraknya besarnya 1,3 juta kali. Jadi bumi ini sangat kecil. Seberapa besar pun kau korupsi dengannya, ya tidak ada apa-apa dengan Allah Subhanahu wa Taala. Mohon
1: Baik Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Sembada. Ini mohon maaf katanya di luar tema Ustaz. Selain sholat isya yang ada ba'danya, sholat apa lagi Ustaz?
0: Subhanallah. Ya, ini juga bagian dari menaklukkan hawa nafsu. Sudah dikasih sholat wajib, mau minta sholat sunnah. Nah, ini kan bagian dari ya, menaklukkan hawa nafsu, mensujudkan nafsu dalam kewajiban, mensujudkan nafsu dalam kesunahan. Salat ba'diyah, qobliyah, ada qobliyah itu sebelum subuh. Ada salat sunnah fajar, tahiyatul masjid, ya, dan ada salat qobliyahnya. Kalau salat daripada ba'da subuh, itu menunggu waktu syuruq. Tidak ada ba'diyahnya, tapi ada waktu syuruq. Kurang lebih 30-40 menit setelah subuh, itu ada namanya salat syuruq. Dua rakaat, itu pahalanya seperti umroh dan haji. Ya, kemudian masuk ke sholat zuhur. Zuhur itu qobliyah dan ba'da. Sebelum ada sunnah dua rakaat, sesudahnya juga ada sunnah dua rakaat. Adapun asar hanya qobliyah saja dua rakaat. Setelah asar tidak ada sunnah dua rakaat. Adapun maghrib sebelum dan sesudah adalah sunnah. Ada sebagian masjid memberikan ruang sebelum qomat atau sholat sunnah, sebagaimana di Makkah dan di Madinah. Dan Nabi juga mencontohkan ayat itu. Sebagian masjid di Kota Medan sudah ada yang memberikan ruang untuk sholat sunnah sebelum maghrib, walaupun waktunya lebih sebentar karena maghrib waktunya lebih sempit. Selanjutnya adalah sholat isya, qobliyah dan ba'diyah. Semoga semakin memperkuat jiwa merdeka melawan hawa nafsu dengan sholat-sholat sunnah yang kita tegak. Demikian jemaah dari Sembada ya.
1: Baik Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz ya, ada pertanyaan dari Aini. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini dari Ibu Aini. Saya mau nanya Ustaz, sudah ada 5 hari ini, kenapa ya semua hafalan doa saya itu bisa hilang begitu saja dari ingatan saya? Dan saya mohon bagaimana caranya agar saya dapat mengetahui doa-doa itu kembali. Terima kasih Ustaz, silakan.
0: Iya, Bu Aini, mata ya, Nur Aini, cahaya mata ya. Jadi Bu Aini, Allah ya. Tentu dalam kita belajar itu biasa itu ya Kak Rafita Putri, kita diajarkan ya bagaimana sebelum belajar kita berdoa ya kan, Rabbana awrobi zidni ilman warzuqni ya, ya Allah tambahkan diriku ilmu, mudahkan denganku pemahaman. Doa yang telah dihafal tentu ada maroji bukunya ya, atau bisa dirilis ulang ya, lihat di Google doa tentang apa itu bunda yang lupa ya. Jadi memang selain kita menghafal, kita juga harus paham doa yang kita sebutkan. Jadi kalau misalnya kita berdoa bahasa Arabnya, kita memahami dari bahasa ya, itu akan lebih memudahkan penguatan hafal. Nah, kita paham dari apa yang kita baca dan kita doa, doakan. Ya, jadi bila ada bukunya, ya diulang lagi saja. Ya, hafalan doanya. Ya, atau ditanya sama ustadznya doa tentang apa. Nah, biasanya kan itu doa-doa yang umum dan sudah biasa dihafal. Hal lain tentu ya kita memohon ampun, beristighfar kepada Tuhan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Memang Maha Suci Allah. Tiada segala sesuatu yang kita ketahui kecuali Allah lah yang mengajarkan kepada kita. Jangan anak baik profesor saja, kalau Allah geser sedikit saja urat saraf, sedikit saja urat saraf itu, jangankan lupa ilmunya. Kadang-kadang ada orang Rafita Putri ya lupa sama istrinya, lupa sama anaknya. Dalam artian apa? Karena ada pergeseran saraf. Ya, nah, itu ada saya pernah mengalami itu, bule saya, adik dari almarhum bapak saya. ketika gulanya terlalu tinggi, kalau tidak salah itu, saya datang di satu rumah sakit, Bunda Tamri, itu keadaan dia tidak kenal siapa. Tidak kenal siapa, kau siapa. Itu sebab penyakit. Ya, faktor umur atau faktor penyakit. Tapi begitulah kita selalu berdoa, sebagaimana diajarkan para malaikat, subhanaka la'ana. Maha suci engkau ya Allah. Tiada satu huruf pun, satu kalimat pun, satu doa pun yang aku tahu dengannya, kecuali engkau yang mengajarkan kepada aku. Semoga ini dimudahkan kembali dengan doa.
1: Baik Ustadz. Dan Ustadz, kalau kita bicara tentang merdeka dari hawa nafsu dunia Ustadz, sebenarnya kita ini harus mengikuti kata hati atau pikiran kita Ustadz?
0: Yang disebutkan oleh Baginda Nabi adalah mengikuti daripada yang tertuntun dengan hati. Hati ini kata Allah mempunyai dua potensi. Potensi kebaikan, potensi keburukan. Inilah potensi hati manusia. Maka, qad'aflaha man zakkaha. Siapakah yang beruntung daripada hati itu? Adalah hati yang selalu ya dilembutkan, dijernihkan, ya, dibaikkan dengan ketakwaan, ya, kebaikan-kebaikan yang dituntun Allah dan dituntun Rasulullah. Jikalau tanpa tuntunan, maka hati itu akan jauh dari kebaikan. Waqad khaba man dassaha. Hancur, binasalah siapapun yang jauh daripada nilai kebaikan hati yang dituntun oleh agama ini. Kala disikirlah itu. Bagaimana salah satu menjernihkan, membeningkan, memberi cahaya kepada hati, kunci utamanya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap manusia itu ada harganya. Kalau orang mengenal surga, Mbak Rafika, ya, Mbak Rafika gajinya berapa miliar? Ya?
1: 7 miliar sih Ustaz.
0: Nah, 7 miliar. Kira-kira kok dikasih dengan 700 miliar, dikasih dengan 7 triliun, goyang gak ada mana. Itu yang terjadi terhadap pejabat-pejabat kita yang hari ini tidak bersandar kepada Allah. Makanya Allah hadiahkan surga bagi jiwa-jiwa yang bersih. Surga itu tidak terbatas. Kau carilah dunia, pasti kau tak dapat. Ya kan? Andai kata pun kau dapat, pasti tak banyak. Andai kata pun banyak, pasti tak lama. Andai kata pun lama, pasti tak puas.
1: Baik Ustaz. Dan Ustaz, ini menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz ya. Mohon maaf pendengar, sepertinya ada sedikit gangguan pada sinyal ya. Baik Ustaz, masih bisa mendengar suara Fika Ustaz? Mohon maaf, sepertinya ada sedikit gangguan pada jaringan kita. Mungkin kita akan mencoba menghubungi Ustadz kembali, ya. Dan pendengar, dan baik, sudah terhubung lagi kepada Ustadz. Ustadz, sudah bisa mendengar suara Fika kembali, Ustadz? Baik, Ustaz, itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz ya pada pagi hari ini Ustaz. Boleh minta closing statement dan doa penutupnya Ustaz?
0: Baik, tamam sahabatku, merdeka jiwa dari hawa nafsu. Inilah kemerdekaan bangsa Indonesia sejatinya. Ketika pemimpin, pejabat dan rakyatnya masih berada dalam naungan gelap hawa nafsu, maka sejatinya sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Allahumma tawfir kulubana min hubbi dunia. Maka marilah kita berdoa, ya Allah, sucikanlah hati kami dari cinta hawa nafsu dunia. Wa zayyinha bil iman, hiasilah dengan iman. Wa ja'alna min ibadika salihin, jadikan pemimpin-pemimpin kami, rakyat dan bangsa ini sebagai hamba-hamba yang saleh. Wa waffiqna li mujahadatin nafsi, dan kuatkan kami ya Allah untuk melawan hawa nafsu kami. Wa sabbitna ala ta'atika hatta nalqak, dan kuatkan pada ketaatan kepadamu sampai akhirnya nanti kami bertemu dengan janji surgamu. wa min amin ya rabbal alamin. Kemerdekaan bangsa adalah anugerah, kemerdekaan jiwa dari hawa nafsu adalah jalan menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika jiwa merdeka, lahirlah insya Allah bangsa manusia yang berakhlakul karimah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah kemerdekaan Indonesia yang penuh dengan keberkahan Allah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Bang Dadaka, setelah tadi kita hadirkan untuk Anda dan nikmati kajian Mutiara Pagi, kita akan sama-sama untuk sajian acara berikutnya, informasi seputar Sumatera Utara dan tentunya kabar berita Perempat di setiap jamnya ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, Bang Dadangka melansir dari rri.co.id Medan. Tangkahan merupakan salah satu keindahan alam yang terbentang di wilayah Langkat, tepatnya di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Jika Bukit Lawang sebagai tempat konservasi orang utan, maka Tangkahan sebagai tempat konservasi bagi gajah, sehingga Langkat tepat dijadikan salah satu tujuan objek wisata yang dapat dikunjungi oleh siapa saja dan kapan saja. Dilansir dari tourmedan.com, kawasan ekosistem atau ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang dilakukan khususnya untuk lingkungan alam. Tangkahan sendiri merupakan daerah ekowisata yang berupa hutan yang letaknya jauh dari perkotaan, sehingga membuat lokasi ekowisata tersebut menjadi daya tarik tersendiri dengan aneka wisata alamnya yang menarik untuk wisatawan baik lokal maupun luar. Kawasan ekowisata Tangkahan keindahannya dapat dinikmati dengan berbagai macam seperti bermalam dengan konsep penginapan di alam yang telah disediakan untuk disewa, bermain dengan gajah, bahkan bisa untuk memandikan dan memberi makan gajah pada pagi hari. Aulia menambahkan, ekowisata ini cocok juga untuk dikunjungi oleh keluarga, tetapi sayangnya akses jalan menuju ke Tangkahan saat ini lebih jauh jika melewati jalan darat, karena terdapat jembatan yang putus sehingga harus diperbaiki dan juga harus menaiki perahu jika ingin lebih dekat. Tangkahan juga cocok jika bersama keluarga, tetapi sangat tidak rekomend jika membawa anak kecil karena arusnya yang cukup deras. Dan akses menuju Tangkahan yang lebih jauh jika naik sepeda motor atau mobil karena saat ini jembatannya sedang putus. Letak ekowisata ini tidak jauh dari jalan besar, bisa melalui dua akses, juga bisa Anda menaiki perahu ataupun jembatan. Kalau naik perahu dikenakan biaya sebesar Rp5.000 per orang. Demikian Abang Dadangka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Iya, program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara Bang Danaka mengawali hari ini ya. Kita hadirkan untuk Anda informasi seputar Sumatera Utara. Ya, kami mengajak Anda untuk berada di Pelabuhan Tanjung Tiram. Di mana? Ya, betul ya. Jadi Pelabuhan Tanjung Tiram ini adalah objek wisata yang populer di Kabupaten Batubara, Abang Dadaka. Nah, melansir dari rri.co.id Medan, lokasi ini begitu populer ya dikarenakan pemandangannya yang indah, sunset, dan tentunya memiliki daya tarik tersendiri yang sangat mempesona ya. Nah, dilansir dari mistar.id, Pelabuhan Tanjung Tiram dijadikan sebagai objek wisata dan tempat bersantai yang paling diminati oleh kaum muda-mudi sembari menikmati indahnya pemandangan laut dan aktivitas para nelayan di sore hari. Nah, jika Anda ingin melihat matahari terbenam ya di Pelabuhan Tanjung Tiram, tidak hanya sunset biasa pada umumnya dikarenakan dilengkapi dengan indahnya pemandangan laut yang terbentang luas menjadi tempat healing kalangan muda-mudi daerah setempat, begitu Abang Danaka. Dan tidak hanya kalangan muda-mudi saja, kalangan orang tua pun ikut berkunjung dengan membawa anak-anak mereka untuk bersantai di pinggiran laut. Di Pelabuhan Tanjung Tiram ini juga terdapat pedagang yang menjajakan berbagai macam jajanan dan makanan ya. Jadi Anda tidak perlu repot lagi kalau misalnya Anda ingin ke pantai, begitu ya. Nah, tersedia beragam makanan yang dijajakan Abang Danaka. Jadi ketika matahari terbenam yang ditunggu-tunggu oleh para pengunjung tentunya menjadi primadona di Pelabuhan Tanjung Tiram. Nah, keliling pelabuhan terlihat banyak pulau Abang Danaka. Namun terdapat beberapa keluhan pengunjung, diantaranya banyak sampah yang berserakan di laut yang bisa mencemari laut yang ada, begitu. Jadi kemanapun kita berada nih Abang Danaka, termasuk juga di objek wisata Tanjung Tiram ya, Pelabuhan Tanjung Tiram, tentunya harus tetap dijaga agar lestari dari kotoran ataupun sampah yang berserakan ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di Tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat, dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung. Namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

0: Iya, kita lanjutkan kembali ya Bang Dereka di pagi hari ini. Semangat-semangat pagi ya, hari Rabu, hari yang kelima ya Bang Dereka. Di tanggal muda di bulan Agustus 2026 ya. Baik Bang Dereka, untuk informasi berikutnya masih tentang seputar Sumatera Utara ya. Ada ragam budaya di masyarakat Melayu Bang Dereka dengan hadirnya Ronggeng Melayu ya. Nah, ronggeng ini biasanya identik dengan kesenian ataupun tradisi yang ada di Jawa ya. Sunda juga ada begitu Bang Dereka. Ada ronggeng gunung ya, kalau di sana mungkin ada tayuban ya. Nah, ini berbeda dengan Melayu, tetapi namanya sama nih Abang Dereka, Ronggeng Melayu. Kita hadirkan kembali informasinya berikut ini untuk Anda dan selamat mendengarkan.
1: Pak Pung, Pak Pung, Pak Pung, oi asyik. Sahabat budaya, jika kalian mendengarkan musik yang mengiringi kesenian Pak Pung, pastilah tubuh kalian juga ikut bergerak mengikuti irama musik yang memang asyik untuk dinikmati. Sebenarnya, kesenian Pak Pung ini mirip dengan ronggeng. Apa benar begitu ya? Wah, jadi bingung nih. Kalau begitu kita dengar sajalah apa yang dikatakan Pak Amir Arsyad Nasution tentang Pak Pung.
2: Ronggeng sama Pak Pung sebenarnya sama. Tapi ronggeng itu kan ada ronggeng Melayu, ada pula ronggeng Jawa, tayuban namanya. Jadi makanya kami ambil namanya Pak Pung ini, itu memang kalau Pak Pung disebutkan udah pasti itu adalah ronggeng Melayu. Jadi kami tidak perlu menerangkan lagi, ini ronggeng Deli.
1: Sekarang sahabat budaya sudah tahu kan, ternyata Pak Pung itu sama dengan ronggeng Melayu Deli. Nah, sahabat budaya, kalian pasti ingin tahu juga kan bagaimana ya penampilan Pak Pung itu? Katanya ada lawakannya juga tuh sahabat budaya. Yuk kita dengarkan penampilan dari Pak Pung.
3: Pergi kampung seberang, jangan tuan kula bingai.
4: Boleh.
3: Ah, tempo mainang mainkan judulnya Mainang Pulau Kampai.
4: Ya.
3: Ah, kalau gini batang kayu dikerat-kerat. Ah, terbang tinggi burung gelati. Awak joget sebagai semangat, kena ada yang cantik-cantik. Ah.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Ya, yang tinggi sama

0: Begitulah sahabat budaya, salah satu dari penampilan Pak Pung yang dimainkan oleh para seniman Pak Pung Kota Medan. Mereka ingin melestarikan seni yang satu ini dengan menyelenggarakan acara Pak Pung sebulan sekali pada minggu kedua dari pukul 8 sampai pukul 10 malam di Taman Budaya Medan. Kata orang seni budaya Pak Pung, ternyata Pak Pung ini memiliki seni yang cerdas sahabat budaya. Maksudnya apa ya?
1: Ronggeng itu dikatakan kesenian cerdas. Itu istilah Bang Rizaldi Siagian, seorang etnomusikolog yang dulunya dari USU, sekarang di Jakarta. Kenapa dikatakan cerdas? Karena ronggeng atau Pak Pung itu adalah satu kesenian yang meluncur begitu saja, dan para penarinya itu saling berbalas pantun dalam hitungan detik. Jadi bagaimanapun dia menari sedemikian rupa, tadi tetap bisa berbalas pantun. Tuh.
0: Sahabat budaya, ternyata kesenian Pak Pung itu bukan sembarang orang bisa melakukannya tanpa punya rasa kesenian yang tinggi. Buktinya saja, mereka bisa menari, menyanyi, bahkan berpantun. Sahabat budaya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain kesempatan.

budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana

Iya, 45 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Abang Danaka, kita hadirkan kembali informasi seputar Sumatera Utara ya. Nah, karena Sumatera Utara ini memiliki keunikan yang luar biasa dengan ragam budaya yang ada ya. Baik sukunya yang beragam, pribumi maupun yang dari luar Sumatera Utara, begitu Abang Danaka, turut bersinergi dan harmonis ya dalam bingkai keberagaman di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan ya. Nah, ini ada fakta yang menarik bahwa pernikahan di Sumatera Utara ini kadangkala misalnya mengusung tentang adat yang berbeda ya. Calon suami misalnya Karo, calon istrinya Batak Toba, ini tidak menjadi hal yang aneh ya, karena memang pernikahan dalam tradisi masyarakat di Sumatera Utara ini tidak hanya sekedar menyatukan dua insan ya, melainkan

0: Kan mempertemukan dua keluarga besar dengan tentunya perbedaan yang ada, Abang dan Kakak menjalin ikatan keluargaan, lahir sebuah prosesi budaya yang unik ya Abang dan Kakak. Nah, ini saya lansir dari rri.co.id mengenai akar rumpun yang berdekatan dan berada di kawasan Danau Toba serta dataran tinggi Sumatera Utara. Nah, tentunya Karo dan Batak Toba memiliki struktur adat bahasa dan sistem kekerabatan yang unik dan khas ya. Nah, perpaduan adat Karo dan Batak ini dalam sebuah perayaan membutuhkan pemahaman mendalam, penghormatan antar keluarga serta penyelarasan tata cara adat agar kedua pihak merasa dihargai satu sama lain secara utuh. Jadi tentunya harus menyelaraskan struktur kekerabatan Dalihana Tolu ya dan Sangep Entebu. Hal tersebut yang mendasari perpaduan kedua adat ini adalah prinsip kekeluargaan yang mendasari tatanan sosial masing-masing suku Abang dan Kakak begitu ya. Dan tidak hanya Karo ya ataupun Toba ya, pada masyarakat Sumatera Utara ini kan juga berbeda-beda. Misalnya Pakpak, Mandailing, terus juga pesisir ya, Melayu, dan tentunya untuk perayaan ataupun perhelatan pengantin ini harus disesuaikan dengan kesepakatan keluarga dan menciptakan tampilan visual yang anggun dan berwibawa.
1: Maman Fandi Remix.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Baik, Anda masih mendengarkan program 4 RM dan Suara Budaya Nusantara. Balik ser-ser. Ya, Bang Raka menghiasi ruangan Anda di pagi hari ini. Lagu-lagu Batak dan juga lagu-lagu lainnya khas Sumatera Utara ya di pagi hari ini. Dan jelang pukul 7 kita akan hadirkan kabar berita perempat serta hari ini dalam sejarah ya. Pantengin terus program 4 RM dan Suara Budaya Nusantara. Saya Kiki menemani Anda melalui frekuensi 88,4 MHz Perempat FM. Suara Budaya Nusantara.

Jelang pukul 7 saatnya kabar berita Pro 4. Abang Dedaka Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan kesiapan Sumut menjadi salah satu pusat fashion Indonesia melalui pengembangan swasta, maksud kami wastra tradisional. Dan menurutnya kekayaan budaya yang dimiliki Sumut merupakan modal besar untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat industri fashion nasional hingga ke tingkat internasional. Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penutupan Indonesia Fashion Week 2026 bertema Ulos Simetria di Jakarta Minggu 2 Agustus lalu. Ajang tersebut dinilai berhasil memperkenalkan warisan budaya Sumut kepada masyarakat nasional maupun dunia. Bobby juga meyakini perpaduan motif tradisional ulos dengan sentuhan para perancang busana modern akan menjadi daya tarik utama dan tentunya menjadi daya tarik kuat di panggung mode dunia. Dan menurutnya, IFW 2026 menjadi momentum awal untuk memperluas kolaborasi antara Sumut dengan industri fashion internasional. Dan ia juga mengapresiasi Indonesia Fashion Week beserta seluruh pihak yang telah berkolaborasi untuk memperkenalkan dan mempromosikan kriya serta wastra Nusantara khususnya dari Sumatera Utara, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap terus mendukung promosi budaya melalui sektor pariwisata. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengaku terkesan dengan kuatnya tradisi pembuatan ulos saat berkunjung ke kawasan Danau Toba. Dan menurutnya ulos bukan sekedar